Nah sigi bangsa jugam kena sigi berdiri tegi-tegi nya tadi ngujung ke orang ambil gambar jugamnya lalu di share ombak media sosial. Tidak aku dah kalak ngagi zoo nya ditanya bala pemberita. Bekini asai hati kita ayak lebuah kita nemu jugamnya tadi okey jugam mamai munyi ke orang tadi. Ih gat tunu ko zoo nya lagi. Habis sih sekedak munyi nya apa media hati laban okey nya murah tamak ngagi zoo peningan ti kita ngagi zoo negara din. Rumah ya ya dalam laman Weibo ianya laman media sosial bak menua China dan terang amai mandang ke jugamnya benung degi-degi lalu maliak kibak kanan pakai kita mesti atang gaya-gaya ya ya pedak mata aku pendingan nasi jugam tu nasi amai-amai jugam tajak porang ngumbainya tadi ukai apa nama kebuah hari gama videonya pendingan tik nak nemu kita kalak medak tau kena ya kebenung dia pedak aku di tu bisa singkap-singkap lemak bapah jugamnya indah nama ke junggu mulut pada air akhirnya ya kita nak nemu nama begini kau gambar singkap lemak pedak kita mulut badai air apakinya ya sebedau tu peningat bisik kalau sekedak zoo di menua China dia ngena ukui dia kena sidak nganti jelu ke nadai ba zoo sidak ya. Dalam tahun 2013 sobat peningat sebuah zoo di Hinan kalau dibantah orang laban ngena ukui bangsa Mastiff Tibet. Ukui tu mayu bangsa ukai semina ukui suah pedak kita tu bat dunia tu mayu bangsa ukui upis berkuasa zoo bahinan dia kak pendak ngena ukui bangsa Mastiff Tibet dikenak sedak nganti jelu singa laban nama kebuah peninganti kita medak bat dalam Google tayap kita ukui bangsa Mastiff Tibet tu gamal yang sikit bakal singa laba bulu peguk bulu rekuang tadi nasi sikit ngermai maka bulu rekuang singa nama kebuah tanya tadi ditemu orang lebuh harap jalan tadi medak puh anak pedak di nyir nyir singa puh besar ni singa nyir kau sidak tak nak muka mukai lebuh singa nyir delara peningat tak nyalak munyu ukui hanya membuat sidak nyak pansur ukai nyak jak kira yang nak lama udahnya bak zoo di Sichuan di China dia megak sama bak menua China kes kesamanya di kalai zoo bak Sichuan di China dia ngena ukui bangsa Golden Retriever dia kena sedak nganti singa Afrika bakanya amin tadi bisik bulu bak rekuang ne membaka peniau singa kamar main tadi tang lebuah delara orang alunya layaknya mengujung tadi ditemu orang lakar rugi membayar nak nemu carut me pampe mayanya pelabak aku jadinya amin tadi leman berita kita keteru bah ngenang jelu jugam ke dekumai sidak ya bakal mensia kira tadi mensia ngeluluk ke diri nyadi jugam tak kebenarnya sigi jugam amai kita bansak ngagi leman berita kita kedua ke sekali tu agi sama ngenang jelu leman berita kita kedua tu peninggal ngenang siku ular tamak serta ngenduah dalam baju siku lelaki tu benung tinduai cak jadi dalam kes tu lelakinya benung belelak nat ke diri bak baruh pun kayu mal ke peninggal laban dia tu arinya balap benar angat deh nyak metudah angkanya benar gawok kini benar berjalai kini duduk dulu baru pun kayu nak muka-mukai siku lah terduang engkanya ulah terduangnya pun sama gengiga ndur ngendua ya pun tadi ngerayap lalu tamak ngagai baju lelaki tu kira tamak dengah selepak baju ya ke bekancian baluan balubangnya ya tamak tamak ke dalam baju dia lalu belalai dia lelaki tu bayang tinduk tadi peningannya bermimpi gelesik-gelesik ya ya terdani tang kaban yang pening habisik medak perkara tu nyak mai penyai bala kaban dengar kita penyai bala kaban ya bala kaban tu medak perkara tu tadi nak ngasuh yang kasar berapa aku bisik kita mendak video dalam TikTok senentang perkara tu anak gue yang kasak anak gue yang kasak kira pihak menjakuk sidak jakuk bangsa sidak ya tadi jakuk bangsa India tang ya baku dekali ya kaku anak kasak dia anak kasak pada bisik ular dalam baju dek nyak melakinya peninggalnya benar rambek-rambek yang ngenat ke diri lama bala kaban ya ngelara bisik ular tamak dalam baju ya ya nemunya ular laban gelisik-gelisik yang ngasai ke ularnya sikit bisik yang kiluang mana dalam nyin bukan yang kiluang aja nanti kita meda ular 2-3 kali dia lah pansuat kenyak ngabang-ngabang sutai berluari cak tentu bisa terkena ke sebelah tu buah dia nanti aku ni buah ya redak lebah aku dia kunyah kepala ya bala kaban itu bunyi kokor pun tadi benar men tadi nguji dekat ngeluar ke ularnya tang pedak aku kan nguji dekat ngeluar ke ular peninga bala kaban tadi
benar mai telepon namanya gambar ulahnya dalam baju gambar belakap kabarnya tadi temu rambe tangannya tadi dengkah ya kata askin ngambil kulanya nak mantua ukai nulungnya kak ngambil gambar kak agak konten video TikTok sedak ya udah semua kabarnya pucat kelat lepas nemu diri ukai nama pucat kelat ngasai ke sepiak kaki udah ada sebayan dia ni nak nanti ulahnya udah tamak lah baju tapi neka ular mengigak ni tekak dah mantua dada mantua perut mantua punggung sukati dini ya kak mantua nyam tadi peringat leman berita kita kedua tu ngenang tentang ular ti tamak ngake baju sikut laki terbenung nat ke diri dalam kes tu okay semina kita dekat ngenang lakinya tang ngenang balakaban nanti lebuah bisik penusah nyampau balakaban dengan lah kak betulung dalam cerita tu nyo belara ke okay, sikut mana kan dulu ane negu nyak meyanya tadi mua ni buah kira puda nyopuda mua mulut nyopuda nyopucat bukan nama tadi takut nemu diriknya kaki udah sepiak di sebayan di dian lepas ular benung kiduang ya agak peningan nanti kita main-main medak videonya ularnya tadi benung nekis lah nemu kak ngelaban ular nemu ngengar ke ularnya tadi kak ngelaban ica nasib nak mangkir kecia ti mangkir kecia sigi nyau terus kaban ukai terial semangat gay pedaku tak udah lenyau semangat roh pun udah pancuat dari tubuh maya ulahnya ketama dalam baju nyama tadi leban berita kita kedua okay dai uji kita mansang ngagai leban berita kita ketiga kak nak ngusi leban berita ketiga sama genang senentang ular senua ular terduang katanya sama genangnya tangti leban berita kedua tadi kita genang ke bak India nya tadi nada apa nama leban ularnya uliah deburu uliah pansut udah bakau ke muka baju lalu diketiak kularnya tang lelaki sikut lelaki bak menua Indonesia atau nasib ya lain bimbing nama nasib ya aku dekat ngenang sikut lelaki nguji dekat bayam sikut ular kira nya tadi kan nunjuk ke pemerani ya pengelani ya bermain dengan ular sendua jadi nya tadi dalam kes tu lelakinya berumur 20 tahun mayanya ya benua mandang ke diri bayam ular benar amnya tadi pegai ular tanggung ke atas so ke kibak so ke kanan udahnya tadi ya lo ngagak diri neguk-neguk pala ularnya lo kak disiwa me ularnya jadi video senentang perkara tu bisik udah dikunci ke badal media sosial kalai mayanya lakinya nguji dekat siwa ularnya semak sesemak nak muka-mukai peningah nyak ya nak muka-mukai lebuah ya dekat numpir ngagak kening ularnya ularnya pun lalu maliak ngagak ya serta mantuak iduang ya lalu dia pangkil ularnya mamai ke hujung ke lakinya terkenyit serta dia tangkap ularnya tepuk baru dalam kutak mayanya ada nama-nama yang pedingah relax aja duduk nat ke diri ya udah bekau ke depan tuak ularnya seraya megai-megai hiduang nak lama udahnya pedingahnya terbelurut kaban ke hujung yang ada tadi luput dia baik orang lagi klinik pedingah tang lebuh datang di klinik dan dia ada bela derisa madah ke lelaki tu dah nadai ketegal depan tuak ular baik hiduangnya nya mentadi nak nemungka pelawak kaku ya tu sama daya jegak dekat bayam mulal kira keminta puji maka kita dia tau ya tau ke yang tadi nasib ya nak betul ya engkau orang kena sikit landiak bayam mular tangnya mentadi nasib nadai engkau sarinya ularnya nak nyamai hati kini tau kulanya bisik ringat kini bedau dah beri ngirup bedau dah beri makai nyak mentadi ke ngujung ke ya mati ke tegal ke depan tu ular baik doang tiga-tiga lemah berita udah tusuh ngagai kita senentang ular siko selamat siko lagi mati ketika depan tu ular bak iduang ok benar bukan yang tadi bak iduang kita berperindang dulu dengan lagu peringat udah lagu tu lagi ya kita bisik 2 itik leman berita nanti kita nak tahu tinggal tu 2 itik leman berita ke penuh dia kita ingat dulu lagu tu

Ya, kita bertemu baru dalam program Leman Berita round kedua, program Leman Berita kita ke minggu tu. Nah, nama aku buah aku ngasuh kita. Nak tahu ndak pulai baru kita ngage TC Radio bulan aku dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Ah, tahu ya. Laban, Leman Berita kita keempat tu ngenang peket Belanda 100 meter. Kita keliak kalak dengan orang sukan peket Belanda. Aku amai yang berketuk boleh tahan aku keliak 100 meter. Nanti nak salah aku ke muji diri au. Ya agi 100 meternya agi setakat 14 second agi boleh. Pamang berat ke tubuh tu keliatan agi ke sama-sama share sama-sama tubuh dengan aku. Tinggal nak agi jauh tinggal setengah jengkal kini tinggal ke pangan diri lah banyak sama-sama saya sedih. Ha, landia ke cikgu keliak nyadinya tadi peningau di menua China ada dia nak bisik pekit diatur pekit lomba ngemain universiti dunia atau ke FISU diatur buat menua China. Jadi dalam pekitnya nasi baka pekit lomba ngemain kebukai me bisik orang Belanda bisik boxing bisiknya merai bisiknya tadi perjuak suar bisiknya perjuak jauh bisiknya perjuak kijang nikau ke leka meriam nikau ke diskus mayuh macam pekit tang tu dungkup ke ngagin biak te belajar ba universiti. Universiti di dunia tu tahu ngau. Jadi sida ya dianjur ngagai menua China berbuat ke medal ba de dia. Jadi siti ari pekit ke bisik dia tu mayanya. Ari mayuh pekit ke bisik dia tu siti pekit ya ke balat benar narit ati orang ke balat benar di kejakuk kurang ba dalam pekit lomba ngemain universiti dunia FISU di China ke sekali tu. Nama kebuah dalam pelandak 100 meternya. Jadi kita nemu rekod pelandak induk tikas Olimpik meruan di pegai siko Indo ari menua Amerika bernama Florence Griffith Joyner. Ngau rekod 10.49 second. Nombor satunya tahun 1988 coba. Alu datai dia tu bedau di pecah ke rekod. Ia kedegagak abad menua Korea Selatan. Tang kita ukai dekat ngenang rekod induk pemadu laju Belanda. Tentu kita kenyit. Tang utai kedekat dekat

encik nombor 8 ada dengan mak. Nyemak orang bukain tadi boleh nombor 1 record tadi 10.5 sekian kini ada dengan mak. Sekurang kurang kita ke boleh nombor encik ni pelanak kita 12.3 12.4 second kira pihak ya nombor encik-nya. Tang induk tu tadi lain nama ke buah. Udah ke ya boleh nombor encik. Ya megak ngerikut rekod orang ke nombor encik tik pemadu ya lubah Belanda. 21.81 second. Dua kali orang Belanda ngalah ke Belanda siko. Selalu ya orang tu boleh nombor encik bak Belanda tu nak kalau ngelui hari 13 second. Laban orang ke entik bak final tu nak sikit orang ke laju-laju. Orang tu medak pekit tu madah ke nasib induk bernama Nasra bak dalam pekit 100 meter tu nang udah ditemu sidak. Laban lebuah orang bukai nyedia ke diri dekat Belanda ngangat kisik murah berjugi-jugi yang orang ngadu ke kasut, ngadu ke baju, benar orang fokus tadi menawu aku kak boleh nombor 1 ha? Jadi induk tu tadi maya orang yang dia kediri ngangat kisik ia degi-degi je bahkan dia kena ampit ais krim degi-degi meda orang kibak kanan kibak kanan orang berjeli buah juga yang sebelahnya ia degi-degi ngantik dia ke Belanda lebuah pelandaknya dilepas ke induk bernama Nasra tau berumur 20 tahun nang berupai mit berbanding ngau sidak ke bukai jadi induk ke bukai ti ngari ke menua bukai berdalam pekit Belanda 100 meter tu tubuh sidak tegap bisik singkul sidak daripada renyo cua-cuau peninggi deh nasigit arwah meh sidaknya tadi nasigi boleh ngau orang final laban nama kebuah tubuh sidak nasigi gama orang ke nasigi Belanda tang induk tu tadi ya kai nyuribab ribab tu dah ya lebuah sidak bukai berumpak ngenatai kediri badan dekat menang dia di induk bernama Nasra tu dia pedak kitut kitut baka ke jugi yang nuju ngagi adan laju gini miat-miat Belanda hari induk tu bisa berdalam video pedak kita berdalam laman sosial giga kita berdini aku dah medak sino ke mendak tuan-tuan siapa nak menganjuang ya Belanda udah habis pengelak orang bukai peningai ya kedah sangkai di adan baru meyanya tadi datai ba adan orang udah baduk udah nadai ke lelak iya nama berkitut kitut ngenatai kedai kia nanti Belanda peningai dua kali orang lepas Belanda baru yanya datai kasih anak akai nanti kita malu ningai ya malu ke Belanda nyaman tadi utai ke nyadi di mana China dia pekit lumbak ngemain 100 meter. Jadi Menteri Lumbak ngomain Somalia Muhammad Bare madah kediri dekat Mansiak perkara tu laban utainya balat benar ngemalu ke menua Somalia. Dikenang orang puh tu sah laban tu tinggal saya kediri nak laju ni buah ngau orang dan tau tak nanda aku ngau menteri menua sidak ya namanya ngasuah ya perbaik kakungkanya nanda lagi orang buah menua Somalia dia laju gari tau tau ne. Okay, itu sama laban tau. Nyam tadi peningan leman berita kita ke empat sekali itu kita mansang agak leman berita kita ke penudi. Aku dekat mai kita yang agak menua India. Dekat nanya kita dulu. Nama aja nama handphone ti amai-amai dikingin ke kita. Oh, bisa madah ke dia. Aku kok ke main lipat. Aku kok handphone ke besai peniau tu. Kamera besai kenya. Aku kok iPhone. Aku kata mayuah bangsa ke dekat kita. Jadi begini cara kita kak ngulih ke handphonenya. Bisa sekedar nyimpan duit. Kena kau beli handphonenya. Ah, mana ah, memang kenya. Ah, jadi bisa sekedarnya tadi nak kisu. Eh, jang kapok kunya. Nak dek kiruah kerja nama amai me. Ulih dek kena kita lalau. Kenya kau balaya. Jadi bisa mega rindu ke handphone bangsa ke culik-culik. Lalu bisa mega orang ke lama rindu handphone ke seminak jenyak-nyak aja. Lepas ni kemen culik sikit pedih sikit. Nanti nemu ngena tu kebansanya. Kenya aku sedak ya. Aku mai kita ngenang sepasang laki bini di muda India tak sanggup nyual anak seduai ketega dekat beli handphone bangsa iPhone. Kita nemu peningat handphone bangsa iPhone tu ukai handphone tak murah. Nanti nak salah aku nak kak kita tu nak berapa dia tu iPhone berapa dia tu gini. Ya kena kak aku dah dengar aku sarinya iPhone 14 bisa dengar 15 dengan 16 kak masuk 17 dengan 18 kak masuk. Nak nemu aku nak dah tunda handphone ke maya retu. Sari tu beli ke baru. Pergilah lusak bisa ke baru datai. Bani maya deh. Harga handphone tu kayaknya murah-murah tu. Bangsa iPhone tu. Bisiknya ya pemandu murah 3,000 lebih. 4,000, 5,000, 6,000 ke dekat ya. Ha, 6,000. Ancik kita nyamai. Kita beli engine speed 6,000. Kes tu peningannya di bandua ke dokumai Panihati Gandinagar. Muak ke Benggol Barat. Kalai indai nembiaknya udah ditangkap polis. Tang laki tadi, bakal jebon. Uleh ngelari ke diri. Lebuah polis datang agar rumah sedaya. Munyiko dalam cerita Doremi. Sup, sup, sup, sup, hilang. Ha, kenyak ya. Uleh sedaya melaki bini tu peningan ditemu orang. Udah bakal sidak ke dia bersepiak rumah. Ndak agi medak anak mit sedaya.

ke berumah 8 bulan. Ni nak peningau orangnya lihat hati ngelamak tu bisik ningau nembiak nyabak nembiak main sebelahnya ni anak sedoi ke umur 8 bulan sarinya. Okey nama orang lihat hati peningau ngelamak tu sedoi suah sebana ke diri madah ke diri merinsak senak deh. Beranau menggau orang sepiak rumahnya mewai tu sah nak kami tu berau ke kadang bisik kadang nadai. Lawak ni berkiranya dari mana nanti bisik berlawak. Suah gik berlawak ke sop kusuang. Kok bini ya madah ke diri miskin lakinya tadi nadai untuk kerja nadai boleh hutai atau sahati tang nak muka-muka peningau sidak ya sudai melaki bini tu bisik daripada orang bisik siti harinya sudai daripada orang tadi bergaya ngena iPhone baru ukai telefon-telepon ngapa nanti telefon nyak-nyak orang nadai munyi tang sudai tu tadi ngena iPhone bangsa kebaru udah ke ngena iPhone bangsa kebaru de soso ke bamua ramai ngacit-ngacit ke sebelahnya dini na orang nyo Iran hati nyo lihat hati dini boleh duit ngemayuahnya sudai tu udah ke sarinya madah ke diri merinsa sana tu nyo ngena iPhone gage udahnya peningal sudai tu suah mandang ke diri rawun ngelantang kati bakal orang kaya tu sate ura tu nak patut tu tentu bisi utainya di lebuah depan siak udah bekau di report ngage polis lebuah depan siak dia ada sidak tertemu ke seduainya berjual anak seduai ke berumur 8 bulan ngagai orang bukai duit ke duliah seduainya tadi nyak kena meli telefon serta ada kena seduai rawun seduai melaki bini tu megap dia berita ke orang dekat berjual siku ke anak induk seduai berumur 7 tahun laban dekat nguliah ke duit kedegal dekat nyamai berdalam penghidup nasib udah temu dulu nanti nak ada temu orang udah anaknya tadi ya ke berumur 7 tahun tu dekat dijual seduai ketegal dekat hidup ngolantang nyak mentari pelaman berita kita ke penudi ke sekali tu terima kasih yang lagi kita kudah bergulai sejalan dengan kami di WFM Beban RTM di Kuching. Terima kasih yang ngagai kita. Ya, bertemu baru minggu bukainya lah. Nama lagi leman berita kita minggunya lah. Nanti sabar ya. Oh, minggu baru lah. Kita bertemu baru dalam program leman berita. Terima kasih yang ngagai kita semua. Kita kudah bertemu mengaku berdindin-dindin dua. Terima kasih yang ngagai kita. Nak lihat disebut nama di tau ya. Tang nombor telefon cikgu dah disimpan. Nama-nama tahu share, tahu kunci ke leman berita ngagai. Kami di WFM Beban RTM Kuching penerbit program leman berita. Mumpuk aku ke minggu tu. Bye-bye ngagai kita peningat. Small.

0: Why seberai?
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
3: W-A-I Y-F-M.
4: Y-F-M. Sibu 87.6 FM.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 berenggan final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindang dengan penyanyi lama Iban,

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Ya, yeah, lagu ke di Baik Ramles Walter ke pagi tu peningat kau lagu di rantai pengingat manis Siti lagu megak ke sama dekat kau berebut ke gelar juara beranugerah carta sampai juara ke 9 ke dekat diatur kita indah lama dagi ya. Jadi kau lagunya peningat 15 minit dagi jam kita dekat pukul 9 pagi. Jadi 9 pagi kita dekat ingat ke berita hari Kuala Lumpur sebelum kita ke Nampung awak kita bergulai buat Y9-12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari nyalai ke sekali tu boleh ingat terus merindang kita agak ngau lagu ke di baik Winnie Albert lagu ke masuk buat renggat final ACSJ Mega ia ke 9 ke dekat dia tu dalam mak dagi ya. Jadi lagu aku ukai luluang jadi udah tu lagi lagu ke di baik Darah Helena Perau Miet.

0: Ringaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Pemerintah di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Kita ada tu, benuk, benuk, benuk.

Rikmeh, terima kasih ya ngagai orang ke udah mantu kita tajapan nyawa semina leka jaku tak berhenti ya cukup say ngagai sida dan terima kasih ngagai kita labah lagi terus.

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda. Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam ceria di hujung minggu tu buat pendengar Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi untuk pagi Sabtu 19 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, bersama dengan kami Sazia Jia. Semoga pagi tu memberikan ketenangan, membuka pintu rezeki dan memberikan semangat untuk kita menjalani hari tok dengan penuh kesyukuran. Dan insyaAllah kami akan menemani kita orang menerusi ekspresi 9 hingga 12 tengah hari kelak. Apa khabar semua pagi tu? Mudah-mudahan semuanya, apa kata orang, berada dalam keadaan yang baik hendaknya dan ceria bersama dengan insan yang tersayang, terutamanya di hujung minggu tu. Mungkin ada yang sedang menikmati sarapan bersama dengan keluarga, ada nasi lemak, roti canai ataupun pulut panggang panas di atas meja, ditemani lagi dengan secawan kopi sambil menikmati mati sarapan dan berbual mesra bersama dengan keluarga kita. Biarlah Sibuk FM juga turut menjadi teman yang menceriakan suasana pagi kita orang. Bagi kita orang yang tetap bekerja di hujung minggu tu, selamat bertugas. Kepada yang membuka gerai, menguruskan rumah tangga ataupun sedang dalam perjalanan, semoga segala urusan dipermudahkan. Walau apapun aktiviti kita orang, mulakan dengan senyuman dan kata-kata yang baik. Dan jangan lupa jam 9.30 pagi kelak kita ada janji temu untuk mengikuti Interstation Cerita Ritok bersama dengan Sarawak FM. Jadi teruskan bersama dengan kami.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 9 hingga 12 di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Pagi Sabtu tu mungkin ada yang dah pun merancang untuk keluar membeli barang keperluan, ngembak keluarga bersiar-siar ataupun menghadiri majlis bersama dengan saudara mara. Apapun rancangan kita orang, keadaan cuaca tentu menjadi antara perkara yang perlu diambil kira sebelum melangkah keluar. Gini agaknya keadaan cuaca di kawasan kita orang kini tu. Sebelum memulakan perjalanan atau aktiviti di luar, eloklah kita ketahui maklumat cuaca terkini supaya lebih mudah untuk kita mengatur perancangan sepanjang hari tu. Dan untuk yang pegawai daripada Jabatan Meteorologi Malaysia Sibu, kini tu sedang menunggu di talian bagi berkongsi perkembangan serta ramalan cuaca untuk panduan kita bersama. Baik, jom kita teruskan dengan laporan cuaca bersama dengan Encik Ahmad di talian. Assalamualaikum Encik Ahmad.
1: Waalaikumsalam DJ.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Baik, silakan untuk berkongsi maklumat cuaca bersama dengan para pendengar Sibuk FM untuk hari ini.
1: Baik, terima kasih DJ. Selamat pagi, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan berjerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, keadaan berjerebu. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari barat laut selaju 10 sehingga 20 km sejam.

0: laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
1: Terima kasih Cik Ahmad, selamat bertugas.
0: Okey, baik, sama-sama DJ.
2: Ini dia rekod Hasan yang pertama, baru saja dikeluarkan. Saya ucapkan selamat berjaya pada Cik Hasan.

0: sebagian dari semuanya ini tidak akan terpisah daripadanya.
1: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Buka 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
2: Sarawak merupakan bumi yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam dan tradisi daripada pelbagai kaum. Keunikan bahasa, pakaian, tarian, muzik serta makanan tradisional bukanlah penghalang untuk kita bersatu. Sebaliknya menjadi kekuatan yang mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Marilah kita bersama-sama menghormati perbezaan, memahami budaya setiap kaum dan memelihara khazanah warisan Sarawak agar terus dikenali oleh generasi akan datang. Bersama-samalah kita berganding bahu.
3: Aman FM. Lelah bergantar.
4: Okey, hari itu 6 stesen bergabung menjadi satu. Yeah, untuk betul. Cerita hari itu, kita nak tahu lah apa aktiviti dan juga program yang berlangsung di kawasan masing-masing lah. Oh?
3: Ya, yeah. Jadi kita nak menyapa sekejapnya dulu.
4: Silakan.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya.
5: Morning.
6: Waalaikumsalam. Good morning.
7: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar?
5: Baik guru.
7: Alhamdulillah sihat.
6: Sehat. Sehat guru.
3: Ya guru, guru. Hadir guru.
4: Kumbang yang satu si berbunyi.
3: Ha? Siapa kumbang ni?
4: Kumbang di utara. Saya ada suara.
3: Siapa di?
8: Sebabnya semua orang bersuara. Saya siapa nak didengar?
4: Ya ke?
3: Okeylah, okeylah. Kita diam suruh yang di limbang.
4: Si berbunyi tak belaka.
3: Diam semua.
8: Diam.
3: Silakan Jeb.
8: Ya jelah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
8: Ya jelah.
3: Ya jelah. Ya jelah. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
3: Jadi mungkin ada perkongsian-perkongsian lah daripada kita orang yang
8: menyumbang
3: aktiviti-aktiviti. Kita pergi jauh dulu lah, Jaya.
4: Ya, sebabnya saya ada suara. Saya
3: ada suara. Tok tak nyuruh saya bersuara.
4: Terima kasih. Sebagai satu hukumannya.
3: Suruh saya bersuara.
4: Kita ke utara terlebih dahulu.
8: Terima kasih rakan-rakan saya yang baik hati hari itu.
4: Ya, ya.
8: Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur. Dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
4: Amin.
3: Amin. Hantar QR ke lah.
8: QR apa? Cabutan petua kah?
3: Bang, bang.
8: Cabutan nama petua.
3: Oleh kanan yang dah muji kita dek. Hantar QR.
8: Okey.
3: Okey, silakan. Okay.
8: Sebenarnya kalau di Limbang sejak Rimare. Selama 2 hari itu memang dah gagal lah di Limbang kita. Ada Regata Limbang 2026 yang mana hari Maret merupakan hari yang terakhir untuk bot laju. Bot laju ada dua hari berlangsung. Tapi saya nak nanggar yang bot laju yang ada atap ya.
3: Ada atap?
8: Tapi si yang macam Formula 1 pun.
3: Okey, faham.
8: Tapi si banyak ke? Hari Maretnya cuma ada 3
3: speedboat ya, yang speedboat
8: kan. Ya, speedboat yang pun horsepowernya besar. Yang hari Maretnya 50 horsepower, biasanya 60. Dia memang lajulah, tapi sedah si banyak yang ditangga cuma 3 buah aja je. Jadi si seronok gila lah rasanya. Alhamdulillah walaupun ya. Sebab saya sendiri pun hari mari membuat laporan dari tebingan sungai sempena dengan regata tu. Dan hari mari pukul sekitar pagi, pukul 10 pagi, baru acara ada start, hujan turun. Alhamdulillah hujan rahmat je lah.
3: Betul.
8: Sudah lama si hujan, tiba-tibanya hujan. Alhamdulillah hujan rahmat. Tapi si lama lah. Lebih kurang dalam setengah jam dia. Lepas ya, acara seterusnya akan diteruskan lagi lah. Dan hari itu acara kesukaan Abang Yus.
4: Kesukaannya.
8: Kesukaannya.
4: Kenapa ya?
8: Hanya biasanya ini akan ada di udara, di air, di daratan.
4: Di udara.
3: Belum pernah coba lagi di udara.
8: Belum kan?
4: Mengulas di udara.
8: Mengulas di udara aja. Soalnya di udara.
4: Okey.
8: Hari tu lomba berkayuh.
4: Okey.
8: Ada kalau pagi tu ada 5 kategori. Saringan perahu bida kategori 30 pekayuh, 15 pekayuh, 25 pekayuh, 20 pekayuh dan 30 pekayuh yang berlangsung pagi tu. Sebelumnya disambung petang kala ada 20 pekayuh untuk saringan 2 perahu bida kategori 20 pekayuh, 25 pekayuh, 15 pekayuh, 20, 25 pekayuh, 15 kategori bida pekayuh dan perahu bida kategori 30 pekayuh yang hari tu pun yang akan berlangsung.
4: Meriah.
8: Dan hari-hari kalau kita nanggal, banyak perahu-perahu yang dah masuk. Ada yang dari negara jiran kita, dari Lawas pun banyak yang datang. Alhamdulillah saya nanggal untuk kategori itu. Kalau di Limbang kategori pekayuh-pekayuh kata itu, memang sambutannya memang menggalakkan. Terutama dari negara jiran. Tapi kalau kita nanggal bot laju, orang kita di Limbang tu nampaknya kurang apa nama? Nya suka nangga yang bot laju ya ge. Berbanding yang
4: berkayuh.
8: Tenangga aku pun
4: yang teruja ge nangga.
8: Bila aku nangga
4: ombak bot.
8: Si pernah aku nangga orang-orang kedatuk yang mbak dah apa tika pindah dari hulu nak dari hulu Limbang. Alhamdulillah ada dah jalan raya gini tu. Daknya dah awal dah.
3: Oh,
8: acara bermula pukul 7.30, adanya pukul 6 dah ada siaran.
4: Mok dah bermalam di siar kot.
8: Mungkin lah.
4: Kan, walah kemah ya.
3: Walah kenopi kali
8: siar. Ada yang berkemah lah.
4: Oh,
8: betul. Ya, mati aku untuk, bagi aku untuk baru lah. Sebab kita siap pernah nanggar ke Datuk sebelum tu.
4: Oh,
8: lah.
4: Sebelum-sebelum untuk Zeda.
8: Sebab Zeda berkemah-kemah bagi Zeda.
4: Satu perubahan.
8: Satu perubahan lah. Bayangkan aja, aku dengar cerita daripada Zeda penganjur, yang ada last regatta tu tahun 2013.
4: Oh, yes, lama.
3: Memang dah lama dah.
8: Dah lama saya dah.
3: Baru muncul balik lah.
8: Baru muncul balik tahun 2026 tu. Ya pun alhamdulillah juga jerbu tu pun si bapa kuat gila di Limbang.
4: Okey.
8: Kalau di si angan-angan jajak lah. Ni banyak lagi regatta nak. Rakan saya.
3: Ya, banyak lagi selepas tu.
8: Guru-guru.
3: Lepas tu ada di Lunduk, di Seratok, lepasnya baru dengan bot di Kuching dan regatta Sarawak di Kuching.
4: Yang hafalnya. Jadual setahun dah hafalnya.
8: Tapi ada guru jadi situ
3: nak. Ada guru dah, ada dua orang guru saya datang.
8: Hanya lah.
3: Wanda Ismail dengan saya di Bujang. Boleh lah tukarnya guru.
4: Jangan hatikan guru.
8: Saya di konti ya. Ugilah.
4: Aduh. Okey, bapa ayah jap perkongsian dari Limbang.
8: Sebenarnya banyak sebenarnya kita nak beri peluang orang lain juga.
3: Okay. Terima kasih. Nampak muda ni pakai topi kau.
8: Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Ada QR dek?
3: QR. Kelak kita PM tepi lah.
8: Bukan QR ni.
4: Pada muda ada QR.
8: Cabutan nama bertuah.
3: Cabutan bertuah boleh hantar.
8: Nama bertuah hantar.
3: Mungkin Zana boleh hantar sana.
8: Hantar.
3: Kan?
4: Nampaklah pecah-pecah buih semua. Rata. Biar rata. Sama rata.
3: Zimah kita jangan tetak.
4: Okey. Dari Limbang.
3: Untuk boleh hantar
4: Zimah. Udah? Okay. Limbang kita nak ke Miri dulu lah. Singgah Miri kita.
3: Apa kan kita di Miri tu, Teo? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Apa cara mul di Miri ko heh?
4: Miri jere budi nah.
3: Nah, gaya kita
4: sama.
3: Tu.
4: Mun sama. Ada 9 kawasan bacaan IPU yang
9: ada pakai mask tu mul.
10: Kami baru selangkah nak berlari sih. Jadi.
3: Macam di area kami orang tu kami kan diam di area Matang. Jadi kami orang ngelah di Matang yang Matang Highland.
4: Wow.
8: Jerebu kuat ke?
3: Ayalah, Matang Highland.
4: Gunung Serapi, si nampak.
3: Gunung Serapi, si nampak.
4: Hilang Udi.
10: Nek kaya kita tu. Ajak lah.
3: Okey lah, Mul.
4: Yang belum mau pulang.
3: Awalnya lagi kau di Telaga Air, Nun. Okey lah, Mul. Silakan, Mul.
4: Silakan.
10: Okey. Tok dari Miri, assalamualaikum. Selamat pagi untuk Info Ekspresi. Kita hari tu. Dengar tadi, lepas dari Limbang, Miri pun ada juga regatta. Kelak nak, Minggu depan. Di Regatta Sibuti. Sama juga Jumaat 1 Satu Ahad. Jadi lepas Limbang ke Miri, time tu pun border ataupun sempadan kita ni, immigration kita pun memberi laluan kepada sidaknya dari Miri ataupun dari sini nak ke Limbang, di mana dilanjutkan masanya sampai jam 12:30 malam. Dan juga dilanjutkan jam tu sampai 20 hari bulan kelak. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri, masih lagi sempat nak pergi regata di Limbang lah. Tapi sempat. Untuk untuk di Miri, pada minggu depan di regata Sibuti. Dan juga yang antaranya yang Mul nak kongsikan, seterusnya Mul nak kongsikan juga di mana tok ada mengenai ordinan buruh Sarawak. Jadi pertanyaan masalah di tempat kerja kita orang daripada Jabatan Buruh tok, boleh pergi ataupun berjumpa saatnya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak. Program tok berlangsung pada hari tok dan juga esok, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Dewan Kampung Tunku Abdul Rahman. Jadi kepada kita orang mana-mana yang ada kemusykilan, boleh hubungi saatnya juga di talian 085-420-195 atau daripada Pejabat Tenaga Kerja Miri. Tapi kira tok setidaknya tengah mula Mahkamah Buruh bergerak di Taman Tunku. Ia antara yang Mul kongsikan juga. Selainnya juga Mul nak kongsikan di situ mengenai vaksin anti-rabies yang mana berlangsung untuk hari itu dan juga esok di Taman Bulatan Miri. Bermula jam 9 pagi hingga ke 4 petang. Dan juga peringatan, vaksinasi anti-rabies dan pelesenan adalah wajib. Pastikan anjing kita orang berumur 3 bulan ke atas, tidak bunting dan juga menyusu. Sediakan juga kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing tidak berkeliaran pada masa pada setiap masa. Jadi untuk lebih lanjut lagi, kita orang boleh hubungi saya di talian 085-411-866. Yang antara yang Mul nak kongsikan, ada lagi Mul nak kongsikan. Okey, itu untuk Sarawak Literature Festival Book Fair Sarawak Outer, Highlight Culture Showcase, Art Theater Workshop. Semua tu adalah anjuran daripada Pustaka Negeri Sarawak Miri, yang mana bakal berlangsung pada hari Rabu sampai ke hari Ahad minggu hadapan, 23 hingga 27 September 2026, bertempat di Pustaka Negeri Sarawak Miri, juga di Stadium Tertutup Miri. Itu antara yang Mul nak kongsikan. Lagi sikit last yang Mul nak kongsikan untuk perkongsian kita di cerita hari itu daripada Miri. Itu adalah daripada Dun Senadin pun Service Center lah, di mana Miri Special Need Fest yang mana berlangsung pada esok hari 20 September 2026 hari Ahad esok, jam 10 pagi hingga ke 6 petang, bertempat di Permai Mall Miri. Itu adalah festival untuk special needs lah, person di mana untuk anak-anak yang mana special boleh pergi ke SIA. Sekali kita ketahui dengan lebih lanjut lagi aktiviti yang ada di SIA. Okey, ya, ajaklah perkongsian daripada Miri untuk cerita hari tu.
3: Yes, pasal apa tak baby apa
4: Astimewa.
3: Okay lah, siapa lagi kita nak pergi sini tu? Pintu dulu. Ya, kat sana kita. Hai sana.
11: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semua.
4: Waalaikumsalam.
11: Pintu dulu pun kuat jerebu tu sampai kami si nampak dah duit dalam beg duit tu.
3: Ya, kami pun dah nampak kita pun dah si nampak gila tu.
11: Tapi bibe merah main nampak Yus.
3: Ya, dah nampak.
4: Dia terang dalam jerebu.
3: Dengan mic kita nampak, dengan nak banner belakang pun nampak. Kita dah si nampak.
11: Okey, siapa? Okey, dari Bintulu ada juga program-program yang Zana nak kongsikan. Minggu tak boleh ada gig program yang besar, tapi minggu depan Zana nak mewawarkan supaya orang ramai boleh datang ke Bintulu, terutamanya di tapak lapangan terbang lama Bintulu, sebabnya minggu depan bermula 25 September Jumaat akan berlangsungnya Expo Pertanian Terbesar di Sarawak, Sarawak Agrofest 2026 yang akan diadakan di Bintulu bermula 25 September hingga 4 Oktober selama 10 hari bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu, yang mana sepanjang 10 hari penganjuran Sarawak Agrofest 2026 tu, antara tarikannya adanya pelbagai laman pameran seperti pavilion pameran yang mengetengahkan perkhidmatan daripada agensi kerajaan dan swasta, Agrotrade, Agrofresh, Agrotest, Peladang E-Shop, Sarawak Kitchen, laman padi, laman ikan, laman nanas, laman komoditi, laman sagu dan nipah, laman ternakan, laman pertanian pintar dan banyak lagi yang akan terlibat bersempena dengan Sarawak Agrofest 2026. Adanya jualan produk-produk tempatan daripada usahawan-usahawan dan pelbagai jualan makanan dan minuman yang akan diadakan bermula 25 September hingga 4 Oktober 10 pagi hingga 11 malam bertempat di tapak lapangan terbang lama Bintulu. Yang singgah ke Niah, nak nanggar regata Niah ya, bolehlah terus ke Bintulu memeriahkan Sarawak Agrofest 2026. Dan seterusnya Zana nak kongsikan juga esok hari Ahad 20 September pihak Pejabat Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu juga akan mengadakan satu program, program yang dinamakan program Ritma Kehidupan Harmoni yang akan diadakan bertempat di Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu bermula dari jam 8 pagi, yang mana antara pengisian bersempena dengan program Ritma Kehidupan Harmoni itu adanya aktiviti karya dalam harmoni menghasilkan karya kreatif yang bertemakan kita berbeza, kita tetap bersama. Adanya aktiviti seni lukisan ekspresif, adanya refleksi Ritma Kehidupan Harmoni dan seterusnya. Pada sebelah petang, majlis perasmiannya esok hari akan diadakan pada pukul sekitar 2 petang yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming, iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan Zana nak kongsikan juga aktiviti yang seterusnya, yang ketiga mengenai aktiviti derma darah minggu tu, hari tu 19 September aktiviti derma darah diadakan di The Spring Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Dan untuk esok hari juga 20 September aktiviti derma darah juga akan diadakan bertempat di Boulevard Mall Bintulu 10 pagi hingga 12 tengah hari. Jadi cukuplah tiga perkongsian dari Bintulu yang Zana nak kongsikan pagi tu, Yus dan Jai dan semua yang lain.
3: Terima kasih.
4: Terima kasih bahannya.
11: Sama-sama.
3: Bila saya check speed dia 147 km per jam.
4: Tiga bahan.
3: Oh, tiga bahan.
4: Tapi yang Miri tak laju sikit lah.
3: Oh, Miri laju.
4: Lima bahan.
3: Miri ya 200 speednya. Jangan pun tak tahan JPJ. Memang kompon pun dah saman.
11: Sri Aman laju lagi ke lah?
3: Sri Aman. Ya, Sibo yang nak betih, betih jagung.
4: Kita cuba dah lah ke Sibo lah.
12: Sempat memang ke jagung pagi tu.
3: Siapa di Sibo tu? Orang baru kah?
12: Hai, Assalamualaikum semua.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
3: Nembiak baru kah?
12: Oh. Barulah tu.
4: Dah artis tu.
3: Bukan untuk lagu ke? Bukan nak penyanyi kah?
12: Nyalah ya.
4: Oh. Dari kecilnya berlagu.
3: Oh, betullah dia kami berlagu di Sibo mari.
12: Ada ada je kita ya Bang Yus.
3: Berlagu sikit lo.
4: Alu apa berlagu?
12: Sikit.
4: Oh, sikit.
3: Sikit.
12: QR.
3: Wow. Okeylah Sazia, apa dah dikongsi tadi Sibo, silakan Sazia.
12: Okey, terima kasih Bang Yus dan juga DJ Jai dan yang lain. Dan kami nak kongsikan info di zon tengah untuk Kalitok, di mana jambatan Batang Paloh bernilai hampir 300 juta dah memasuki memasuki fasa akhir pembinaan dan dijangka dibuka kepada orang ramai seawal pertengahan Oktober dan sekiranya kerja-kerja akhir berjalan lancar. Ahli Parlimen Tanjung Manis merangkap Pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab berkata, perkembangan projek berkenaan amat mengembirakan memandangkan keseluruhan struktur jambatan dah pun bersambung dan kerja-kerja masih lagi berbaki melibatkan kemasan di bahagian tepi jambatan, jalan, pemasangan lampu serta beberapa kemudahan berkaitan dengan adanya jambatan Tok. Perjalanan rakyat dari Sibu, dari Tanjung Manis bolehlah ke apa kata orang tek di Jabatan Paloh tu dengan lebih lancar dan isu kesesakan khususnya sering berlaku musim perayaan dapat dikurangkan. Okey, untuk info yang kedua kami nak kongsikan di mana Majlis Daerah Dalat dan Muka akan mengadakan kursus latihan pengendali makanan di Perpustakaan Awam Muka untuk sesi September 2026 tu hari Sabtu. Hari tu bermula di Majlis Daerah Dalat dan Mukah melalui bahagian kesihatan dan perkhidmatan bandar komited untuk memastikan setiap pengendali makanan di kawasan majlis antaranya di Mukah, Balingian, Dalat dan Oya sentiasa mematuhi syarat-syarat kesihatan seperti menjalani pemeriksaan kesihatan pada setiap tahun, mengambil suntikan vaksin anti-typhoid pada setiap 1 atau 2 atau 3 tahun dan mengambil suntikan dan menjalani kursus latihan pengendali makanan pada setiap 5 tahun dan mengamalkan sepenuhnya etika yang betul ketika mengendalikan makanan. Dan seterusnya info yang terakhir, Majlis Daerah Dalat dan Mukah akan mengadakan jom sama-sama kita kitar semula. Kepada warga di sekitar Dalat dan Mukah, bolehlah embak dan hantar barang-barang kita semula ke Dalat 3R Program 22 esok 20 September 2026 2 petang hingga 5 petang di Balai Persatuan Bomba Sukarela Pekan Dalat. Jangan lupa jual embak ubat yang sit digunakan, ada ubat tamak tempoh ke, ubat yang sit digunakan, ubat cecair, sirap, krim atau suplemen di rumah, jangan dibuang. Simpan embak untuk bersama dan serahkan untuk pengurusan yang betul menerusi jom sama-sama kita semula. Ya, ajak perkongsian di Sibu.
3: Oh, terima kasih Sazia. Alhamdulillah. Bagus nembiak tu. Ini juga saya abang.
4: Oh.
3: Si macam dah lain.
4: Ya, seorang dia juga. Seorang dia juga abang.
3: Oh.
4: Tapi Sazia, bila orang ada nyampe salam, kami kena apa? Kena maklumkan lah.
12: Oh.
4: Ada pendengar kita tu dah jauhnya dari tanah seberang.
12: Ay, benar.
4: Nyawa Sibu.
12: Siapa ya, Tek?
4: Ya.
3: Namanya Mansur Pataus.
4: Ini salam yang kita.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kenal kita dengan tuan ayah?
12: Eh, benar nak ke? Nama Yusto, Caca.
3: Oh, Mansur namanya. Oh. Janang dia naung Sibu.
12: Oh, kenal. Kenal mek Abang Mansur.
3: Kenal tak dengan tuan ayah nak?
12: Yang pendengar setia Sarawak FM.
4: Ini kan tekaannya. Okey, dah harapnya berpuas hati lah. Oh.
12: Sama-sama.
4: Okey, Sazia, kita ke Seri Aman lah.
3: Azimah. Azimah kemain lagi kita tetapnya. Eh.
4: Nampak sangat menekan-nekan ya, dia. Dia tadi menekan-nekan. Okey, Azimah, silakan dengan cerita kita.
13: Alright, Dato' Ali Sri Aman ada ngembak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
4: Tapi
3: berat dah timbaknya, Jai.
13: Baik, sedang berlangsung adalah program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 9 lokasi. 5 lokasi berlangsung bermula hari Marik dan hari Tok akhirnya di 5 lokasi, iaitu di Pasar Serba Neka Keluarga Pusat, di Lubuk Antu, di Betong, di Sepauh dan di Pasar Serba Neka Keluarga Seratok. Sementara 3 gig lokasi program jualan ramah madani diadakan pada 19 September iaitu hari ini di mana itu dia?
3: Mana saya tahu?
4: Mana itu? Itu mana?
13: Di Dewan Meludam, di Dewan Skrang Lamang Kelili dengan Dewan Milenia Debak. Dan di satu lokasi diadakan pada hari ini dan esok, iaitu di Lipapa Hypermarket Seri Aman. Ia adalah program jualan ramah madani Seri Aman dan Betong untuk program pertama yang diwawarkan untuk bahagian Seri Aman. Next, program Sarawak Ku Sayang yang akan berlangsung di Betong pada 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Seperti biasa, akan diadakan pameran-pameran daripada pelbagai agensi kerajaan, syarikat berkaitan kerajaan, badan bukan kerajaan dan sektor swasta. Yang menariknya, insyaAllah Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johor Teropeng akan merasmikan SKS tersebut pada 25 September pukul 9 pagi. Dan cabutan bertuahnya, sebuah kenderaan bertayar empat menanti pengunjung-pengunjung di sana nanti.
3: Nang bertayar empat kah?
4: Oh, bertayar empat.
3: Bertayar enam kah?
13: Lekat ya, menyusul tiba.
8: Sudah pun dah saya.
3: Sudah.
13: Akan.
8: Terima kasih, Cikgu.
13: Menyusul tiba kelak.
4: Tuk tek tayang empat lah. Okay.
13: Tuk tayang empat je supaya si menaruh harapan.
4: Okay, lanjut dari tayang dua.
13: Seterusnya. Seterusnya, menyusul tiba 3 Oktober ke lah. Seperti yang kita sedia maklum, akan melangsungnya Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 di Dewan Tan Sri Stephen Kalong Ningkan Betong. Yang akan menampilkan 12 peserta termasuk 2 buah kumpulan yang akan mempertaruhkan karya dan bakat masing-masing. Dan insyaAllah Timbalan Premier Dato' Ahmad Agus Sugambas akan merasmikan ACSJ kita pukul yang dijadualkan pada pukul 5 petang. Seterusnya, untuk hebahan awal yang mana Betong bakal menjadi lokasi pelaksanaan Hari Sukan Negara 2026 peringkat negeri Sarawak, insyaAllah pada 16 hingga 18 Oktober 2026. Lebih 30 aktiviti akan dianjurkan sepanjang 3 hari tersebut, termasuk seperti biasa larian, futsal berkaitan dengan sukan lah kerananya Hari Sukan Negara, yang akan berlangsung di Dewan Panglima Rentap Betong. Itu sahaja untuk setakat ini. Selain yang akan juga di Silupak juga, Regata Krian Seratok berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober. Dan Regata Tandang Sari di Pusat akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober, insyaAllah. 16 hingga 18 Oktober kelak akan berlangsungnya SKS Seri Aman. Back to back kita.
3: Ya, jangan ditetak tak eh.
4: No.
3: Oh, lain macam.
4: Oh, jadi dia di Daya Bali tu, dia adakan di Bali tu, Seri Aman SKS.
3: Tetap. Boleh tahan tak ya?
4: Oh, baik ya, ajaklah. Tiga minit ya.
3: Oh, masih Zima. Masih.
4: Sama Bang Yus.
3: Oh, abang.
4: Katok kirim QR.
3: Ngau. Okey lah. Di Kuching pun ada juga lah. Perkongsiannya ada dua.
4: Ada dua.
3: Yang akan berlangsung sebentar je lagi, yang akan bermula jam 10 pagi adalah majlis perasmian pembukaan Perantis Pendaya 2.0 yang akan dihadiri oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang akan berlangsung di Dayak Chamber Tower, Kuching. Sekejap lagi lah. Ini akan bermula jam 10 pagi.
4: Dan yang kedua, Tok, kita ada Majlis Penangguhan Minggu TVET STEM Terbuka Kerjaya dan Keusahawanan College Vokasional Matang. Dan dijadualkan yang akan hadir Encik Zulkarn Nai bin Fauzi, yang merupakan pengarah bahagian pendidikan dan latihan teknik vokasional di Kementerian Pendidikan Malaysia, yang akan diadakan di College Vokasional Matang sekitar pukul 11 pagi tu.
3: Ya, sekolah anak saya tu.
4: Ya. Ada meriah pagi tu.
3: Meriah. Dia nurah ambil lagu. Dah siapa?
4: Oh, ada permintaan.
3: Konti je ambil. Siapa?
4: Okey, ada permintaan.
3: Lalu batuk. Siapa batuk?
4: Nurah lagu.
3: Okeylah, walaupun pun terima kasih banyak-banyak kan kita orang. Terima kasih kepada Abang Jeb kita. Terima kasih kepada Kakak Zana. Terima kasih kepada Kakak Mul kita.
4: Bimbang tu otai.
3: Terima kasih kepada Kak Zazia kita. Di Sibu. Kak Azimah kita.
4: Kita juga ada Pak Yus.
11: Terima kasih Pak Yus.
4: Ya. Kita juga ada Kak Jai.
3: Ya, terima kasih.
4: Dia seorang dapat.
3: Saya seorang diberi nama Pak Yus.
4: Pak Yus.
3: Oh, tedah jadi hati.
8: Sedahal.
4: Sedahal tadi dah ditunggah dua orang ya.
3: Oh, orang tunggah saya abang kan.
8: Kalau Indon Pak. Ya, nya anaknya hormat.
3: Oh ya kak.
8: Bapak disebut bapak.
3: Oh bapak. Oh. Alhamdulillah juga lah. Terima kasih ya bapak EJL ya.
8: Dan terima kasih kepada bu guru yang ajar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Terima kasih. Terima kasih guru. Guru, okay. Terima kasih guru.
8: Nantikan guru.
3: InsyaAllah di lain masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: InsyaAllah.
3: Jumpa lagi.
4: Bye-bye.
3: Okey, kami doa Jai nak undur diri dulu. Jai.
4: Ya.
3: InsyaAllah lepas tu 10 pagi, berita ingkar 10 pagi akan dapat kita ikuti. Lepas ya, rakan yang lain akan teman kita orang untuk pertemuan yang seterusnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik swing tu. Bye-bye.
4: Bye.
14: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Maldives Mohamed Muizu mengucapkan terima kasih kepada Malaysia atas keputusan mempertimbangkan penyediaan kemudahan suap mata wang bernilai $100 juta dan menzahirkan keyakinan bahawa hubungan Duhala akan bertambah kukuh susulan lautan negara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ini. Dalam hantaran di X, Muizu turut menyambut baik persetujuan secara prinsip Malaysia untuk memulakan rundingan mengenai perjanjian perdagangan keutamaan sambil menyifatkan kedua-dua inisiatif itu sebagai langkah penting ke arah memperkukuh kerjasama ekonomi dan mewujudkan peluang baru untuk perniagaan serta rakyat kedua-dua negara. Pasukan mencari dan menyelamat menemukan tiga lagi mayat, dua lelaki dan seorang wanita dalam sebuah kapal tenggelam di Laut Jawa menjadikan angka kematian 9 orang. Jurucakap Tentera Laut Indonesia, Laksamana Pertama Tunggul berkata, 210 barangan turut ditemukan dari dalam dan sekitar bangkai kapal tersebut. Virgo Transport 8 membawa 243 orang sebelum dilaporkan terbalik akibat cuaca buruk Ahad lepas. 108 orang berjaya diselamatkan, 9 disahkan maut, manakala 126 lagi masih hilang. Pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk.
15: Melangi bulan waktu ke sekali itu, ianya sikup pemesai dari upis tenaga kerja di Sarawak itu, ianya Mr. Dunstan Anak Anggo.
14: Pihak berkuasa Pertahanan Awam Arab Saudi mengeluarkan amaran kecemasan di 7 kawasan memberi peringatan kepada penduduk mengenai ancaman yang tidak dinyatakan serta menggesa mereka mematuhi arahan yang disampaikan menerusi platform Amaran Awal Kebangsaan. Amaran itu dikeluarkan di Jeddah, Taif, Yanbul, Al-Ula, Khamis Mushaid, Jazan dan Abha. Pihak berkuasa tidak memperincikan bentuk ancaman yang mencetuskan amaran berkenaan selain tidak melaporkan sebarang kematian atau kerosakan. Dalam hari itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut, Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Perkhidmatan menjawab pertanyaan disediakan bagi jemaah umrah dan pengunjung Masjidil Haram dengan memberikan bimbingan mengenai hukum berkaitan ibadah dalam 11 bahasa yang menerusi talian telefon bebas tol khusus. Menurut Presidensi Hal Ehwal Agama, ia sebagai sebahagian daripada kerangka himan nasihat institusi itu. Perkhidmatan berkenaan membantu jemaah antarabangsa mendapatkan penjelasan mengenai amalan ibadah dan hukum hakam dalam bahasa ibunda masing-masing. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memaklumkan Washington mencapai perjanjian dengan Denmark dan Greenland yang memberi Amerika kawalan kekal terhadap keselamatan di Greenland tanpa melibatkan sebarang kos. Trump menerusi hantaran di Truth Social berkata, perjanjian itu menangani semua kebimbangan Amerika berkaitan Greenland. Beliau menyifatkan perjanjian itu sebagai perjanjian tanpa had tempoh sambil berkata, Washington berbangga dengan persetujuan yang dicapai. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Akhir sekali, Harry Kane meledak 2 gol ketika Bayern Munich membelasah Union Berlin 7-0 dalam aksi Bundesliga awal pagi tadi, sekaligus menjadi pemain terpantas mencapai 100 gol dalam liga itu. Kane menjadikan gol ke-100 dan ke-101 dalam hanya 98 penampilan liga, memecahkan rekod terdahulu Dieter Müller yang mencatat pada 1977 dengan 33 perlawanan lebih banyak. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Memazin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
12: Terima kasih rakan penyampai kita Khairul Azwan Albar untuk Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita Radio Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

2 Rabu 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 bersama DJ Sibu FM dan tetamu istimewa mengupas topik-topik semasa, sembang santai, info bermanfaat serta banyak lagi topik-topik menarik untuk dikongsikan bersama hanya di Sibu FM, segalanya untuk anda. Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibu FM, segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibu FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Kembali menerusi Ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Pejam celik, kita dah pun melangkah ke jam yang kedua menerusi Ekspresi 912 hujung minggu tu, hari Sabtu 19 September 2026. Kami Sazia Jia akan menemani pagi kita orang dengan lagu-lagu pilihan dan perkongsian untuk menceriakan hujung minggu kita orang. Okey, buat yang baru jap mendengarkan radio, memasang radio, selamat datang, terima kasih kerana bersama dengan kami. Kepada yang menemani sejak awal tadi, jangan ke sini-sini, kekal teruskan bersama dengan kami sehingga jam 12.30 hari kelak. Dan untuk kita orang, apa agaknya aktiviti pada ketika tu, mungkin ada yang baru pulang dari pasar. Biasalah hujung minggu teh nak sedang menyusun barang dapur ataupun mula memasak hidangan untuk tengah hari bagi keluarga. Munada dari dapur mesti terhidu aroma tumisan. Ada yang dah nyedia tumisan, tentu ada menu istimewa di hujung minggu tu yang bakal terhidang kelak. Sambil menyiapkan hidangan, bolehlah apa kata orang, berlagu bersama lagu-lagu yang diputarkan. Ada juga yang menggunakan hujung minggu tu untuk ngambil masa ngemas rumah, ya, jam masa yang ada, basuh kereta ataupun berehat selepas gago bekerja sepanjang minggu. Sesekali dapatlah duduk santai dan luangkan masa bersama dengan keluarga. Dah pun cukup sebenarnya untuk menyenangkan. Dan kepada yang masih lagi bertugas di hujung minggu tu, selamat bertugas. Semoga urusan berjalan dengan lancar dan dipermudahkan. Di mana juga kita orang berada, biarlah Sibu FM menjadi teman. Walaupun kita tu si bersua muka, mungkin kita bersua menerusi laman sosial aja, dan melalui lagu dan sapaan di udara tok lah kita berkongsi ceria untuk hujung minggu tu. Okey, kita teruskan jam yang kedua Ekspresi 912 dengan pilihan lagu-lagu yang menarik untuk hujung minggu tok. Dan insyaAllah seketika kelak kita orang akan ikuti Rock 876 hujung minggu tu, di mana diterbitkan oleh rakan penyampai kita DJ Din. Dan pastikan kita orang kekal bersama kami, Sazia Jia di Sibu FM, segalanya untuk anda.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu

0: wanita dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat, anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.
1: Hai, kami Bob Yusof. Dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.

0: Hai, saya Ali Terarosa.
1: Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
2: Yo. Lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda. 876

0: Hai, saya Ali Terarosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

Rock 876. Rock 876.

0: Hai, saya Ali Tera Rosa.
1: Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
2: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

0: Hai, saya Ali Tera Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.
2: Ikuti kami dalam Jom Borak setiap Isnin 10.15 minit pagi, sembang santai, kupasan bermakna penuh warna dan banyak lagi info-info menarik hanya di Ekspresi 912 UFM, segalanya untuk anda. Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda. Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Terima kasih setia dengarkan ekspresi 912. Dah pun 11.07 minit pagi untuk jam yang ketiga, hari Sabtu 19 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 7 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Okey, kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, waktu solat fardu bagi zon 5 dan juga zon 6. Di mana waktu solat fardu bagi zon 4, ikan oya balingan mukah dalat sibu kenawit kapit dan song untuk waktu subuh keesokannya adalah 5.15 minit pagi, waktu zuhur 12.29 minit tengah hari, asar 3.30 minit petang, maghrib 6.31 minit petang, isyak 7.40 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sari Keju, Lau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.17 minit pagi, waktu zuhur 12.31 minit tengah hari, asar 3.31 minit petang, maghrib 6.33 minit petang dan isyak 7.42 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkalili, Lubuk Antu, Betong, Spau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.18 minit pagi, waktu zuhur 12.31 minit tengah hari, asar 3.31 minit petang, maghrib 6.33 minit petang, isyak 7.42 minit malam.

0: Orang ramai diingatkan supaya tidak terpedaya dengan gimmick jualan murah yang terdapat di internet. Kebanyakan produk yang dijual adalah daripada laman sesawang atau aplikasi yang tidak berdaftar. Produk yang dijual juga tidak tertakluk pada Akta Dalam Negara. Malah sesetengah daripadanya mempunyai kecenderungan untuk menyerupai produk berjenama. Pengguna akan menghadapi masalah untuk mendapatkan hak mereka daripada platform berkenaan jika kualiti produk yang dibeli melalui gimmick jualan murah gagal memenuhi jangkaan yang dikehendaki pengguna.
1: Dengar ya, ha, jangan sampai kita terpedaya. Jadilah pengguna yang bijak.

0: ke sini. Jangan mana faham, kia si faham. Mau sibuk kerja berhenti dan nyusah orang. Hei!
1: Ayy, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Keram aku dengan orang tua tok bah. Pada kena tanyanya. Udah dipadah dah meeting, masih juga si faham. Tak apalah, jat siap. Entah!
1: Oh, kawan. Si boleh mula orang cemnya. Lebih lagi, orang nak dianok kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan, ada hati diboleh cemia. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais nganok kita, lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa.

pagi Sabtu kita orang untuk Lasib FM, segalanya untuk anda sih terasa nak. Oh, kita dah pun memasuki jam yang ketiga menerusi ekspresi 9.12 pagi tok. Kami Sazia Jia masih bersama dengan kita orang sehingga jam 12 tengah hari kelak. Terima kasih kepada yang setia mendengar di awal dan selamat datang buat kita orang yang baru jak bersama dengan kami menerusi ekspresi 9.12 pada pagi tok. Dan menjelang tengah hari mungkin ada yang gago memasak, ada yang baru pulang membeli barang keperluan dan ada juga yang sedang berehat sambil menantikan ahli keluarga berkumpul untuk makan bersama. Apapun aktiviti kita orang, semoga hujung minggu tu diisi dengan perkara yang menggembirakan dan waktu yang bermakna bersama dengan insan yang tersayang. Okey, sambil kita merancang aktiviti bersama dengan keluarga, apa kata kita luangkan juga masa untuk menghadiri majlis ilmu. Selain menambah pengetahuan, toklah peluang untuk kita mengeratkan silaturahim dan bersama-sama mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Taala. Dan semua muslimin dan muslimat khususnya di sekitar Sibu dijemput untuk menghadiri kuliah maghrib mingguan di Masjid Al-Qadim Sibu pada hari Ahad besok selepas solat maghrib, di mana kuliah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Nur Syafiq bin Ishaq dengan pengajian kitab Risalah Al-Jami'ah. Dan bolehlah aturkan masa kita orang, ajak ahli keluarga, sahabat serta jiran tetangga untuk hadir bersama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang dikongsikan menjadi panduan dalam kehidupan di samping menyuburkan ukhuwah sesama kita. Sekali lagi, untuk hari Ahad, okay, selepas solat maghrib besok di Masjid Al-Qadim Sibu, kuliah maghrib mingguan bersama dengan Ustaz Muhammad Nur Syafiq bin Ishaq. Semua muslimin dan juga muslimat dialu-alukan untuk hadir. Dan kepada kita orang yang ingin menitipkan salam hujung minggu, lupa kami ko? Kepada yang ingin menitipkan salam hujung minggu menerusi ekspresi 9.12, boleh titipkan salam dan ucapan kita orang di page Sibu FM di Facebook. Okey, sebelumnya, sebelum kita nak meneruskan hiburan kita, apa kata tanpa membuang masa kita nak bacakan titipan dan salam ucapan istimewa menerusi page Sibu FM oleh pendengar-pendengar setia kita, oleh Cheng Suni. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hai. Waalaikum salam. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Sukses dan ceria buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bertemu lagi untuk pagi tu. Okey, terima kasih Chen Suni tok merupakan pendengar setia kita dari dolok sampailah kini tok. Okey, James Pengiran, selamat pagi DJ. Hai. Selamat pagi James Pengiran. Tok pun merupakan pendengar setia kita juga. Samuel Mudin, selamat pagi DJ. Happy Konti, terima kasih Samuel Mudin. Apa khabar? Semoga sihat hendaknya. Dan seterusnya Aisyah Zamhari, salam Sabtu Day katanya. Waalaikumsalam dan selamat bertugas. Jangan lupa untuk berbahagia. Terima kasih. Kita jua seharusnya kita berbahagia ya. Janganlah terlalu sedih kerana kebahagiaannya akan memberikan sesuatu rasa nikmat yang baguslah untuk diri kita sendiri. Betul sih. Dan seterusnya Chayang Lidam, Assalamualaikum DJ, selamat berkonti. Waalaikumsalam Chayang Lidam. Dan seterusnya CMS Fred, selamat bersiaran DJ. Terima kasih buat CMS Fred. Semoga dipermudahkan segala urusan dari Kuching. Salam, selamat pagi buat Shasha Amanda, Aisyah Zamhari, Ati Atut, Delisha Syam, Rosmawati Fadli, Dublin K Baja, Don Lim dan semua rakan-rakan di Facebook. Semoga sihat hendaknya. Terima kasih sama-sama. Dan seterusnya Rashidah Edi, Assalamualaikum DJ, selamat bertugas. Waalaikumsalam. Cuaca panas katanya, baru lepas sarapan. Sarapan apa tik? Sarapan nasi goreng pagi tu. Ih, nyaman eh. Dan selamat pagi dan selamat berhibur di SPFM. Nak dengar lagu Cinta Tersimpul Rapi Anis Suraya. Nang peminat Anis Suraya lah Kak Rashidah Edi tu. Okey, insyaAllah kesempatan kita akan putarkan untuk Kak Rashidah kita. Dan seterusnya Mak Teh. Mak Teh juga merupakan pendengar setia Sip FM. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Terima kasih Mak Teh kita. Shasha Amanda, selamat berkonti. Terima kasih Shasha Amanda. Dan seterusnya Rita Philip, selamat pagi dari Kapit, salam hujung minggu semua, ceria-ceria selalu. Terima kasih Rita Philip. Ngombang Billy, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Roy Kuang, selamat pagi. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Terima kasih kepada Cheng Suni, James Pengiran, Samuel Mudin, Aisyah Zamhari, Chayang Lidam, CMS Fred, Rashidah Edi, Mak Teh, Shasha Amanda, Rita Philip, Ngombang Billy dan Roy Kuang merupakan pendengar setia CBFM kita. Terima kasih atas sokongan kita orang. Tanpa sokongan kita orang, sunyilah kami orang tu. Saya ada penghibur. Sambil-sambil juga kepada kita orang yang belum lagi untuk titipkan salam untuk hujung minggu tu, boleh titipkan salam dan ucapan kita orang menerusi page CBFM. Okey, pada kita orang pastikan terus kekal bersama dengan kami Sazia Jia menerusi ekspresi 912 CBFM. Segalanya untuk anda.
1: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

kebenaran berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan.

walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibuk FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda. Hai. Asyik terasa 3 jam dah pun kita bersama dan Kinect Talk tibalah masanya untuk kami melabuhkan tirai ekspresi 9.12 untuk hari Sabtu tu. Pada saat tu, terima kasih kepada yang setia menemani kami Sazia Jia sepanjang pagi, dan kepada yang mendengar dari rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, di gerai-gerai perniagaan. Terima kasih kerana menjadikan Sibuk FM sebahagian dari hari minggu kita orang, hari hujung minggu. Mudah-mudahan lagu dan juga perkongsian yang disajikan dapat menceriakan suasana serta menemani segala urusan kita orang. Menjelang tengah hari tu, selamat menikmati hidangan bersama dengan keluarga dan insan tersayang. Walaupun apa kata orang tek, sekadar hidangan sederhana, apabila dapat kita duduk semeja sambil kelakar dan bertanya khabar, ialah antara nikmat yang wajar kita syukuri. Kepada yang masih lagi bekerja, selamat bertugas. Semoga segala urusan berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada rakan di unit MCR, Encik Wanto, yang banyak membantu memastikan kelancaran siaran sepanjang kami bertugas. Dan jangan lupa, selepas tu kita akan ikuti berita dari YFM. Seterusnya kita akan teruskan bersama rancangan Perkhidmatan Iban yang akan menemui anda. Dan kami berundur dulu, dan kelak DJ yang akan bertugas akan mengambil tempat untuk menemui kita orang untuk rancangan Perkhidmatan Iban selepas jam 12 kelak. Jadi kepada kita orang, kekal bersama dengan Sibuk FM. Kami Sazia Jia memohon maaf sekiranya ada tersalah kata atau terkurang bicara sepanjang bersiaran tu. Selamat berhujung minggu, luangkan masa untuk orang tersayang, dan berhati-hati kepada yang meneruskan perjalanan dan memandu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di udara besok, insyaAllah. Assalamualaikum.

0: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.
1: Sari K 94.6 Mega.
2: Berada kubat jantungku bila ku dengar namamu.
1: Song 99.8 Mega. Buka 98.3.

12:30 hari. Selamat tengah hari, pendengar kami nak berkata berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari 6, 19, 9 tahun 2026. Gaya penanggul sebuah nasab di Sarawak Mengkang Ngirau Kati kala 8 stesen ngerikut kebacat indeks pengamat angin API kategori dan manah ke pengirai dekat pukul 11 pagi tu tadi. Serian ngerikut kebacat pemadu tinggi enyak 171 di Tangkan Kuching, 170 ngau Seri Aman 164. 4 stesen kebukai ngerikut baca bak kategori jalan enyak Limbang 64, ILP Miri 64, Miri 76 Gau Samalaju 79. Tim perubat nuklear di Sarawak dilalau dengan cara terlebih cakah lagi dalam mansi sektor perubatu. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kujian madahnya berindi ari sektor perubat nuklear dia tu menjadi komponen ti berguna amat dalam atur perubat moden, penyulut teknologi baka PET CT ngau punch imejan molekul udah ngerembai ke pengawak perubat nuklear dalam pengawak klinikal kelebih lagi dalam pengawak ngubat penyakit riman. Enti nadanya sektor perubat menua engka dekat betapi penanggul nyedia servis perubat manyuh macam penyakit kronik. Ia bukannya minta madah ke komitmen Sarawak nyukung semua guna raban tingin tu pengerai di negeri tu. Ketujuhnya ia nanduk baru pengarap atia Sarawak dekat boleh autonomi pengerai mengemuntang ke negeri tu ngasai ke sistem ngintu pengerai ngau kualiti pengerai ti mana hagi. Dato' Amar Dr. Sim maksud ke perkaranya maya malam gala konferen perubat nuklear nasional 2026 di Kuching demalam. Atlet hari 11 buah menua kemasa Lumba C 2027 kluster Sarawak dekat Diau Bak Hotel ke dipilih sepemanjai atur lumbanya. Menteri Nebiak Lumba Engkau Pemansang Urang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah cara tu dengan beri peluang ngagai bala atlet ngasai ke peringkagunan Diau ke lantang lagi sekumbang sida di Sarawak. Penyampau atlet yang masuk Lumba C 2027 di Sarawak dipelabak ke ngelui hari 4,000 ikut endak nyengkau meraban pemesai kontingen. Berbangunnya kompleks Lumba Gamain Sarawak dekat nyadi palan timuna konsep pengerami TBC nyedia ke Malaysian Kitchen serta begak palam jual ke produk ngau barang ari urang dagang. Ia madah bunyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak One Year Countdown ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak di Kuching. Berbangunnya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah megak madah pengawak nyedia kepalan Lumba Gau Main ungkup Lumba C 2027 kluster Sarawak dia tu dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. Tunjeng kaum Stadium Sarawak ti diperambunya di palan besai muka lumbanya nyeng kaum ungkup pengurami berjadi ke lumba tu. Berbangunnya pengawak ngemansang kepalan penabur antarabangsa IBC ti berpalan bak sepiak bangunan Baitul Makmur di Petrojaya megak dikemujur dulu lagi hari timpuh ke udah ditetap ke. IBC mesti tembuk sedau main peringkah dikena nentu ke pengawak nabur nyedia penerang gau data bekal ngau Lumba C uliah dipansut ke ngau jampat ngagai mensiam manyuah di serata dunia. Pengawal nganggap palan komuniti bidayuh keberungkus RM18 juta babau Golden Square di pelabak tembuk bak suku keterubah tahun 2028. Adun Tasik Biru Dato' Henry Harry Jeanette madaka projeknya dikemansang bak palan kengembuan pemesai 582 meter persegi dipejalai ke oleh UPIS Council
Pelilih Bau MDB. Palan komunitinya ngembuan tuju di kenyedia ke palan menyeguna ti lantang serta kondusif endur peranak di genturung pendia-dia berjalai ke macam-macam aktiviti nyengkaum program Ramanggau Community. Ia kemegak sampai Menteri Perengkap Pengangkut berkongsi ke penerang tu lebuh ti nemuai ngabas berjalai projeknya kemari. Penemuannya dikena nentu ke projek di Pejalai, nitiah ke Perambu serta nyapai target ulih tembu gagak, nitiah ke udah ditetapkan. Menyujung ke berita tengah hari kita, ungkap ia tengah hari itu, tengah hari hari 6, kena ke 19, hari bulan 9 tahun 2026. Berita tengah hari ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, hari bilik berita RTM Kuching. Salam sejahtera.

0: Finale Hari. Sa Dalamay, sa Marilang Malay.
1: YFM, sa gulay, sa jalan.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 1999 dalam tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dah menjadi ke kompleks berikan tiri gagak nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaki Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tinggaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang dipercayai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke besai. Tan Sri Abdul Taib bisyamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semak oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingian ngau dalat.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Kemaya arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan gau sekedar isu, tau ke topik ketika randau. Lambegah Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang. Ninjang hari 6, jam keterubah, ngelang tengah hari.
5: Dum, makai.
6: Ah, lagi meh.
5: Dum, beli garam ngai kedai dulu nuan lai.
6: Sekejap dulu nai.
5: Dum, manuknya beri makai dulu.
6: Lagi meh nai, lagi kiruh nar ku tu.
5: Dum.
6: Indai, dum benong ni ngau YFM tu. Sidak bisi segmen pengerak pagi, ngelah tengah hari, rentak ngali hari, sada lemai, pemerindang malam, segmen induk pan bisi nai. Kelimpah harinya, mai program bukai cik ngerindang hati. Nai, udah nyumai tengah hari tu nai.
5: Dum, indai benong ni ngau YFM tu.
7: Segelai sejalan kau kami ngelah tengah hari kita yang ke hari 6 bakal selama jam ke terubah ya randau minggu tu ya. Begulai kau pengeluar program kita kebuka kau 5 bengkas station. Okey, di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman kau Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
8: Hello yo, selamat tengah hari.
7: Ya, nama berita yo.
8: Berita Managari di Bandaraya Miri, panas tengah hari tu yo. Nuan dah.
7: Berita mana yo tang bersebun baru menua kami di Kuching gitu yo.
8: Agak bersebun ah. Di Miri kira ke nyau mana gaya sebun nyau kurang munyik berita tadi pan 60 lebih aja dah. Laban 2-3 hari tu bisa hujan di Miri dah.
7: Bayar minyak yo.
8: Iya.
7: Okey, kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
9: Hello.
7: Nama berita yun.
9: Mana?
7: Okey. Gary Dayun.
9: Kak madah bersebun. Bersebun macam kami ditok. Bersebun balat kepada aku. Jadi sama kita jaga pengerai. Tajak pun munyi ko bos bana tadi bisik hujan tang. Nemu datai baru gak ya. Sebun mak ditok. Labak ko kita di balat gi babak ko.
7: Kami seringnya asai ko tersari aja pada ku temanah deh.
8: Mereka peluang yang buat di Malaysia aja ni.
7: Amat terang pula lebih ke kawat malam ni deh, terang bekas selama deh. Tapi nadai tanya nadai petang kesak kesebun. Uliah menjugi yang pergilah kau nanti. Kali tadi paginya beda andai. Namanya maka kebula. Okay, okay, kita ngagai Sibu dulu. Sibu, hello.
10: Hello, selamat tengah hari.
8: Tim subak baru ni.
10: Tim sarinya deh, bisa berubah, bisa duit ko ino darah, ngau ku dito. Mereka selamat tengah hari, tu memang agak balai.

0: UMS.
1: Oh,
0: ini kita bab ni mana? Dynamo UMS.
1: University Malaysia Sabah.
2: Okay. Apa aja kau Sabah?
0: Ya.
1: Aku Christy Gading, anak jenis dari University Polytechnic Malaysia.
0: Okay.
3: Ya, macam ini tiga hari sibuk cerita.
0: Oh, lama sudah intern ba RTM dah?
1: Lebih kurang 3 bulan kenyak lah.
0: 3 bulan.
3: Tuh, nyu kamis dah.
1: Oh, kamis.
3: Nih, baru umat sedua ya kenyak. Mereka baru ngayan ke dah. Ngayak lama kita ngini yang.
0: Betul. Dalam menyemanya orang kenggau sedua di belajar ba RTM dia intern practical ni bagi ke imun lagi pada sedua Lucia ke tau ke Margarita kini.
1: Bela imun pada kau.
3: Tak ada lainnya lah banyak tawa deh.
0: Sedua kena getil ni nak meri jawapan bekenya. Okey, lagi nundik sedua baru kita ingat guys Suraman dulu. Hello Suraman.
4: Hello, Made Matthew, ba aku Jing, sama tengah hari ngagai yang kita sebuan.
0: Oh, ni bersebut lah sen, kira ke bersebuan di di Siraman eh.
4: Ya, nang kami tau lama melunggang mimin aja nyo menua kaban kita sepianin jadi sebuannya tadi antena kami juara sidak di Luban tu ke.
3: Dan sari tau kenawit juarain sen nak nemu hari ni.
4: Apa ya?
3: Jerebo tau kesebuan. Nah, nak bong aku. Kemarin udah 213 lemain kemarin. Udah nya nikek angka 182. Nanti kita mendak ranking ya pagi tu deh. Hari jabatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawaknya 182 kenawin.
4: Ya.
3: Ya, ya aku ya nak gemlung yang bunyi kenuan yang tadi insian.
4: Oh, amai ke nya dadara.
3: Ya, kok kali dati ko.
4: Ya. Oh, de bai angin de bakati kita e makadang yang ngua ge ane dara.
3: Betul. Ta me angin nemu na ga mansa sida serikai nyena ga dia na. Tunggak ke bintang julau nyu sangkai de kenawin.
4: Positif aja malah bawa kenawit yang kanya tanya ke dia darah.
3: Angai nak bawa menuang aku di tok ke ana.
0: Ya. Ndalah tetagang ke gaya pupur angin meh ne.
4: Ya.
0: Sebab kita ke kenapa sa angin lelengau menyanyi lah tagang sama dini hari ke lelengau lelengau
3: meh. Jakau. Pama bayar dah jakau.
0: Kita ke gaya limbang dulu. Rumah irama kita itu am.
5: Halo, selamat tengah hari, Eme. Berita tu mana? Mana? Pakai selama gaya hari kita, bunyi ke kita sebuat tadi. Bisa hampir sebuan mimit. Bunyi ke berita dibaca non tadi di Limbang tu nyau udah nurun. Kira berapa tadi naik?
0: Di Limbang tadi jalan pembersih ya dom.
5: Dia nemu niki nemu nurun kota itu. Laban enggak ingin nyebut hari berengkah hari kemari nya pengerami ke cukup diantik kita di Limbang berengkah diadu ke di Limbang nya pesta Limbang segi mayuh mensia ke datai beda pengerami pesta Limbang tu kemari
0: iya
5: kau sar itu pun lagi di belabuah lagi belabuah lagi dibuka.
0: Okey, untuk jam ke terubah kita sebuat rundown minggu tu ya. Okey, ngelah tengah hari kita itu kira ke pulai ngagai kita di Sibu tu Lucia. Boleh ngau darah bajak kita intern Wiko Elizabeth dan Christy.
3: Oh, dia baik kau ngagai peningau pe magak ngagai DJ Dom mesti wai pa ma me Dom 3 jam tu bisa kaban kita eh.
0: Iya.
3: Oh, ngomai no darah. Yeah. Okey, jadi perkara minggu tu tau ke utai ke dekat dikenang kita minggu tu ba program RMT kita berkawa ngau Hari Suka Negara. Labak ko kita sama belak udah kala nemu tau ke ninga nama utai ke dikumai Hari Suka Negara tau ke HNN. Tok Siti dari inisiatif nasional ngambil kuliah nyari ke pengawal lomba tok kesukan tok boleh nanam pengerindok ngagai orang mayuh tok ke mensia mayuh bab pengawal lomba ngemain ngambil boleh ngada ke rakyat bab menua Malaysia ke cerdas bab untai pemegang ngemuan pengerai bab tubuh ya. Jadi pada tahun 2026 dia ada henti kita pada Hari Suka Negara atau diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026 dia diatur berbab-bab serta menua kita di Malaysia. Lalu sebenarnya mega aku dekat berkongsi dengan bala peningkat kita nama kebuah program Hari Suka Negara atau ke HNN atau diatur ya. Jadi aku ngelansak mimin sebenarnya mendiang ke penemu hari

0: Dalam pengeluar program kebukai di Adah Maya tahun 2015, dia penyampau rakyat benua Malaysia ke Bisik Ngau Main tak kebesukan mina 40% saja au cukup mimit nanti dibanding ngau rakyat hari menua bukai ambil ke banding baka hari menua Australia, Jepun, UK lebih hari 60% rakyat sidak ya bersukan. Jadi nanti kita meda 40% bak menua kita Malaysia ritok mimit ngujuang ke dia opis menteri pengerai menua Malaysia madah ke rakyat bermenua kita ritok mayuh ngemuan penyakit tinggi darah ke satu, kedua adanya kemih manis, lalu mega pemberat tubuh ke ngeluai hari ke patut nanti dibanding kau rakyat bak menua buka ya. Jadinya meh siti aku buah ya, hari sukan negara tu diatur perintah ba menua kita. Jadi ngagai nuan tu Elis apa ke dasuan nuan nangkan ke tu?
1: Bekau ngau hari sukan negara tu angka bisi sekedar peningan nak nemu sejarah hari sukan negara. Jadi katip penemuan DJ Hari WFM Limbang.
2: Okey, terima kasih Lucia tu dah ngeluar ke topik tu ngau Elis ne, Elis kita. Yeah. Jadi sama tengah hari megang kayak kita sebuah ti bakunti dia. Jadi berkawal dengan sejarah nanti nitih ke di Lucia tu tadi sejarah Hari Sukan Negara. Ianya Hari Sukan Negara HSN ketubah digaga kena 10 hari bulan 10 2015 bunyi ke disebut tadi di istihar Menteri Besar mainnya Dato' Sri Najib Tun Razak. Jadi pihak mega pengawak tu diatur nintian tahun kena hari 6 minggu kedua dalam bulan 10. Kira kena lama lagi dah Luciana bulan 10.
0: Ya, bulan baru ya.
2: Jadi bulan baru. Jadi ba edisi keterubah mainnya tahun 2015 udah masuk ba Malaysia Board of Records. Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain ngau sertai atau secara serentak dalam sehari. Tegal ti uliah ngatur program lumba ngamain di menua Malaysia ngau penyampau lumba ngamain diatur mayanya bisi 17,648 serta 15 juta orang ke ngau ngambil bagi atau ke penyertaan. Jadi tahun 2019 Hari Sukan Negara kala di Perambu dekat ditukar nama ngagai Malaysia Sports Challenge MSN. Jadi tuan tahun 2020 Hari Sukan Negara diketu tegal pandemik COVID-19 lalu tahun 2021 diatur secara hybrid atau ke online ngau penyampau tubuh ti limit physical atau ke perhat. Ya tadi sejarah berkawal ngau Hari Sukan Negara lalu pulai baru ngagai konti di Sibu FM.
1: Okey, terima kasih hari DJ YFM Limbang.
0: Oh, nya sejarah dikunci ngau cara ngelansanya tadi ne dom. Oh, okey.
1: Dia tu kita dekat agai YFM Sri Aman. Selamat tengah hari DJ.
3: Selamat tengah hari. Siapa tu tadi adarane? Siapa tu tadi mang?
1: Christy.
3: Elizabeth.
2: Elizabeth Christy.
3: Selamat tengah hari Christy. Okey, jadi terus sampai kami pas Riaman itu na.
2: Aw anti gede.
3: Aw na dah ke salah juga anti. Nah juga ya kan eh. Okey, jadi.
1: Dia tu aku.
3: Okey, jadi. Kita terus ngagai tujuh ne. Nama tujuh hari sukan negara tu diatur ne. Jadi kecubah ya tu tadi peninga kena kita nambah ke penemu Mensia Mayuah ke pemesai reti ne. Pengawal lumak tau ke main tu ngagai pengerai tubuh kita mensial. Lalu ya kedua tu tadi dikena kita ngempit ke pemanah kaul antara kita ngau pangan diri ne. Laban tiap bengkah utai kreatur lebih geba hari lumak ngomain tu tadi ndang diatur kita nak boleh lah tu siko ja tu tadi ente main tu tadi ente ya betim kita akan menang. Jadi kawal tu pepadu ya berguna lah nanti kita akan menang ne.
0: Betul
3: pepadu tadi Christine
0: maka kita akan pasti ke tau lagi main darah mesti ya. Gempit mana kawal kita ini nak tau lagi.
3: Ya betul, senyap biro wanita ni.
0: Ya. Lah,
3: oh. Lalu yang ketiga tu tadinya dikena kita nambah ke penemu berkawal dengan pengawal lumba tubuh siku-siku kita ini. Lalu yang keempat tu tadi dikena kita nambah ke penatai pemisik menua lebih lagi bab kara ekonomi ngena industri sukan atau ke sukan dengan lumba ini. Lalu pihak mereka yang kelima tu tadi tu pemadu yang berguna lah ya bab kita ikenang orang kemeran ke pengawal lumba ngemain tu merek pengiktirafan ngakai sidak ke landiak serta udah ngambil bagi bak pengawal lumak ngemain di menua Malaysia tu lalu dah ngangkat ke nama Malaysia bak pentas dunia ne. Awaknya di ketahuan tu aku kan nama gitu tadi Dara Lucia Piamga Kristi ngau Elizabeth nanti kita berarti bak peringkat negeri Sarawak tu tadi sedak ke dia di bagi menang bertuang tu patut dia temukan hati laban yeah. Bak tahun tu bagi menang bertuang dah dipilih nur ngatur hari sukan negara 2026 peringkat negeri Sarawak ne. Jadi pengawal tu tau ke pengurami tu ialah dekat diatur berengkah hari 16 nyentuk angka 18 hari bulan 10 2026 lalu pengurami hari sukan negara peringkat negeri Sarawak ke diatur di bertuang tu ialah dekat nyedia ke 33 itu aktiviti ia ke tau dipasuk lebih lagi orang ke diau di betung ngau semua kita ke diau di Strata Menua Sarawak ni awalnya dinya ku Siti Ari berita ke cukup mana lebih lagi berserima ngau pengrami Hari Sukan Negara 2026 kalai ke tahun tu ba peringkat negeri Sarawak bagi menua betung udah dipilih andur ngatur pengrami tu jadi kira kira ke nya sarak kami Hari Sri Aman tu Elizabeth ngau Kristi yang kedara Lucia pulau baru ni kita tiga
0: ya. Kena ngono jemput Hari Sukan Negara Rengat Benua Sarawak nyedara ne ngau bala pelinga kita lah. Ke pemadu di kerindu aku ku bisa medak bala raban komite tu sidanya bisa nyedia kemain tu ku selipar.
3: Kamu selipar ku kita
0: nak. Oh iya.
3: Kayaknya ke?
0: Ayam ya selipanya tukok kita nak ngake selipar ke duit ya. Lepas yang kita tiko selipar ku kita pambuk selipanya.
3: Pambuak selipa dan kami
2: pambuak selikau selika.
0: Kau
2: nanti kepala yang di nama tu senang di paham. Wah tikau selipa nanti kami di tu.
0: Kau
3: timpo selipa tahu mah nama ya selipa dek keberberatnya keliak dek kita kan kami yang kenal selipa kebansai ketenyaknya dek.
4: Bagi kami handsome keliak kami kagak mainnya main segitiga.
2: Segitiga bermuda.
0: Aku ngarap aku bisa main asli yang bisa tenadai daripada aku beria minat main kini ke kita ke namanya kena tali getehnya kita melipat dia nah nemu temainnya kena nyebutnya
3: nemu kopi mainnya
1: zero point
0: zero point bunyi KMA ini kita nak nemu tak zero point
1: nak dapat gak kekejua ada to
0: oh nadainya dia rempong
3: dia main selingkuh bisa medarane batas romannya main selingkuh main kita keliangnya nemu ada to nadai nemu saiku
0: au kalau Siti dagi ke ban umur tiga tadi namah ke penemu berkawal dengan pengawal lumak tubuh sikok-sikok kita reti bari tok tadi darah nanti kita ngau berlumak bala peningat kita nemu nanti main ke snippet dengan tubuh dengan pengulih pemegang sport kita deh. Nanti bakal aku nadai boleh ngau orang Belanda biar reti tadi dengai-dengai main sengkayu main tukar selipanya main duduk deh. hari kita ke ngau orang lumak kita dia kita nemu oh aku boleh ngau pergi kebol aku boleh ngau berbinten kita kenyak deh.
3: Kadang-kadang tu tadi darah kita nak kalau meda ambil ke bandi yang main namanya tadi ne pickleballnya tadi nak kalau aku main tu tante aku kak main tu uliah gak aku belajar main tu jadi bu main nama tu uliah gak kita belajar lumak ke baru ne darah
0: betulnya kira ke di kumai orang kena jago tunai jah atau peringan yang ngamai hati deh main orang udah tua leban namanya dua net ya baru adanya yang pokoknya
3: mirnya angkat tu angkat tu ya katanya tu dah rasukan eka warga emas tu angkat uliah ke tu kini uliah
0: aneh-aneh ngemak tu warga emas iyo uliah doa iyo nya tu apa dawa saya kau na
4: kami lagi cergas pun
5: dengan pickleball nya deh lebuh kami ke berjadi court pickleball kami ngimai upis bulan nak ingat ke bulan berapa kedepnya di Dato' Sebastian Ting deh ya madah sejarah pickleball tu berengkah rimiri ko ya. Di Malaysia nya au.
0: Ate amai sampai madah orang kenyebutnya main pickleball ngai pula.
1: Oh. Bisa
0: video. Sejarah ja.
1: Bisa video
0: share-share lah.
1: Iyalah.
0: Ah, boleh lah nya di stiker.
5: Oi. Okey, moyan dulu ni yo lagi.
0: Nah, sabar. Ego na sejarah harinya tau dia nak main.
4: Nun ku dia rintai ke magang ni tu yo lagi nyebut lah.
5: Ya, lagi mi wang sabar dulu.
0: Hao, sedoi ada main main nama sedoi ada ke baru ada kemarin. Dia rindu ke main nama Kristi ya nang igak ya.
1: Lagi sebab sesuai main pingpong.
0: Pingpong. Dia tahu deh.
1: Dia tak main badminton aja ame.
0: Oke, uli sendiri patuang kita agak licauinya minyak patuang. Gede deh tanya ele.
1: Main batu sereman.
0: Ya. Apo? Banyak batu sereman mau main baru tu batu sereman. Saya nak udah tu yang nanya nak.
4: Ba UMS dapat tu ada sukan dia ambil.
1: Oh, bisa ya main gua juga.
0: Main selingkuh kita dia nak bersabar ya.
1: Oh, bersabar dia. Selalu main basikal.
0: Oh, main basikal.
1: Ja, belano orang.
0: Oh.
1: Udah fun run din.
5: Ini ba bukit ba kundasang.
1: Nah, dah urup belano ba kundasang.
0: Amah, nama ga belano ba kundasang. Nama pengawah din deh dia sama.
4: Ngambil angin.
1: Selalu din orang bisa event belano fun run, selalu orang food run, belano sampai makai.
0: Oh.
1: Ya, pastinya belano malam-malam.
4: Ya Belanda lo makai dengan
1: Belanda dengan bisa certain station si dah akan ngetu makai dia dengan sambung baru Belanda nanti kuno beli aku
0: lain buah dia
4: makai Belanda
0: boleh pun juga sengaja sepul labannya nama marai wai kalau pinya yang
5: ketidaknya ini ada sebab sumpah lacau kalau ingat jakonya dia
4: oh tidak
5: sudah makaiannya terus mana sumpah lacau
0: ya. Ini lacau
5: lacau
0: apa lacau si buat kedai
4: ya oh tidak Melayu madanya senak ni senak perut ke sudah
0: Oh, nanti kita sebuat asai ku ngau bakaran sambil nama kita ke makai tadi delis. Boleh ngambil pulai bala kami tu lekat dia aja nak angkat.
1: Nanti ku ngau pun aku makai dia aja. Nak urup lano baru.
0: Ya. Oh, udah tau kini kita delis.
1: Jadi kedinga aku tahun tu kita bisi besukan baru kati boleh DJ berkongsi kemaya hari sukan kita dekat diatur engkau bisa sekedak bala peninggal kita berada nemu kemaya hari sukan negara ke dekat diatur kena tahun tu keti penemuan YFM Mari Bintulu.
0: Okey, oh, terima kasih mau. Jadi si ko wai si ko mau hari tu.
1: Bengal tu ke nama perlah bagi kita itu umur. Amin kan nyebut umur.
0: Anak lalu nyebut umur yun.
1: Anak lalu. Okey, kemaya hari sukan negara tu diatur. Hari sukan negara tu diatur kena 10 hari bulan 10 tahun 2026. Kedekat datai lalu ia diatur serentak Pak Selampur Menua Malaysia. Jadi Hari Sukan Negara Renggat Menua Malaysia dekat diatur Pak Pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil serta diurus dengan Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN bergulai dengan Jabatan Belia dan Sukan setiap negeri tau ke menua di Malaysia yang kau wilayah persekutuan. Hari Sukan Negara muka berenggak menua Malaysia dekat diatur mayuh program berengkah hari 9 hari bulan 10 ngagai 10 hari bulan 10 ngau tema tau ke ramai jakok ya teknologi digital ni baterainya nanti pedak dan kecerdasan buatan AI antara program mayato baka Belanda atau ke larian Ria Madani berjalai Ria Madani udahnya segmen Malaysia aktif ngau rakan muda aktif rakan digital rakan litar ngau rakan niaga lalu Maya SSN Renggat Menua Malaysia dia Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di pelabak ke dekat jadi ke program tu urungnya dalam pukul 7.30 pagi lalu di pelabak ke penyampau bisik 5.3 juta rakyat menua Malaysia angau ngambil bagi bat tiap bengkah lumba ngomayen ti disedia ke bat tiap bengkah menua atau ke negeri nya tadi kawal ngau kemaya hari sukan negara diatur. Kita megak boleh medak tau ke ngelawak page rasmi pejabat belia dan sukan. Dia sida mayuah mantai ke namanya aktiviti ke boleh dipasuk ke kita bakan tik bintulu tok tadi. Kita tau ngelawak kiat tau ke scan QR ba namanya ambil ke penemu tau ke boleh ke penerang berkawal ngau sukan ke dekat diatur ba bagi menua bintulu. Hanya tadi cia. Hari Bintulu.
0: Ya. Yeah. Jadi terima kasih angkai Nuan Yon ba Bintulu retinya tadi laban utai to dia tu serentak 10 bulan 10 2026 ba menua Malaysia nya kita medak penyampau ya. Ya ko dia register tonggong ambil pagi 5.3 juta mayanya ila nah. Onde kita sampai atau namanya menyekoyon tadi kita ngagai page rasmi Jabatan Belia dan Sukan nanti di sibu pun ya bisa lalu kita milih nama kini main ke dekat diambil kita mainnya lah deh 10 hari bulan 10 2026 kini pejalan kita itu Kristi udah tahu
4: nyo nyelepakkan tahu kita bersibu tu Alicia Elizabeth gau Kristi nih
0: Elizabeth nada nama Elizabeth itu
4: oh Elis
0: siapa murah berserangan batin dengan Elizabeth nih
4: salah sebut me.
0: Kenapa tu salah ya? Nyau teh batinya mapan sebab mulut.
5: Salah sebut ada.
4: Iya.
6: Kena luang tu. Sudah silap.
4: Kau. Kau
6: jadi tolong. Sudah silap.
4: Nyau nyau nyau pak.
5: Boleh kau. Ada sebab gayo.
4: Ai kopi kita nyau celap. Uji merindang hati kami ke lelaki itu nginjau Kristi ngau Elis dah ngigak lagu. Aku jadi ingat kenapa judul lagu kebisik gelas berintainya yo lagu jadi aman.
0: Oh. Wan yang kiro masa yang kesedah ayak deh lagu.
6: Lagu jelas berintai.
4: Lagu judul nama mana benda aku ingat ke judul lah.
6: Bisa masuk lagu.
4: Eh, gelas berintainya lagu jenis mana nama judulnya?
0: Tiga dulu, meh.
4: Nah, ada berbunyi yang nyawa si bu nebah. Aku nanti ingat ke judul lah.
5: Tengah yang nebahnya yo.
0: Aw, kita berperingan dulu nak
3: ingat kaku nyawa lagu.
4: Nama lagu eh?
3: Nama mimpi nuan ingat kaku.
4: Bukai, tajak pemanjua gelas berintai ke kia.
3: Lagu ya, ya,
0: memang. Nama tajuk ya, pama belayak tau. Tajuk ayahnya leka lagu gelas berintai.
4: Nanti kami ingat, kami kucing udah tebahnya meminta kasih kita sibu. Lepasan ke tu juga kayak babang DJ kedek lagi.
5: Yang naya kedua Elis, dua Kristi ya.
4: Oh.
5: Abang,
4: ya. Oh. Ni dah kami tu nganti ya.
0: Nah, dah lagunya. Nah, boleh layan merina tiuran tuai ke ayah-ayah dua adanya Elis Kristi. Nah, lagu kita empo meh kita bisa playlist nah. Okey, kita mengau dulu namanya RMT kita.

0: Anjay, lagunya nih. Nada mimpi kagila indok ya, Kristi, Elias.
1: Pengindu nak bagi tajak sungai belah dua ke kia.
0: Oh, jako. Bukannya mati nak tenemu ni, Kristi.
2: Oh. Oh, dia tahu kita dekat ngagai DJ Ary FM Miri. Jadi sekedar bala peningah sari tau kak nemu bak dini hari sukan negara 2026 tau dekat dia tu ni teh ke menua ni.
3: Oh, terima kasih siapa ke tanya tau. Mari tanya ngagai aku tau.
2: Kristi.
3: Oh, Kristi ya.
2: Oh.
3: Nama bidang dia ambil sedoi belajar tau. Kristi ngau Elis.
2: Aku ngambil degree English.
3: Oh, jadi pengajar English lah dah tadi lah. Oh. Sikot dah.
4: Untuk aku ngambil seni kreatif.
3: Oh, seni kreatif lah.
4: Ya.
3: Oh, harap kedua yang muncul kamu dah tadi lah dah. Lagi pulang dengan kita tanya kian sedua dah tahu. Lagi.
4: Oh, no.
3: Tahu ke terus ngantik ke combo aja.
2: Oh, ngantik combo aja.
0: Kamu udah memutung baju kebaya kan ngos dua.
3: Oh, udah memutung baju kebaya.
0: Baju kebaya modern.
1: Datai berkombo, tertas jahit.
3: Okey, jadi terima kasih ke tanya yang tadi. Jadi sebedau aku nyara utai ke ditanyanya tadi orang madah orang ino tu mayuh gitu nyata jadi tu kita semua mak belak berarti itu sapa orang ke pemadam mayuh obvious di Malaysia ino kela laki ni ngah kepesan tu dulu.
5: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ya, yeah, terima kasih Marina Jara, jadi nama tu tadi PSA yang ada nyebut penempat lelaki ngau Indo ni kemayu hagi atau ni tiah ke data Reupis Menteri Pengerai orang lelaki atau report dalam tahun 2015 kita ke lelaki ke obese tu yo 15% tidak ke Indo bisa 20.6%. Lalu obesity edaman tau abak perawat dah ya ke berway lah sebuah rata di tahun ni yo
1: ya
3: lelaki di tahun ni dia ke report 38.2 ino 60.2 nya siapa ke tanya ke
0: nak ada report nak guna 2015 dia tahu 2026 10 tahun
3: 2026 nya angkanya mayu hage dia tahu
1: dah baru memain maju kemua ni yo
3: ya
0: nah setuju nah
3: nah jadi
6: nah yang kaum kita itu cia
0: nah yang kaum kita ini okey ke
3: jadi itu apa tak ke dia tanya tadi dia bak dini hari sukan negara 2026 dekat dia tu orang yang kabalah peninggal bisik hati kak ngau ngambil bagi aku ngenang di di seberainya dulu jadi ke terubah tu bak TM pekarangan TM Stadium Nasional Bukit Jalil semua tu 10 hari bulan 10 magang tu peninggal ya 7:30 pagi jadi itu peringkat atau ke tikas nasional atau ke kebangsaan di Selangor bah dataran kemerdekaan Shah Alam 8 pagi berengkah di Terengganu nyanya Mesramo ke Masik sama 10 pagi di Perlis berpekarangan Kangar Jaya Mall, Kangar 8 pagi berengkah di Negeri Sembilan berkompleks Belia dan Sukan Negeri Sembilan Parway, 8 pagi di Kelantan Bayon Mall Kota Baharu, 7.30 pagi di Kedah Taman Rekreasi Bandar Perdana Sungai Petani, 8 pagi lalu di Melaka berkompleks Belia dan Sukan Negeri Melaka Air Kroh jadi jam 8 pagi lalu ke Sabah Hebat Padang Istiadat Tauran 7.30 pagi. Kalau ngaji Padang tu siapa ke belajar dan tadi? Kristi ke Elis?
4: Elis.
3: Kalau ngaji Padang tu nama Elis?
4: Setakat
3: jauh.
4: Boleh tahan lah jauh.
3: Berdau kalau ke?
4: Berdau.
0: Nada perjalanan aku dah.
4: Nada perjalanan.
3: Ini nombor kaisa saya sengau rengau. Lalu bak Pulau Pinang bak kompleks sukan dan rekreasi Jalan Betik Bukit Mertajam pukul 8 pagi Johor tuan bak Tuanku Mahkota Ismaya Youth Centre Iskandar Puteri 8 pagi lalu bak wilayah Persekutuan Labuan bak kompleks sukan laut antarabangsa Labuan 8 pagi lalu di Perak kompleks Belia dan Sukan Negeri Perak Ipoh 8 pagi lalu di Pahang kompleks Belia dan Sukan Negeri Pahang Kuantan 7 pagi lalu di Sarawak Dewan Penglima Rentap Betung 7 hari 10 di Sarawak aja nak sebakang ngabak menua buka ya 8 pagi betulnya tadi insin 17 hari bulan 10.
0: Ya, 17 hari bulan 10.
7: Ya, betul.
0: Lepas ya, dia tu rengat menua Sarawak sekali.
3: Nyak meh palan dini lain nong atau hari sukan negara 2026 tu. Okey, boleh baru kita bersibu dia.
4: Kena kedinga aku, mayu kategori sida aku lengau ngambe bagi ke betiap berengkah lumba ke bisa dia tu ngerumah ngau hari sukan negara tu. Kati DJ boleh kongsi ke kategori ke bisik diatur maya hari sukan negara tu ila.
0: DJ siapa asal dah?
4: Oh. DJ. Sorry DJ.
0: Lainnya sambung baru kemiri.
4: Ragai DJ.
3: Nanti sebut oleh abang nyambung baru boleh ya. Tak ada ni.
1: Aku saya nanti abangnya lama nanti 56 minit dah
0: ngerti. Tanya, nemu kita Kristi benuang namanya Google gambar kita tiga dom DJ-nya lama. Aku bisa buat bisa. Aku giga dia nama itu. Si kau kena apa raya?
1: Nah, dah ikan mengelawat dia lagi bernama Facebook kami. Benda kebelian.
0: Kan nemu mua orang minta kau apa yang kau ya?
7: Si kau ikan miri apa ikan? Gadnya
0: mayang
3: apa ikan apa umayang coba
1: iya
3: baranda urwai coba apa umayang
0: bali mayang de daro
7: bali mayangnya apa no nya apa no anang ana terperasa lah sida berdiri sige mada
3: maka orangnya magame ne ko de list ngau Kristi
4: ni bakal.
3: Agi boleh dek ni ada mente ya ke bujang suka.
0: Koya yang munyi nyawanya si gan. Ana yang kakak muteh dar ke bisa benda cetak nyala yang live kakak. Munyi nyawa aja si gan.
3: Lagi benda ya. Kalau gan ni yo.
1: Nanti kami yo muteh. Apa kalau usah tau deh. Dengar deh dom. Woi, doyu. Nanti kita tiga jadi lecturer sedua ya. Nyampau sedua kabadu belajar. Rendang deh.
3: Nanti pukul 9 start pukul 8 sudah ya.
1: Sudah
3: pas.
1: Pilih kuliah.
0: Ini punya catat nyalang tu mu dua ada pulang lagi ni
3: Psycho sudah ya. Psycho ibu sudah nyanya.
1: Ya.
3: Elias enggak tanya Chris ya.
1: Ya
3: orang. Nah, lah nak ibu lah sudah ada ke berkeni gaya poin ni yo.
1: Orang dah kalah poin yo.
3: Aw ati aja men.
7: Nada itu banget di psycho nya nada rak.
0: Tak mamat ya. Ni boleh seko.
1: Nanti bakal cerita kenyalang yo. Kira ke calon ngepit surat kabar menyo. Okay. Balas kada.
0: Okay, nemu ngemula ke kamera lagi tanya Elias.
1: Okay.
4: Okay, kita boleh baru ngagai
0: apa Ryan di Kuching.
4: Ya. Para yang di Kuching. Para yang di Kuching. Oleh kita berkongsi kategori nama kebisik diatur maya hari suka negara tu ilah.
1: Awak mana?
3: Hari sukotnya broadcasting saleng buat apa Ryan?
1: Iya. Ini kan jadi
3: aneh dia ajar orang negatif
4: buat belajar. Apa enggak apa ayun?
0: Apa ayun?
4: Apa ayun?
1: Okey, bak kategori ke bisik disedia ke? Enggak apa dengan banyak. Enggak kita hanya lagi dengar kami atau ke baru muka radio. Jadi kategori ke bisik disedia ke? Ungkup sedak ke udah tua umur atau ke warga mas 60 tahun ke atas. Jadi warga veteran tu 40 nyentuk ke 60 tahun. Rakan muda 13 nyentuk ke 29 tahun. Engkau orang bandar rindu engkau anambi amit. Jadi tebal lagi. Nanti kita mendaknya maya hari suka negara tahun tu. Pengawal ke bisik diatur sekedar area ke udah dirintai ke. Disebut tadi megak. Enya fun run, fun walk. Pembiak bisik pengawal lumba basikal. Jadi di benua betuang disedia ke 33 pengkah aktiviti sukan. Engkau program bukai ke disedia ke ke pengurami HSN Ringgat Negeri Sarawak ke diatur 3 hari 16 nyentuk ke 18 hari bulan 10 tu di Betung. Nitiah ke penerang hari Staf Menteri yang membiak lumba enggak pemansang orang dagang yang Datuk Garrett Rentap Jabu yang mana programnya ilak sidai naga ke bisik 21,000 ikut mencari menyuah ke dekat ngemasuk program ke bisik diatur hari selampur menurut kita Sarawak itu. Jadi program kemuncak ke kia dekat diatur kena ke 17 hari bulan 10 menjadi ke manyuh bengkah program untuk pihak manyuh serak rakyat di menua kita Sarawak itu antara ya ke bisi disedia ke megak enya main untuk beraban dan biak engkau apa indai pihak megak suka neka untuk sidak ke timpang pendiau OKU engkau suka neka warga emas dan mulah ni bagi main ke disedia ke untuk sidaya. Okey, main asal main lama kita munyi ke udah disebut tadi bisi megak di main enya kaki tiga selipar tadi batu seremban sepak raga bulatan main tinting engkau main kebukailah batak tali semuanya bersih magang silik tadi pada kita bawa foto rasmi hari sukan negara.my pulau baru ngagai balana di Sibu engkau makcik Lucia. Terima kasih
0: ya. Oh kenyak mending agak kau na. Oh nak boleh nganu na laban dia bisa ngagak kerja rumah retin tadi dah. Oh, terima kasih ya ngagai DJ MA Bakucing jadi kepenuhi hari kami tiga namanya apa dalam randau minggu tau ke RMT aku ngelansa bakau ngau ramai jako tau ke tema rasmi keudah dikena berengkah hari HSN tau diatur kena tahun 2015 ya. Jadi tahun 2015 ramai jako ke dikena mainnya subak ianya menuju negara bersukan tiang mainnya ada hashtag nah. Oh, lalu pada 2016 bersama ke arah negara bersukan 2017 negaraku negara bersukan berikutnya tahun 2018 cergas bersama mainnya berengkah ngena hashtag ianya hashtag HSN 2018 2019 tema tau keramai Jakob Malaysia Sport Challenge tau kemai 6-19 ngau tema sebulan Sporting Nation jadi 2020 anadai HSN ketegak COVID-19 budanya tahun 2021 bisa hashtag toward Sporting Nation disambut secara online teko hybrid mainnya lalu 2022 hashtag keluarga Malaysia aktif lalu barengat sekolah mega sehat aktif ceria 2023 hashtag Fit Malaysia 2014 curgas bersama 2025 Malaysia aktif lalu 2026 kuda dikunci kita bak RMT kita ke Sarito ianya inovasi digital perkasa budaya hidup sehat ya lebih fokus ngagai teknologi digital AI VR dalam ya jadinya ke ngau cara ngelansak berkawa ngau ramai jakok ke dikena berengkah hari 2015 berengkah HSN tu diatur bak menua kita di Malaysia. Terima kasih ke penerang hari kita lima tadi udah berkunci ngau bala peringat kita yang ambil keutai ke dikunci tu mengamin oleh mereka penemu ngagai semua kita berkawa ngau hari suka negara 2026 ketinggal lebih kurang sebulan lagi hari dia tu nah. Tumuh kita ngatur randau tu. Oh, okay, MA, dukun. Pulai baru ngin
1: wan. Bisi kabar nyawa tadi OMA ke kia lagu kelas berintainya judul ya pemajian wan lekat di mata. Judul ya yo.
3: Bisa bolehnya dede ayo.
1: Oh bisa orang beri info tadi yo. Bisa buat sistem.
3: Oh nya tebah dia me yo.
1: Oh tebah me
0: udah. Ini ada info kita.
1: Aku kena aku merindang dom romai rama you di miri enggak merindang hati kumpul bak kucing
3: nanti nak igat eh beta meo lagunya nyacon ge
1: lagi ku ngigayo Joni Amanda megai mekerupun ngan jadi gayo enggak kasak ge lagi lagu pemajian anak gua lo uji buka FB kita dah hayan ke ni kita pun live
3: okey
1: udah ne udah dom. Udah lah aku.
3: Aku tu buka ba.
1: Lapan aku tu ngan jadi buka. Tak boleh boleh buka aku.
3: Oh, kejap ah.
1: Okey, FB kita. Nanti udah live lagi baru kita tanya lah. Udah ya neh.
3: Ngenan dia udah kacet kada tadi yo.
1: Aku lapan aku meda ba YouTube tu udah tang ba FB. Bisi menawa FB ba konti tu yo.
8: Tapi tu lagi tulis testing tu itu.
1: Testing.
3: Engkau tu ayan ke minggu nyen kemarin yo.
1: Gambar-gambar kita aja ya.
8: Gambar-gambar kita nya tapi nya testing nadai papa.
1: Okey. Kira aku dah banyak lagi aku belian ke baru?
8: Ya, udah.
1: Okey. Lagu kena berindang hati kita tiga tu yuh pemajian nuan lekat di mata udah tu kita enggau carta kenyalang.

0: Ya, kita semua bertemu Carta Kenyal Langu ke Piasar itu minggu 38 nya ya. Siapa berdoa yang tanya? Insian berdoa Insian?
1: Aku berdoa saya.
2: Okey, sekejap. Tak ada masalahnya.
0: Ya, sedua dia berdoa yang yo.
1: Aku berdoa ke yo.
0: Ya.
2: Oh my god.
3: Nama mula
0: mula temunya angin tu.
1: Nah, hari ini
3: pernah tanya. Hari ini
0: pernah tanya. Anak gue, aku ngega hari ini bunyi. Hari ini sibuk bunyi. Balap nak ke sini
3: kita coba. Sibuk.
0: Oh, Lucia. Hari sibuk tu nak. Padam sibuk nanti bunyi angin. Nyembunyi ke duduk bat speedboat batisi jendela. Oh, Lucia, dah.
3: Speedboat ni.
0: Awak.
3: Nanya awak, Lucia.
1: Labannya tak ada, udah tanya, udah berjaya. Kita ke lelaki dia.
0: Ya. Yeah. Mimik dah ke kena tangkap karang tadi ni, yo.
1: Ya. Yeah. Kira ke tali karangnya sudah tak ada ni, yo. Atau ini darah dari resibo ni, yo. Ni Kristi yang kat jari.
2: Oh, nya.
0: Benung agai pulau gaya kita tu baik sedar sibu.
2: Benung lepas perias agai pasien kian deh.
0: Ya. MF. Ni ya. Bagi Elise ni bagi sibu.
3: Sibu.
0: Ni bagi.
1: Oh, balap main matanya Elise ni pa.
0: Oh, jangka aku sedar empu mixer ni mesti problem yo.
1: Ya.
0: Ya, cuma matanya.
3: Tapi dah mana?
0: Elise. Oh, ya ke spiannya Kristi.
3: Dalam. Nolam jako guys doa dia.
0: Ya, suai so, dengan bahasa isyarat.
2: Besai bunga isyarat. Bungai bungai roh sebab denya nya besai mai ne.
0: Ya.
2: Kristi. Mana lah bunganya Kristi?
0: Au. Boleh nyawa boleh nyawa. Bisa benar kalau ba si dan pun mixer di konti au.
2: Okay, nang awak ka kita terus ngau pemutus gane.
0: Au. Bisa 12 pemikir kita yang ke minggunya kemari, minggu special kita. Enam corta kenyalang nyerumba begang itu hari Malaysia kita berengkah engkau pemutus untuk minggunya kemari minggu ke 37
3: lagi pernah us dua ya
4: kita ngangai kami buat pantai kami belagu pada kita pun nyawa belakang
0: aku andal mai lawan sari tu kita sih dua kejutan
3: prine yo
1: rugi nani aku mengantai nama berita ngan
3: ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu
1: awal
2: itu ke minta udara bau
1: bisa bala tu minta ke ni
5: sama pagi meh
6: kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom eh
4: kita sirap nora.
7: Carta Kenyalang tahu di pada ba Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami
8: Carta Kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus sudah ditemu Carta Kenyalang minggu ini kemari. Ya, okay.
3: Boleh dengar kami MA.
2: Oh, dah datang bawa penyangka ini dan tu Mansari buat lagi kita ni.
4: Ya, tadi ketulahannya yo.
2: Asal nebah lagu kan nebah lagu tadi yo.
3: Sebenarnya kita ingin buat kita
4: Laban minggu ini kemarin kita berumban jam deh, sampai kan sempat break. Terima kasih ke ngagai balas penaja-penaja atau ke orang ke sponsor kita Carta Kenyalang spesial minggu ini kemarin ya. Tang tangguh pengawal orang ke ngepis orang ke banyak di kena di dolok gini yo.
2: Betul. Oh, nyebut dolok lah penduduk ya.
4: Ya.
3: Ah, nasi kemerah je nak ngaku na.
2: Tahu. Orang tua yang macam tahu meh.
4: Neng neng agak derena nemu kura-kura dalam perahu.
3: Ya.
4: Baca dia mentaja apa megai trofi ya.
3: Oh, tahun saja pihak yang ada bercura aku ni reti tenang ngepit mina bapa penduduk ke penudi sekali hari 12 iko bala pemekit minggu yin kemarin nah.
4: Ya, ngepit. Nak pansut hari nak kena kuarantin.
3: Oh, nak kena kuarantin. Mina yang bapa penduduk ke penudi lah.
2: Ngepit tetap ngepit.
3: Ya. Ngai nyadi ngepit ngau tanya ngau nak ngepit kak sebaka kena yuan. Ngepitnya lu tinyaknya lu di karantin tau nak karantin minggu ini
4: belak maneh magangnya 12 ikut sidang minggu ini kemarin belak maneh magang ada jauh agak poin ada nyau tu saya hati gak inke yang ngai nentu ke siapa juara lu berdua nggak penuh kebuka ini yo
3: ada yang tanya pihak juara ba kenawin edo tau terima kasih ya. Aau, bapa penduduk ke 12 saya nak kembali Fizi hari sibul ngemai lagu Nuan Bujang nanti kita mendak minggunya kemarin ya. Bapa penduduk ke 11 Denny Giro hari Tatau ngemai lagu Indai ngari ke Bintulu udahnya Jimmy Isut hari Bintulu Mega ngari ke YFM Bintulu ngemai lagu Melikai Pengurindo udahnya bapa penduduk ke 9 kembali hari Miri ngari ke YFM Miri mai lagu Singkang bab penduduk ke Lumur 8 Aloysius Ari Kuciang Ari ke Kuciang ngemai lagu ngarap ke Nuanika Pulai udenya Cecilia Inci Ari Limang ngari ke YFM Limang megang ngemai lagu Seminak Kelulo bab penduduk ke Lumur 6 Aaron Roni Ari Sriaman ngari ke Sriaman megang mai lagu Medan Belalai bab penduduk ke 5 Awang Muhammad Faiz Ari Miri, mai lagu Reta Berga ngari ke YFM Miri. Udahnya Heslovia, Edeli Veni, Heskia, Ari Limbang ngari ke YFM Limbang. Mai lagu Ati Nuan Ati Aku. Mbak penduduk ke Lumur 3, Frederick Manggi, Ari Sriaman ngari ke YFM Sriaman. Mai lagu Tungkat Semengat. Mbak penduduk ke Lumur 2, bantai dulu midonya memang. Oh. Ya. Zoomnya MA pengawal deh mesti dengan zoomnya. Ya kan kami sampai semua sih kena ngesau sari tau. Ianya MSA Jeburi hari Sibu ngari ke YFM Sibu ngemai lagu Simpet nak bertampung ngau juara kita nyerumak ngau Carta Kenyalang special ke 6 2026 ianya Petrina Suliang hari Kuciang ngari ke Kuciang ngemai lagu tajak nakak tau nyak pemutus kita pemutus hakim nak boleh dibantai. Terima kasih HKNK Yunggai.
2: Iya. Aku meda Kristi Batibi kita bakal ke meda Lucia 25 tahun yang lalu.
3: Nah dai subana dak mera nang kenya dai. Nya ati dah jawabnya. Na meda mua ko de suba. Perasaan dia aja na Kristi. Dia tau sira Kristi loro buang kami sebab berketang na dak kena ya.
2: Ya. Seminggu lagi bau racun buak ne
3: hamai. Tak baso nak
2: ko dai. Kayak mesti dah depan basnya nyuma buat nyium buat

0: Ramai orang nemu bekaran ni oh.
1: Ya, chemical kelihat nasib dia tu nak kira ke mudah gila lah.
2: Nak ke buah kita lah raya soban kau dah dia tahu mau kau.
0: Ya, hormon dah tua
2: ya. Ya, tawa dia darah.
1: Kategori veteran dah.
0: Okey, jadi apa lain agak sekali lagi break. Terima kasih agak bala penajar kita lagi. Sibu nyebut dia ke merek sponsor Resibu pihak Megak Res Riaman. Aku nyebut dia ke merek sponsor Remiri. Jadi Siti Tropi pulai ngagai siapa nama indara Rilimbang dom boleh boka ke pemadam mana
3: Islovia
0: Islovia ya. Jadi tanya ngagai Nuan lalu Klimpernya Megak bisa dua itu agak Tropi ke di sponsor Remiri nombor 4 ngau nombor 5 ya nyedi retinya Heslovia nya bisa nerima duit trofinya dom ya nomor 4 ngau poker ke pemadu mana lalu Siti agai trofi pulai ngagai awang Muhammad awang Muhammad Faiz Ari Miri ya nyedi Sibu ngenang dulu siapa ke merek sponsor. Kemarin terima kasih mah ngagai orang kemarin sponsor ngagai carta kenyalan special.
2: Ia hanya di baca carta kenyalan special ke 6/2026 tu. Kemarin terima kasih ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anak Jana, enyak kaban kunci negeri CTN 49 ngemah. Ya aku dah merek mata duit ke penyampa RM500 ba paket sike kita minggu ni kemarin ya. Jadi ke nombor 1 bala peninggal ngambil tetap terang nerima duit ke penyampau RM250. Nombor 2 RM150 lalu nombor 3 nerima RM100 ya. Terima kasih sekali lagi ngagai yang berhormat Tuan Anyi Anajana.
0: Okey, kita ke Sreman. Sreman mayuh ngiga penaja ga.
2: Ya. Awal. Okey, jadi terima kasih yang kenuan Mr. Bana. Lepiam ke ya ke pemandu ya besar kita ya mari besar terima kasih yang kedua kita company ke udah sponsor carta kenyalang special kita minggu nyen kemarin. Jadi ya kecubah ya orang ke sponsor trofi kita juara udahnya naib juara ngau ya ke tuliah ke penduduk nomor 3 ianya company ke dikumai DKNZ Maju Enterprise atau company ke nyedia ke mayuh macam servis tu jadi company tu malu bantu tu tadi Mr. Bana ngau peningan mayuh jadi ia keduanya tadi ianya company ia ke dimpu Siko Indo Dara kita hari bagi menua Sri Aman itu tang dia tu ngetap ke pendiau dimpu di Kuching ianya Havino Shalom Enterprise Sisters Art and Craft. Jadi perkhidmatan saya datuk pan mayuh mega. Ya mau ngagai craft tangan lah. Nanti kita ke nama tu ngagak tempahan craft tangan. Bakal gift. Udah nyak tadi burek manik lom resin. Jadi saya datuk tadi bisa nyedia ke perkhidmatan ya ke bakanya. Jadi ya ke disponsor ya tu tadi kebenar ya. Ya nyak resin. Resin lah kati ku nyebutnya banyak. Craft tangan ke baru baku resin tu tadi Mr. Bana. Lalu terima kasih mereka laban yang bisa nyedia ke kelimpah hari ke nyedia ke resin ya ke penduduk nombor 2 dan nombor 3 ya mereka bisa mereka kita ya sikir apakah gift lah kitchen ngagai semua DJ ke gawak minggunya kemarin. Jadi terima kasih mayu-mayu ngagai nuan untuk Puan Angela ne? Puan Angela awal
0: dah kirim ke nuan ya Nora.
2: Agak bak kucing utanya tadi agak bak kucing nak sabar dengan medar isian
0: kan akhirnya mencatatnya lah banyak bisa tulis nama dari rempu
2: kat tati yang kebak tanya bak biak deh bedoin ya utai kemarin ya bukunan tadara sike logo sike nya mah ya ke dibaik kengkia deh ya kena ngesau deh kitchen ya.
0: Aku nengah nyebut nama yang ke sponsor trofi bokap ke pemadam mana hanya ya, Alistair J tak ke disebut AJ kau ya.
2: Terima kasih AJ.
0: Terima kasih ngagai. Terima kasih ngagai semua orang kuda gerah hati gerah nama tu murah hati gerah jari mah udah sponsor cetak nyalang spesial kita kita minggunya kemarin Tuhan aja mulai malas pemanah budi sidani yo.
1: Iya.
2: Harap ke mayu hage orang ke sponsor
0: baru hage ga jerki sidaya udah toila deh.
2: Iya.
0: Oke, okay, jadi berengkah ke kita ngau cerita kenyalang hari miri siko pengarih ke tengah hari itu.
1: Oke. Okay.
0: Ya laban ke terubah ngau cerita kenyalang minta nomor 2 nomor 3 bakenya.
1: Oke. Miri siko ne yo limbang yo.
0: Yeah.
3: Limbang tu ni tiga siko lo belum datai tu. Nama penyadi lagi.
1: Oke. Di Bintulu Yun.
2: Bisa siko.
0: Udah datai doam. Doam ke Yun?
2: Udah.
1: Oke.
0: Okay. Dan natau ngalih ngaget tim doikonya ngaget si dampad syarat mesti yeah. Kami kami tiga ada.
2: Kak, mai Yunnya pejau ya caranya. Kumai ya baru ada kemarin Yunnya.
1: Yun dah boleh macam-macam lah nak belajar ba menua kami itu.
2: Gagal nya bayar kunci ya.
1: Ngai ke di lalai anak ya.
0: Oke, bintulu siko.
1: Okey, bintulis iku Yon.
0: Sibu dah.
2: Oh.
0: Sibu tau pikir aku nanti nada itu do iku nya masa belagu
2: laban. Betul.
1: Ya.
0: Sigi
1: atur cetaknya. Do idea.
0: Atur cetaknya lang suba dah.
1: Ya.
2: Sudah ada lagu
0: lagu lah yang cetaknya lang mesti ngi belagu ba.
2: Lah tau boya ngop ngawa tante de boya mesti belagu.
1: Sebab emas dua ya.
0: Ah udah gato minggu ke penulis dua ya ba atim sibu dia. Ya.
1: Mesti kita mesti mengingat ni yo. Kena merindang hati apa-apa.
0: Kira-kira ikhoma hari si bos hari tu.
1: Oh.
2: Yeah.
1: Insan Sriaman Sen.
2: Angka kerja tu apa yang bisa itu Matthew tangku ngarap ke sidak ke dia di Sriaman itu tahun ni kengge konti dalam kandang kita ke mulai bah program cetak nyalang tu ne.
1: Awak.
2: Awak tak japi aku mengam ransang angka ngai ni ke konti tahu kat telefon ke baku sorapan 3 3254 3 6 nya harus telefon ke di setia ke kami bah Sriaman itu kita ke dekat belagu bah cetak nyalang hari ke Sriaman hari tu ne.
1: Iya bah kucing. Tentiah ke janji hingga semaya keempai balang tu semaya hari tahun 2021 sebab nanti jadinya di awal.
2: Bisa empai balang ya semaya ane.
1: Lama-lama
2: semaya
1: 2021. Bukan nama laban balas sudah tu. Lebih kita yang bertemu, lebih kita yang bertunga, sudah nunga speaker
3: belum. Ramai kan ya?
1: Lalu semua akan memasang. Anang guai kaku ngan jadi kita gagak hari bulan. Okey, ialah kemasang sana. Ya kemudian hari 2021 keliak. Alum pai datai. Ya sidak ya main ngai pulau gaya baru saya sibu.
0: Ini tahu. Sibu baru tanya pedes pendiam lah pantai.
1: Bisa tak salah juk menyakini lu sia.
2: Tengah madah ke?
1: Naman sen?
2: Apian bisa semaya nak balang. Lu jai utenya lah.
1: Tahu
2: nare boleh dengar gini. Ama meresih baru.
3: Kita sebuat utenya. Kita sebuat semaya balangnya.
1: Okay, sebenarnya basic video hari pemenang kita champion CK special ungkap ya minggunya kemarin. Enggak peluang tembaga yuk kira kemarin. Saya terima kasih yang genuan kau dah jadi penerbit CK special kita. Jumpa ulang tahun ke 6 enggak hari Malaysia minggunya kemarin. Nah, enggak bala-bala tim kita ikut sama ngadu CK minggunya kemarin. Jadi kita sama berarti ke tu kira ke video pandai hari pemenang kita minggunya kemarin. Enya Petrina Sulang. Ia dia tu benung ba menua semenanjung Malaysia Dedian sempat yang ngadu ke kita video kita sama ngemata ketua dulu.
4: Hello, aku Petrina asal Kakiwon Seratus

0: lembaga ngagai peserta-peserta bukai di cukup hebat megap. Udahnya, aku berterima kasih ngagai pala kami sebilia kelebih hagi ngagai apa yang kau indahiku, ti selalu nyukong aku. Ngagai bala peninga, ngarap ke kita terus nyukong program Carta Kenyalang tu, ngau terus nyukong stesen radio YFM, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Celap hati muda video yo yo.
2: Ya, ngasah oh, ke bandar raja kan ni nyokas kuah baros ni yo.
1: Iya. Okay, terima kasih ngagai Petrina. Engkau ya, hari ini dunia dunia.
2: Oh, mana?
1: Nama si datu hari ini bunyinya.
3: Halo lagu boleh dia.
1: Bukai kunya, bukai kucing.
2: Aku tukang klik tempat jari tadi yo nyau tanya.
1: Au ah.
4: Bantu penyakit lata.
1: Udah mana-mana kita ke serius.
4: Sabar aku mendam penyakit lata. Ya.
5: Ini aku buka itu sebuah dan aku dah baik lata ya.
1: Au aku baik betul. Minta kinsel lama.
5: Ya. Okey nama ya lata lah baru dah mendak videonya
2: tadi. Sapa dulu dah.
1: Okay, nya beri terima kasih guys apa yang kau intai pet kada berbendar nganjung anak kita ke bega nulung anak ya ngadu ke video nya deh. Oh. Okay.
2: Nya ya. Padolo bintolo ke sibo.
5: Au bintolo. Nama sibo tu ngapa pakai dua ada memang setuju dah deh. Ngapa pakai kurang memang.
4: Udah anggap pala
3: suai. Udah sebut dua tadi.
5: Ano ko katawa duwa de merinsa gawa minggu baru nyende macam baru kita
2: mangan harap ke kabar sekali napa to
5: kami kala kroke ini ku de meau de ningo
2: oke 900 lebih orang ninga semayanya de napa to pula
1: iya
5: oke lah ngau pakai dua meangi ka aja lagu lah kayak
1: oke ngen wanto yon di bikulu yon
4: oke anu wes aku ngalih ke kamera dulu nyak ya ni to
1: dia nak bagi aku Yun aku jauh mbah itu kita
4: okey
1: ah, nyak ya udah berkali okey
4: ah induk dara ari bintu lo okey hello okey siapa nama
6: Felicia Isun Ana James
1: Felicia ne
4: nama lagu sari to
6: Begedik Tang Sayang.
4: Ya. Begitu tang saya ulih tarik nganuan ngena bukannya aku pun coba ya. Okey, kita sama ninga ke senanyi hari bintulu begitu tang saya.

0: Okay. Ya, ya, tadi hari Bintulu Felicia.
1: Siapa main lagunya Felicia?
2: Florence Law.
1: Florence Law, nih.
0: Florence Law.
1: Oh, kita rubah enggak cerita kenyalang?
2: Oh.
1: Oke, okay. Steady nyawa. Tajam sih kesal, nih.
3: Puan berapa kesal, data, tidak. Felicia? Yes. Puan berapa anu data?
2: Form 2.
3: Form 2, ini sekolah.
2: Ba SMK Bandar Bintulu.
3: Oh, SMK Bandar Bintulu. Ah, oh, ila ni ke baru ga ambek berani-berani agak ga. Oh?
1: Iya.
0: Yeah.
3: Okey. Okey, ada siko aja ni Yon. Ari Bintulu.
1: Oh, okey, terima kasih Felicia. Oh, engkau nak uliah mi yang natai ke lagunya tadi, lagu Begadik Tang Sayau, keterubah yang kau kita sike, bisa kesal mimit, maya ia ke ngalun ke OOO nya tadi pun lagi dikontrol ya ne.
3: Oh, dia nyadi yang NK yang ngai ne.
1: Oh, nyadi Chris Ben Fowler.
3: Chris Ben Fowler, ok. Aba, 3-4.
1: Ya, aba terubah nama lagu tadi Felicia, betul, nadi itu nanggol tang nuan ke kontrol, ba udah nuan ke chorus tadi, bisa berupai kesal. Udah nyak menyenuan ke mai oh yang tadi nak tu natural bunyi yang bunyi ke di pansal dah. Oh, ini bunyi kita ke jadi tazan bunyi tazan kena beberto ya oleh ada mimik lah tang terima kasih lah bantuan branding uji Felicia nyajak.
3: Okey, okay, terima kasih ya udah nyari juri.
1: Kesal juga juri. Jangan
3: kita keminggu tau.
1: Ngagai nuan tu di Limbang dem.
3: Mirai yo.
1: Dah, dah bisa.
3: Ada standby Mirai tu. Beranda dulu ngau pengarir Mirai tu dah.
1: Nunggu aku kungi gak lo ni Mirai.
3: Okey, wis sudah medayo.
1: Okey, nyaya.
3: Oh, kita berkelalang Rabu Jang tu dulu dah.
0: Oh, siapa tu?
3: Oleh madah nya, ore ino nanya. Udah madah ke dia ko dulu. Ino dah.
0: Siapa tu Jang? Siapa nama Jang?
4: Halo, selamat malam DJ. Nama aku Mehangau nama aku Grayson lah. Grayson. Ya,
0: Grayson. Kalau ngau sebenarnya tu Grayson.
4: Nanti kalau tu kali pertama.
0: Aunya
4: mah. Keterubah.
0: Ya,
4: keterubah ya.
0: Aw. Tadi ya, main wanuliah nama tu tadi Brani. Nanti kek ngekonti na.
4: Aw.
0: Lagu nama baik nuan Grayson.
4: Aku main lagu lama dari Ernesto Kalum. Biar aja meh.
3: Biar aja meh na.
4: Biar aja meh.
3: Tu hari bintulu baru.
0: Asal
3: hari
0: Brani tu.
4: Sehari. Kan ngap ke pendak Aris Rehman meh
3: Aris Rehman
4: oh
0: Bapak Taharang ya, ya, oke siapa ngari kene nuan to Grayson
4: ngari kemiri meh ngari kemiri
0: ngari kemiri
3: maaf ya kak hati lekat bemiri bah
4: minta ampun aja ya
3: minta ampun laban oleh Limpang Sarito Sarito sige nak doa.
4: Nadai, boleh setengah hari lah.
3: Oh, setengah hari aja. Ya. Oh, terima kasih. Sanggup Limpang mah. Ketegal carta kenyalang tu dah.
0: Ngari kemiri kan orang Grayson tenuan juara minggu nyela. Aku pengau no nyadi juara deh.
4: Oh ya.
0: Kan kau ras manggeng.
4: Oh betul.
3: Ya, ya kebenar ya tu gawa bas. Si teri company teko untuk kita kalah juga kita lain telefon. Tahu ni gak Grayson deh lah deh. Oh, bah berdiri nan belagu.
4: Berdiri.
3: Kesah kah mama ngelaban si dah bintulu ngelaban orang bukai mal lagi dah. Oke.
4: Okay. Jadi boleh pedak?
3: Boleh. Oke. 3, 2, 1.

0: kasih ya.
1: Ya, terima kasih Grayson ya.
0: Ya, sama-sama.
1: Kira kenyadi engke yo ngai nalama tengah rete
2: yo yo. Oke yo.
1: Nyadi suah nggak belagong lama tamat dek.
0: Kroke berumah.
1: Kroke berumah. Bepakai nak kalah.
0: Bepakai nak kalah. Kalah suba lah maya gi sekolah nyajak meh sekali nyajak.
3: Pengingat maya sekolah.
0: Anak dai. Cekirin waktu aja.
1: Kira lagu biar aja meh kira ke suah ada baik nuan.
0: Suah.
1: Kira nyadi asik nuan. Ya. Feeling nuan bisa pada aku deh. Artikulasi nan mana vok nama tu lontaran suara nuan pan mana aku suka mana ya.
3: Nyari juri ke dalam podia na. Tahu nak sih naunya.
1: Hashtag aku suka. Jadi nanya Nora deh. Begini gaya dengan aku mula-mula pejam mata dari aku mai ku. Enes to kalau mula
3: aku nak mana menyawa po Grayson deh mesti kita nai lah ngari kesia mana lagu bamiri tapi nuan ngari kesia mana lah
0: makanya apa dua wakil
1: udah Maya bukai lah kau yang Maya pulai gawai lah nanti nang lagu Besreaman ni ke studio Besreaman ngari kemiri kau ya aja lebih
0: Nanti jangan okay.
1: Mbah, terima kasih oleh Limpang. Okay, yo sudah mirip. Nanti kita bala juri awam baluwa. Nanti kita rindu ke Grayson Type 10 ha, poin hari juri awam.
2: Bintulu dah Grayson di Miri. Okay, Bintulu jadi Felicia. Ke dia tu punya kucing laban ke berdawaian. Nada salam ke Safa membintan tu.
1: Aku nak sabar kan ingatnya.
2: Hari sibunya yo.
1: Elis ngah.
3: Hari sibu boleh ya kami bisa tiga ikau lagi lagi kita milih aku nak ngetan ke sedua ya. Siapa nadai okay. Tanya lagi nadai pengari ngamai lah. Oh, tak jauh pihak anda nak percaya aku sedua ya. Udah boleh vokal ke pemadu mana deh ba sabah nah. Elis lah bodoh selalu guling orang sampai cara yang pakai mic pun dah ditemu kita you know.
2: Kau mau sini. Orang apa peringkat blok asramanya okay.
3: Peringkat bila mana blok satu kenyala yang.
2: Okay, siapa lo berlagu?
3: Kami Elis sibuk lah.
2: Kristi.
3: Dia dulu Kristi.
1: Kena ngai ya ke Tio
3: kan? Kena ngai ke Tio. Ya, bisa siko dah ke kami bisa temui data kita deh.
2: Tahu punya alun jangkau kucing ke?
1: Kucing bisa, sereman bisa.
3: Minta sawup kita ngai ke lagu mana ke aw?
2: Okay, Kristi lagu nama baik Kristi.
4: Gwen sanggup aku.
3: Kembang ke dia tu nek si rakyatnya na? So orang RMT tak? RMT ke belagu? Ar belagu.
4: Kita mesti accept challenge kita.
1: Dia tu sedua iba baru dia sedua dia tu agi agi kaya ke kira kak ngabang ke bukan ni kok
4: apa lah apa
3: apa
5: daddy ke
3: daddy sugar ke sugar daddy
4: no
3: okay dia dia dia ada si dah inya si kena so dia kesal nama macam
4: no best tu
5: kesal mana
3: kesal taruh dia jadi DJ dia tu ni
1: Kristi
3: ya udah kena baju baju kebembayangnya kermai ke saya kena pemesai baju
1: bunga nama dia ni suang kan
3: okay dia Diana

0: Ya, sanggup aku ne tanya Christy.
1: Oh, sanggup.
0: Ah, kau mahir nak sanggup kau rasa belaga-belaga.
2: Christy ke belajar bahasa Poltech di Malaysia ne?
1: Oh, iya.
2: Ngambil bidang seni?
1: Inggris.
2: Inggris, okay. No wonder lah bila nak berlagu tadi, you are more to Inggris sounds.
1: Sound?
0: Ketawa dengan sound kau ya. Betul atau kau yang nyata dah? Malah ya.
1: Betul.
0: Boleh guna lah.
1: Boleh kena.
2: Leban ba first verse verse senon tadi agi iban. When you come to second verse, then you start to
3: speaking.
2: Yeah, speaking. Yes.
3: London now.
1: Merses.
2: Yeah. So,
3: nama ke kategorinya kena ke NK yang ngai minggunya kemarin. Bisa ke tahu mana caranya ba lagu
2: ya,
3: lagu
2: ya, ya.
3: Bekas tidak masterpiece lagu ni ke koya ke arinya.
2: Yo. Bisa nyebut istilahnya deh.
3: Oh, istilah
2: bekas tidak indon ke kena leka jaku cantik jadi cantiknya deh.
0: Ya,
3: dan lagu sangat bagus. Dan sanggup aku tu nak boleh ke ada sebuah nanya.
2: Oh, lepas dia buat second verse tadi ya lalu ngagai menua London Dian.
0: Mata yang nyebut maca. Balas jurai mayu ada meyang.
3: Tapi tapi puji pun ngagai nuan Christy lah bahasa sanggup main lagu sanggup aku nya. Rindang 1001.1k
0: orang. Mayu awai orang mendak kita pelaku.
3: Christy itu.
2: Ya. Ba YouTube lah bakul boleh menita YouTube 300 ikut dia.
0: Oh, ada yang ngeluai arenya ambil tiket kita.
3: Bisa orang nanya yo kira ba aba unde ba YouTube boleh boleh kira kena kesedaknya hanya peranan wan dia nya yo.
2: Ambil sekali yo lah kita ngambil yang total ya.
3: Kira boleh yang menya nak balas tidak kena nya ba aba Facebook ada. Oke dia tahu gintir Elise dia.
0: Oh, untuk kabar Elise.
1: Oh. Tukar lo position kan?
0: Tukar lo, ngamai ke tampak tampak ke benda yang anda sepiat tau.
3: Bunyi
2: bunyi orang Sabah tu lagi, bunyi stasi.
0: Atau bunyi istidak.
3: Kristinya, dia Sabah kan orang belajarnya? Nuar orang belajar Kristi.
0: Kristi, bah Kuala Lumpur.
1: Oh,
3: Kuala Lumpur.
1: Oh, Melayu tu lagi.
0: Tau, bah Sabah.
2: Tau, Sabah.
1: Tau, Sabah tak
0: ada. Boleh bah tau. Boleh bah.
2: Boleh bah. Boleh bah.
0: Aku kan jahat dua api yang memang
1: Sumanda tu.
0: Ya. Okay.
2: Lagu, lagu, lagu apa dah?
1: Lagu tu ditemu ke petara Riram Les Walter. Kita mesti support. Alam hari kapit.
0: Oh ya, orang kapit deh. Support orang kapit pun lah.
3: Support orang kapit.
0: Ane malu menteri deh.
1: Sama
0: mesti ke peminat Riram Les tu lah. Udah ngundi Riram Les lah.
1: Orang boleh spare rumah aja
0: kot. Spare rumah ya.
3: Spare bilik ya.
1: Salah, salah.
0: Udah ngundi ya, ada by SCSJ. Ngundi ya, ambil popular.
1: Ngundi. Kita mesti support loka.
0: Betul. Loka mah, geng. Saya dah di rumah.
1: Oh my God.
2: At least kau, Christine, sesuai kabar dansa badi aneh. Sesuai di pedang ke kena microphone. Kena namanya trofi.
1: Trofi.
2: Enggak ke bintang yang nutuk-nutuk hidung ke dah.
0: Sekali orang pun kan ambil pedaknya dah. Nah, dah nak guna kamar. Dia sedia ada Elias. Okay. Kakak dia ngadu ke lagu dulu.
1: Lagu tua di
2: tentara.
1: Sorry pada peminat. Nanti suara nanti berapa.
0: Esensif minat.
3: Ngari ke siapa no Elias?
0: Pilih dah sedia ngari ke siapa. Asyati deh.
1: Ngari kena muat.
0: Ngari ke stesen ni, Nuan.
3: Ya, kepada aku bisa ngari. Seri aman. Kucing
1: ngari ke sibu lah.
2: Yes. Aku udah bisa yo.
3: Udah bisa yo.
0: Dengan ada orang boleh kita tengok cara lu. Ini udah bisa aku ya.
2: Ngari pun udah
0: Kristi. Ngari ke aku ke Elis. Ngari ke si aman ke Nuan Lis.
3: Ngari ke si aman. Aku nuka tinggi deh tau.
0: Oke, berengkah kita nih.
3: Seri aman. Ya, mah. Nih.

0: macam pek kejarah ini.
1: Nama memang cik temu tak orang dah habis berlagu.
2: New Colgate Optic One.
3: Support ya. Ya, sepek deh. Nak latih ada laban aku.
4: Aduh, sakit jantung kita.
3: Sakit jantung ni.
5: Yang dari Chris Ben Paula ya.
1: Okay. Okay lah, aku serius sok. Huh, nak ada gila. Siapa nama tadi anak?
6: Alice.
5: Alice.
1: Oh, Alice. Nya nama temunya itu baru dah.
3: Betima nyawa saya dah macet dah.
1: Pada macet. Pada macet. Hari ini bunyi tu apa?
3: Ya, nak temunya di ini nya bunyi.
1: FB kita tu pada aku nak dai muka.
3: Nak dai kami muka Facebook.
5: Mana enggak sida yang enggak sida yang kena PC tu main ke lagunya yo.
3: Nak dai.
1: Oh. Mana gue aku menjengi hari ini punca tu ne. Nya. Oh, bunyi video. Hari kumpu pada hari itu. Mati kita.
3: Makanya orang lelaki. Benar,
4: ini tidak penyalah orang.
3: Kau, ya, meh. Kau yang aku mah, ya kami.
4: Tidak penyalah orang.
3: Nggak bisa lah kami berlagu. Kau yang tidak, ya.
6: Bukai. Salah ke, ya?
1: Kan FB Mbak Kunti nolah dia buka. Nama tu dia bernyawa dah. Bukai aku, ya. Udah padamku. Bah lah.
4: Aku kena masa FB tadi tau.
3: Madang kami baru ambil halu kita ni Yuan. Aw jai mau mesti bos hari tu.
1: Ah gitu si bunyi dah. Aw delay tu. Ya. Nak ngam ah. Alice tadi ni.
3: Ya, Alice. Komen dulu.
1: Laban nuan tu ke bandar ya kang uji mai Mel version ko kita karaoke ngau nak ulih nuan ka nguji ngubah lagunya ngage version lelaki tang ari segi nyawa tadi laban kelalu baruahnya Alice. Tino oleh ngangkat kenyawa-nyawanya tinggi lagi. Pelabak ku manah didingal lah. Laban ya terlalu tendur.
5: Terlalu berhati-hati. Ini yo.
1: Ya, terlalu berjujimat labannya terlalu menjaga hati remles solta. Engkau gini nak. Ya, kebuah ya. Pelabak ku engkau ya kang uji mai Melbourne tang. Nyak minta dia mimit lagi tiun ya baru ya cun.
5: Agi di galau-galau ya. Sebenarnya ya, bisa ton suara agak Elis tadi. Engkau ya malu-malu ngabala abang.
1: Betul. Tambah lagi ada benda abang-abang tiga ikut live buka ni nak kesal hati. Buat ku lah.
5: Tau kalah asai ke
3: mendagang. Kenyir mendagang mata tadi. Nya ini gua jadi belagu no.
1: Okey.
3: Si kau dah agak nah.
1: Hari sibuk ya.
3: Au ya. Au okay. Selamat ngale hari Mel.
6: Selamat ngale hari.
3: Au siapa nama?
6: Mili.
3: Mili. Hari ini nuan tadi. Mili.
6: Kepada Nal ya, aku hari ekonomi dan dia bak sibuk.
3: Dia bak sibuk nah. Au ku mai ko ta.
5: Mili.
6: Agi.
3: Pun berapa?
1: Ini spelling yang nama dia Mili.
6: M I L L Y.
1: Okay, M
3: I L L Y.
1: Double L.
3: Kau mai korek nawe, ngai kau mai sebun.
5: Ngarai ke siapa Mili?
3: Sikit sibo ya. Sikit udah janji kami minggu ni.
5: Oh, si.
1: Okay, lagu di bawah nuan Mili.
6: Penawar penghidup puang dari Melissa Francis.
3: Salo ngau sikit tak kena kalah meong.
6: Nak kalah. Terubah.
3: Siapa ngasuh dek kita tadi deh?
6: Apaiku.
3: Apa ide? Sikit dengar sikit.
6: Ya.
3: Oh, belagu bah luar nadai bah sekolah ke semua?
6: Bah sekolah bisik, maya sekolah rendah sebab.
3: Ulama je udah ni. Oh, nang awak.
1: Ia dah rendah hati.
3: No, kena amat lama. Kena dia tanya udah berpum na.
6: Pum pak.
1: SMK ni.
6: SMK Lanang.
3: SMK Lanang yang.
1: Lagu nama apa tadi?
6: Penama penghidup puang.
1: Penama, okay.
3: Okay bah.

0: Oh, dah ambil lagu ni milih. Oh, aku ngante bertanak tadi. Oh, je lelak di rekup tanak. Teng kemera nak nuju aku. Nanti reti sekali. Okay, terima kasih Mili. Nah, jerak dia datang kita ilau. Komen Maya, juri.
1: Maya band boy kan main muziknya Lucia. Warning dulu kami ya.
2: Ya. Kaman kenyit.
1: Oh, terkenyit abang Pak Kucing tu.
0: Biasalah.
2: Biasa hari itu, biasa hari bengal dah pulai tu lah.
0: Ya. Warga gol gawak. Kenyak, main ada nada itu ngasut kenyit.
1: Bengal siti, yo siti lagi. Yo, pula surat jantung. Kasa saya sibu. Yo,
2: si kenyit.
0: Gerah nak, surat jantung deh. Ni pula siun.
1: Okay, steady Mili. Ni Mili tadi ni.
2: Siapa ngomen Adam, ngomen
1: Adam. Ramai ramai kedai.
3: Aku ngomen pia. Jadi Mili tu mana suara Mili tu? Motari sida ke bukai tadi. Mili tu te kumre merkah ya besai. Jadi aku ada komen suara ya segimana nanti uliah. Udah tu perlu nama tonggau rak roke kau pegiat kini ambil ke suara adanya nama tu boleh dibelajar kaki suara hari ini nama tu suara
2: ngansah bakat
3: kena taik suara ngeluar ke suara ngansah bakat gila sebab tu kalau kau pegiat ka milih udah tu dana
1: bapa bahas sekolah rendah
4: sekolah rendah
0: gitu nya sudah sekolah menengah udah ni nak nyu bekerja nyawa anu kore
1: ya maya cikgu ya pintas sebab pinjau orang anggap sembah
3: tapi mana suara ya tu. Okay, teruskan Mili.
4: Okay, terima kasih.
0: Ya, nanti jadi penyanyi nanti ingat kami lah. Lalu jadi penyanyi.
4: Puji Tuhan.
0: Oh, balat man.
1: Indah Melissa Perancis kelihatan menyinyak menyawa ya. Terubah ya baru nyingkang jadi artis dah.
0: Oh, saya Melissa buat video nyengoh ya pun sama pada aku.
1: Sama.
0: Oh, buat lagu penawar penghidup pun ya.
1: Oh. Nak Melissa nak dia bercermin mata lah. Nanti buka cermin mata nyamang. Handsome ke kami pada Nuan? Abang-abang kucing. Sendiri kau.
0: Handsome pada ada ya ke Kak Mak minta puji MA-nya. Kak ada. Handsome pada ada memang.
4: Okay lah.
0: Okay lah. Kak ada yang punya.
1: Okay lah. Yang mana okay saya tolak ke baru pun. Okay, terima kasih Mili.
4: Okay, terima kasih.
1: Okay, hilak lusa dikit baru dengan konti kita. Ya dah merindang kau lagu hari Melissa tadi ni. Lagi bersih makcik nak dai?
2: Yang ni kan makcik dia.
1: Sehingga ya, kita gawak orang tua.
0: Kenyak man. Kenyak man. Maya orang nak ingat. Kau main nak ingat kami kodai.

0: KTB lah sekedar.
1: Awalnya for lain dengan Gedom tak ada ya. Nadai pengarai Gedom.
2: Nadai. Kalau udah dah tain ke nak nyanti apa apa. Nan mau.
1: So nama tau. Elias nyampu Dom piang.
0: Oh, kira ke pihak mana?
1: Oh, tukar bat tingkir dia tau.
3: Okay. Okay, jadi kita terus berandau ngau pengari hari Sriaman datai ke konti itu ne.
0: Yeah.
3: Siapa nama tu tadi ne?
4: Okay, nama ku Roy.
3: Roy. Yeah. Ya kalau nama tenguji ngau kita sobat tapi sep nanggol bas sistem kami sobat ne. Hari betuang tu tadi na?
4: Aku tu sehari tu hari melugu, melugu skim.
3: Ya, datai kemarin.
4: Dua menua.
3: Dua menua segi kaya ya ne. Jadi Roy kamai lagu, lagu nama tadi Roy.
4: Danji Sungai Lamana.
3: Wow.
4: Ari Heli.
3: Ari Heli ne. Udah setia nuan? Kita bukanya udah setia break 10 magang lagi au.
1: Nganti udah lagu. Buka itu.
0: Oh, beda lagu ya.
1: Kami
3: pengen. Okay. Ya, toh.

0: Terima kasih.
1: Yeay, akhirnya.
2: Jadi Roy. Oh, nyuka
1: terbelengkak. Terima kasih
3: Roy. Bisa Roy ras helinya.
2: Oh, nyuka yeah. terbelengkak batu perunsut ninga ya berlagu.
1: Okay, gak.
4: Analisis besar berkaku.
2: Terima kasih Roy.
4: Okay, sama.
2: Iya, kalian limpang hari ke Suriaman nih, Insin.
1: Iya. Yeah. Aw, mari ke Suriaman.
4: Harus memang dah setengah tu orang Suriaman tu.
1: Terima kasih ya Roy, udah ngari ke Suriaman sarito deh. Ngarap ke bisa manis-manis meh yeah. Minggunya lah.
2: Iya. Yeah. Kita boleh ngagai kucing, bak kucing bisa tiga ikut pengari ada merindang kita tu yo. Sempat neh.
3: Sempat yo.
2: Okay,
5: ya sempat.
3: 15 minit. Siko 5 minit.
2: Cepat. Aku angkat ke siko ke bagi kita tu lebih ke gawak pukul 3 lagi. Ia boleh limpang ke kita ba konti. Suah ke kita di tanah. Nyaya.
4: Beranda dulu Mio.
3: Ni gamal.
1: Ni gamal ya.
2: Ni benda apa ya amai. Anang anu si gaya orang tu wae gawak.
5: Nah, kami anu.
1: Oh, Chris. Tapi ya mirah ne.
5: Chris tau. Nama kita Chris.
6: Mana?
1: Okay.
5: Lama nak benda ni.
6: Kerja.
3: Ini betapang lama tau Chris.
6: Ha?
3: Betapang lama tau.
1: Lagu nama
5: apa? Nama lagu Sarito Chris.
6: Ha?
5: Lagu.
1: Lagu nama Sarito?
6: Tobo Barapi.
5: Oh.
3: Lagu.
5: Barapi na.
3: Step Shigan ha.
6: Oh, hari-hari kena jerbu di tok buku cing.
3: Nombor apa ya?
2: Okey, ugulan ke pemikir kita hari kucing. Christopher, berbara api dendam.

0: Comment ça, tu sais?
1: Okey, ya pemakit kami hari kucing Christopher. Kapan kita ke suah megang-gang kita dalam carta ke Nyalang. Terima kasih manya-manya. Okey, ya. Terima kasih, Nay. Alu gawak, ya. Okey, ya. Thank you. Ya. Yeah. Ya, kau boleh limpang ke kita dengan kaya konti. Aku mengangkat ke siku lagi pengari kita. Seraya kita ke berkelalang, ya. Ni bagi sedua ya dulu. Okey. Paut ke baruh mereka rupanya sih gaya kita kawan engkau abang tu.
2: Nah, ya. Okay. Abang nama?
1: Abang Long lah.
2: Abang Long ke abang memangnya macam abang tu.
1: Manyo tetekan dia. Ya ga FB tu ngenya di ba PC nyung na handphone. Okay, mati kita.
2: Nanti gua dulu mati.
1: Beranda dulu engkau anak kita tu siapa nama nih?
3: Siapa nama mamang?
2: Betul peda mua.
1: Siapa nama?
4: Lola.
1: Lola.
2: Lola.
3: Oh, Lola. Mana? Hari ini nuanto Lola.
5: Lalu ke atas.
2: Arebao.
3: Arebao. Nuanto Iban ka?
4: Bidayo.
5: Bidayo.
3: Nama hari ini tadi. Bisa untuk yang nak campur. Ya, sige pio. Bidayo atau ke Iban?
5: Selalu ni nge YFM Lola.
4: Nadayo.
2: Nadayo.
5: Oh, cakap nyala kala.
1: Lepas ni nge siaran Bidayo. Tapi Bu An ya sanda Iban ya.
3: Lagu Iban by Nuan Sarita. Lagu nama?
4: Peminat Nuan.
1: Oh, Florence Law ni.
3: Artinya peminat okay, Iban lah tu tadi.
1: Oh.
4: Ya.
5: Pum berapa dia tak?
4: Pum tu.
5: Pum tu.
3: Ini sekolah mah.
4: SMK Singai.
3: SMK Singai.
5: Okay.
1: Peminat Nuan tadi ni. Okay, nyak ya.
5: Siapa nganjuan sebagai konti tak ada Lola?
4: Mami ngode
2: di. Ini ya pedes.
5: Oh, mami ngode di.
2: Oh,
4: okay.
1: Siti ini lagu baik, biasa baik nane Lola. Siti ini yang atas.
4: Baru.
1: Itu. Tiga ada. Okay. Nemu jaku berdayuh kau sehari tu, nenggu elok.
3: Nemu jaku Iban dengan Lola, nemu nih panai.
1: Ya, tidak mak ya, abak ya Iban sih bak konti lagi kami bertusut. Aku tu jadi dari Babylon sekejap lo. Okay, nyaya. Okay, terus kau Lola, peminat nuan Florence Law.

0: Ja kirjakehäs teka kuzukaa lahni jo.
1: Täällä on vajallinen panssattuja.
0: Sikä ja urakutien herota milman juoda.
1: Ja vajallinen. Joka mies cerita varoa ya ni.
0: Ya, ambil surah belayak baru saya dah boleh saya terjun dari band. Cerita Tamil. Okey, terima kasih Lola.
2: Okey.
0: Dari segi vokal memang cantik lah. Mina ia perlu di blend. Mimiat baru dia jadi Florence Law. Dia tu agak Florence Medium.
1: No, okay. Florence Lola.
0: Ya, Lola. Ah, betul Florence Lola.
1: Ya, yeah,
0: nanti ya mimit lagi ya impu perisanya, tiup mimit blend mimit ia akan jadi Florence Lola Loli. Belinda sih kau menyadik ya. Menyadik ya?
1: Menyadik ya.
0: Okey.
1: Laban ya kalau jam 4 netak sebutannya nak kata ko termnya enkeyongannya.
0: Iya iya tak bersambung. Oh iya satu per satu dia sebut ya nih. Ya kemudian nanti ya tambah yang mimi lagi bikin garamnya perisa ya. Ia akan menjadi Florence Lola Loli. Tu lagu rancak tu dibaik menjadi tu. Aku minjam ya. Kakak ke adik tu nih?
2: Adik.
0: Adik. Okey.
1: Pun berapa adik atau dah?
2: Tahun 5.
0: Tahun 5
3: kan?
0: Tahun
3: 5.
0: Tahun
3: 5.
1: Tahun 5.
3: Siapa nama kita ada?
2: Belina.
0: Belina.
3: Belina.
4: Main nama yang sekolah sehari tahun ya.
0: Jauh apa yang indah ya main yang kita hari bau tadi. Bau kampung ni?
2: Kampung Gumbang atau Sekibang.
0: Oh, Sekibang.
1: Kampung Gumbang.
5: Karena ada ikut nama belagu. Apa yang ingin naik mesti nama belagu.
0: Oh, dua ikutnya jadi cikgu ya.
4: Dulu berarti lah
0: main daya belagu.
3: Guru vokal.
5: Uji pantai ke kamar apa yang ingin naik dia tiyo.
0: Anak gue, aku
1: nanti udah belagu lagi ya.
0: Oh, udah belagu dulu lah. Kita tuh ngacau kru penerbitan kau.
3: Karena ngacau tiyo.
0: Kalau ke yang betul gawak tuh.
1: Nama dia
3: betul gawak.
0: Anak gue lo.
3: Tajuk. Bedau
0: lah. Begikis belum betis.
1: Oh.
0: Ngalai. Ngalai. Laju mai kan ngalai niki mukia dan gua ya mau. Okey, Belina dah standby?
2: Dah.
0: Nama hari ni bunyi nyawa tak nih?
1: Nah, boyo.
0: Aku madam kita dulu. Okey.
3: Padam dia.

0: kasih.
1: Iya, Belina. Hashtag aku suka. Neo.
2: Tempat jari.
1: Iya. Aku tunggu nyadi ngalih ke Semara laban sari itu berkongsi ke Siti Semara. Awak kena Belina je lah. Bak Belina tu, bak aku ninga ya, bakal kita akan makan mie nya, package dia magang. Masuk makan mie. Steady Belina.
0: Thank you.
1: Komen berkade yo, Nuan yo.
2: Ya, kemaya bisa pengerami yang sikit dan dia dengar katanya yo. Saya kakak angkat dengan orang bertanda.
1: Betul. Tidak tahu
2: dia. Tone suara ya,
1: mana. Ya, steady.
2: Dia tidak tahu lagu. Sekali dah nikit lah tukar dengan genre bukai ke Belina.
1: Ya, jarang-jarang ramai lagu rancak ni.
2: Ya.
1: Tang hari segi tone dia, tidak tahu nanti Webby datanya, Webby aku pun berdau kat pulai. Nanti banyak berami bak dewan dah. Okey, balam menyuh kita akan rekam dah apa yang indah ya tadi. Jadi bodyguard sedua ya Bak Kunti, indah ya durin kau apa ya Mr. Leo bisi kita. Si gaya orang tua yang megah kamera. Nak ya. Mr. Leo.
2: Bergambar sekali
1: Mr. Hari ya, Kampung Gumbang eh.
2: Ya. Bala kia magang lah sendiri kia yo.
1: Mami anong gue. Eh nak dengan mak yo kamera tu. Ni kau yang dapat indah ya dah.
2: Kali ya.
1: Eh ni indah ya.
3: Nah, telah buat kamera.
1: Indah ya durian.
3: Okay.
1: Ini kamu lah itu. Eh, ni pun kita lah madak kamera tu king kia.
0: Nah.
2: Balah.
0: Tu saya agak mas tau. Aku kan naim dah 10 tahun ya. Pak, dah 10 tahun dah gaya. Boleh kena adek kini.
1: Nak adek ke kerja lagi. Pedih main sakit jantung kau sorry tu.
2: Minta projek lagi lah yo.
1: Tahu lah. Betul? Eh betul. Dah ya. Dah nak adek game kita ada ya Baduk eh.
2: Kita ada ya Baduk eh. Tutup dia ambil.
1: Oh, nyemunyi nanti nanggai dengan suara kita pulai. Okay. Agen one dulu yo.
2: Okay, aku terima kasih bala peningah mayu sarita 9 niko bala wakil carta kenyalan ni yo.
1: Ya 9
2: selamat bala ujian minggu ngagai Alice ngau Christy harap kedua terus mujo dalam pelajar pihak megang ngagai Lola ngau Belina agi jauh pejalan sedua harap ke fokus ngau pelajar terus mujo agi dalam pelajar lah. Terima kasih yang agak paling indah udah nama Toki Ruah Muayari nganjung anak sedap lagu nyukong cata kenyalan pihak megang agak indah Felicia tadi ada yo.
1: Iya.
2: Berapa hari itu ya udah Mrs. aku kan nganjung anak lagu tanggi ngigal lagu kau ya nganti ku nanya orang di bintu lo masapa gawal
0: udah okay. Ya sarinya abis si message nya aku nganti message kan
2: pihak
0: benar okay. Ya
2: selama ujung minggu semua ngagak bala kita semua
1: Okay ngagak nuan tu dom di Limbang.
4: Okay, terima kasih guys semua te udah ngari ke stesen ke BC. Tadi ada pihak bega ngarap ke kita nya tadi dia bau jo minggu. Jadi selamat bau jo minggu semua. Nah, ni
1: lagi betapi ngau rakyat kat pulai. Okay, kenuan tu Yun di Bintulu Yun.
0: Okay, terima kasih ngagai ngariku Felicia, terima kasih ngagai apa indai namanya munyi ko bos panatre Felicia pelabak ku milih pun sama mega namanya disupo ngapa indai mega
2: ya orang
0: ngagina mega apa indai sida ya terima kasih lah pandah nyukung carta nyala ngau lagi kita bertemu baru buat program 34 je seranyawa neman badan.
1: Okay, Ari Bintulu ni Yun.
0: Ya.
1: Alright. Ngagai nuan tu makcik di Sibu.
0: Aku ngagai Elis dulu nah, laju Elis.
1: Nama dia kau kan. Oh, ngagai anak
0: lo
1: bala. Aku nge-zoom dulu. Alu teringat ke lagu Gelas Berintai itu dah ada dia antu.
0: Okey. Anya ya. Jakok tu joko ngagai bala peningau YFM Iban. Terima kasih ya laban sampai bulai ngau kami dari YFM Iban ningal serta nyukung pengawa randau minggu tu. Terima kasih ngagai DJ Lucia serta DJ YFM Kebukai. Laban udah mai kenang ke cukup mana ya. Sebelum aku ninggal ke direknya di student intern lah. terima kasih DJ YFM laban supporting.
5: Ya.
2: Muji ke minta gawak telah ni nombor misal ke kadang-kadang rezeki tau kai gak semestinya nitih kota kada pelajaran ni
5: agak kede tau dah zoom rakyat ya, muah de Kristi jaka ke penuh de
2: Muji jaka reputih dah
5: jaka reputih ke penuh de
2: cigo English
5: okay.
6: Okay, thank you for inviting us to join this Chata Kenyalang with Lee. And I hope in the future that we can also join this program again. And also thank you for all the experience that we have experience in here in RTM Cebu, and also all the activities that we join before we leave for our internship. And also thank you to all the DJ, and also DJ Lucia, and all from YFM. That's all from me.
1: Yeah. All the best to you too.
6: Okay, thank you very much.
1: Actually, you okay, DJ Lucia, to Auntie Lucia.
5: Okay, jadi ngari ke kami sebuah hari YFM Cebu mega merit. Terima kasih ya. Minggu tu minggu ke penuh di Sidoaya, lalu mega tu minggu ke penuh di Kungau kita baca taknya lah yang bertemu baru 2027.
1: Bah lah cuti biar lama
3: faham-faham ya. Apa tu mu itu cuti.
5: Okay, next siapa ada tak Presti?
2: Kena baca orangnya.
5: Kena buatan orang cuti. Ana mau final.
3: Oh,
5: kira ke namanya lingau ke YFM Iban lah pulai ngagai RK. Okey, nyajak lah. Bye.
7: Kenyak.
1: Okey lah makcik.
7: Sudah diluluskan ke RK-nya darah.
1: Bila kami
5: hari kita janggit sial. Nguni jak lah. Mendapak ke orang hari live kita. Nyajak lah. Enjoy kita lau.
7: Dara, ya tanya kebenar ya, 3 bulan cuti ya diluluskan. Ya ke arke nak diluluskan ya Dara.
5: Angarap tanya carut kita ya lau.
1: Okey, ngagai nuan tu dum Roma Irama di Limbang.
3: Udah aku tadi deh.
1: Udah dong.
5: Dulu now dong tadi.
1: Eh, insian bedah. Insian bedah.
3: Ada insian deh lagi.
1: Okay,
7: terima kasih yang kenuan Matthew. Ya, aku udah nama tu tadi ngeluan ke perahu kita ratai bakat berpenyangkai 3 jam nak berasai. Terima kasih yang menggangkai ya semua pengari aku udah ngari ke semua stesen ngali hari tu. Kelebih lagi Roy, ne? Roy, main lagu Danji Sungai Lemana ngarap ke juara lah minggu ni lah. Lalu piam ga sama ujian minggu okay, kita lima piam ga inudara kita rekori ya Sibu yang harap ke sedua ya mujur bapak jara sekolah udah practical ba RTM tau ga terus gawak ba RTM udah nembok ke pelajar lah ne Christine Wellis. Okay, nyaja terima kasih sama ujian minggu semua.
2: Ya, nanti ibu sedoanya kapindah hanggai RK dan ya. Bisa kusuang sih, Teh.
5: Okey, maya kusuang ya.
1: Okey, terima kasih semua yang sudah mujur ke Carta Kenyala kita minggu ke 38. Okey, terima kasih semua. Bye-bye. Aku akan madam ke TV kita dulu. Minjau Lagori Timothy. Hai. Bye-bye. Okey, terima kasih semua. Selamat ujung minggu.

0: gulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak Alai, Perintah Sarawak, Ngau Upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
2: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Semulai Senyalai Gawa FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri muzik. Penglandiak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa, Neban Baadat.
1: Ya, terima kasih YFM Iban Kuching. Jadi, bakas nama Dintiang hari 6, kita boleh buat program 34 Surah Nyawa Nemban Badan. Sari Tok Gintil kami hari Bintulu, mai ke kita temuai. Jadi, siapa nak temuai kita ke minggu tu, aku terus ngelalu ke penatai temuai kita ke minggu tu. Jadi, selamat datang, Mr. Adam.
2: Okay, selamat datang ke Terubah ya, dekat ngepun ke Randau. Aku dekat meri tabib bahasa serta meri terima kasih ngagai radio televisyen Malaysia serta puan Sharon Labanuda kiruah ngangau kaku datai beke ke pagi tu. Jadi aku madah kenama dirimpu, jadi nama aku Adam Nicholas, umur 30 tahun lalu asal penata aku hari menua Tatau.
1: Orang Tatau.
2: Au.
1: Okey. Jadi sebenarnya ngatai ke pengagati meh ngagai nola banuan ke udah boleh lumur satu bak pekit ngagak tangok tak ke mari empang apa megak no bisik megak nganjung baju kuas ke dipekit bak pekit pengandiak cari the Iban Women Charitable Trust IWC tim pelamatnya di tu meh batang randau kami dua batang kenang kami dua ke saritu bak program 34 Serah Nyawa ba adan. Jadi bekeni ya saya ti nuan lubuh nuan ke nerima kangau lepas tidak madah nuan boleh nombor satu ba kategori mari empang tu.
2: Au munyi kurang asai segi gagah hati serta temegah hati lebuh di kangau korang boleh lumur satu ba pekit ngagak tangau tak kemari empang tu tadi.
1: Bekeni nuan ulih ngau ba pekit tu tadi nama teka ngasu nuan mutus hati kat ngau.
2: Okey. Utai tengasuh aku ulih ngau tau ke mutus hati ngambil bagi bapakit ngagak tanggut tau. Ianya laban aku dekat ngangkat ke adat tau ke hasil pengandik jari bangsa kita Iban ianya bakal bergagak ke tanggut serta mari empang tau dah. Laban dia tu mayun biar bak baru nak rindu tau ke kurang rindu bergagak ku tau. Ianya alai nyau utai tengasuh aku mutus hati dekat engkau serta dekat mantai ke pengandik jerempu bak mua mayu.
1: Jadi itu keterubah yang engkau pakai itu?
2: Oh iya, itu keterubah ya aku engkau bak IWC metang sebenarnya itu kalau aku engkau bak miri ngambil baginya anjuran simposium ngepan simposium ngepan Iban.
1: Oh kalau boleh
2: bak mirinya sebenarnya keterubah aku engkau aku nak kalau boleh.
1: Nah, kategori nama?
2: Kategori ngagak tangguk muka.
1: Ngagak tangguk muka. Tangguk ke sebakar atau ke
2: bekeni? Tangguknya tangguk lain.
1: Oh, tangguk lain eh. Jadi bekeni nuan nemu pasal pekit tu.
2: Aku nemu pasal pekit ngagak tangguk tu hari Bala Kaban serta media rama. Sidak ya berkunci ke berkawan ngau poster. Bekit ke dianjur ke IWC tumpu.
1: Jadi nya meh besar kuasa media rama jam ke maya reto nah kita boleh medak nama bagi pengerami tok ke pekit ke bisik di adu. Jadi bekeni nuan nyedia ke diri sebenarnya nuan ngau pekit tok.
2: Okey, cara aku nyedia ke diri empu ngau masuk ngau ke ngambil bagi dalam pekit tok nya keterobaya aku nyedia ke diri empu hari segi rundi yang serta pengerai tubuh dirimpu. Lak kedua pihak, laban aku bisik tanggung pengawak hakiki aku empu enyak bakal kerja. Nyak alai aku mesti kak bisik tau ke niat beramat-amat.
1: Betul.
2: Nyak alai sebedau ngambil bagi nanti aku udah berniat nanti aku udah mutus hati ngau baru aku nyak. Ngai ke utai nyak lagi ndak siap tau ke munyi kurang lagi nyu mantu ngapa utanya ndak nyadi nya alai aku mesti ke ngambil mesti ke nyedia ke diri
1: tiasi yang hari nuan gawa hakiki
2: amai betul
1: udah nya tembok pengawal hakiki baru nuan
2: malam lagi baru aku nyedia ke trempo dekat ngaga utanya.
1: Jadi bak mua tu atuk tadi mari empang baju kuas ngau title ke boleh nuan bak bak mua aku tu mari empang tu tadi berapa lama nuan nembok ke ya ngagak ya
2: mari empang te ke tembok kaku ke danjung ke peket bak LBC tu aku nyiap nyiap ke ya dalam kandang 7 bulan. Kebuah pihak laban munyi kau aku madah tadi laban aku mesti tanggung pengawak pukai pekerja hakiki aku mpau jadi aku semina ulih megai tau ke ngagak mari empangnya tadi semina malam mari aja nyak pen dalam kandang 2 atau 3 jam aja aku ulih megai ya nanti lebuah bakal ujung minggu aku ulih megai ya lama lah. Dalam 5 atau 7 jam nyak pen nanti nadai penangguh bukai tau ke kuyang 7 bukai.
1: Udah punggung duduk agak lama duduknya nah. Jadi mari empang tu tadi dikaga khas kena ngau pekit.
2: Oh betul. Segi mari empang tu segi dikaga khas kumpo dikena aku ngau pekit ba Idol City.
1: Jadi lebih nuan ngagak ya tu tadi deh. Katin nuan bisa penemu ke dekat ngagaknya utai nyadi ke special.
2: Kebuah pihak laban segi aku kan agak jadi ke special laban buah tau ke gambar serta curak enya segi di pikir ke kompo ngambil kena nitih ngau orang bukai
1: itu yang ada bisa plan yang pun kena agaknya
2: ya ngambil kia jadi special ngambil kia boleh narik hati serta nyadi ke momen tau ke bunyi kurang momen tidak dikerinduk ke dalam ayuan lubuh medak ya.
1: Jadi lubuh nuan ngagaknya tadi ulah nuan berkongsi ke namanya perengka-perengka ke dikenak nuan ngagaknya tadi.
2: Perengka tidak kena aku ngagak tanggung tak kemarin empang tau ianya ubung tak ke ubung anchor kurangnya size nomor 8 serta Maria lekamania denya lilian dia kena kita ngalus tak ke ngarawat ubung denya tak ke ubung nilon dia kena kita ngagak buah tak ke dokumen kita pom-pom yang nyampu nyak meh sekedar kerban tak ke utai tak kena kita ngagak tangau tak kemarin empang ya
1: bangsa mania tau tadi deh berkeni
2: bangsa mania tau uliah semua bangsa mania dia kena kita ngagak tangau tak kemarin empangnya tayang pengalus tau ke pemanah tangguknya bergantung tau ke nitih ke jenis maniak nyampu bakal engkau tu tadi jenis maniak terkena aku tu di kumbai kita maniak toho maniak toho saya saya nombor 11
1: maniak toho
2: nah. Ya alus di pedak nanti kita kena ya ya kata ke maniak kasal maniak bukai uliah megak kita tapi ya daripada kita kasal gek ke style ya. Tak ke jarang ke gambar.
1: Mayu bangsa mania.
2: Mayu ah. Bangsa mania ba pasaran tau ke ba kedai sikit mayu ah.
1: Bekeni nuan milih curak mania tu tadi.
2: Cara aku milih curak mania tau nitih ke aku empu tau ke nitih ke gambar terdekat di gagak aku. Makanya aku mesti ke ngagak yang ngambil ke nak lari tau ke bisa kena kata elemen tradisional lah dalam berketanggung gambar empang ke gagak kunyak dah laban yang itih ke tau ke bendera panggau libau ke bisa 5 warna
1: reti ya tadi tiap curak tu tadi sikit bisa reti banyak tadi
2: sikit bisa reti yang itih ke sikuk-sikuk kita ke ngagak asyik pengadik jari nyampu meh.
1: Kata buah mari bak mari empang tu tadi ada buah ya tu tadi yang datang dari penemuan pun tau ke elemen tradisional tak kebisa orang mukai ke mari idea yang kenuan
2: bu gambar bak mari empang tau ke tanggung teragak aku nya nya bepun hari gambar ti daripada aku bak media rama dan nya aku mengaplikasi ke munyi kurang nyadi sitik tanggung nyadi udah aku boleh gambarnya dan nya aku mikir dekat ngagak gambarnya nyadi baka kedepada kita dah tahu lah.
1: Jadi sebenarnya nuan berengkah ngasil ke mari empang tu tadi nama perkara keterubah kepatut gagak nuan tadi madah nuan medaknya hari media ramah nuan gagak lakaran dulu tak ke terus hari rundian nuan poin tadi
2: bakal engkau laba aku medak hari gambar dulu. Jadi aku nak ngagak lakaran. Aku nitih ke aku mpu penemu ke jerempu. Jadi

0: proses nusun mana tau ya nadai munyi ku kita ya nadai nak terhad ya kita proses ya nya nitih ke kita empu penemu menya kene kemada ya segi de proses arep pun arep atas tenyentuk ke kebaruah.
1: Kalau kena anu lebuh anu ke nusuk mana tau tarik salah dekat gagak terbalik kini.
0: Kalau ba kita ngagak siti-siti asyik mengandek jari tu tadi segi bisa ya salah digagak kita ya bekengku kadang-kadang salah ke curak maniak nak tadi ditusuk jadi nyak lagi dekat dia buka kita baru jadi nanti kita nak muka lagi nanti kita ngepun ke buah ke bukai nanti kita naladan ke salah tadi ya segi ke buah ke buah, gambar ke layannya lagi ya segi akan salah.
1: Lalu jahit terus kamar ni.
0: Ya, ah, akan jahit.
1: Au, arti ya tadi salah ditusuknya buka barunya jadi cerita-cerita kan
0: ya
1: ne.
0: Oh ya, jadi nyari cerita-cerita.
1: Jadi berapa lama timpuh dia kena nuan nembok ke sitik-sitik mari empang tok, mari empang ke berapa dah gagak nuan tok?
0: Tok mari empang ke 4 udah ada gagak aku. Nah.
1: Jadi ke satu ke kedua antara berapa lama nuan nembok ke?
0: Ke satu ke kedua aku nak lama nembok kena dalam 2 bulan kena lah ketiga nak lama laban ke buah pihak nak lama laban gambar mari empangnya ukai gambar ke tuseh de gagak serta ya ukai ukai tubuh ubung jadi ya tubuh leka jadi nanti ya tubuh leka tu tadi kita nak kiruah nubuk tanggungnya ngambil ke ngermai ngau mana ya jadi kita perlu nak ngambil kena kena ngambil awak ngau lama lah dalam kandang uli setiap sebulan entah ya nak gambar yang nak susah.
1: Oh, nah jadi antara mayu warim pempat itek tadi ni ke pemadu Umar kita gagak nuan.
0: Tapi pemadu Umar kita gagak aku itu mari tidak tanggung tak mari empang te dia anjung ke bukit bayi besi te tu ke buat pihak laban gak tu kena kamu tu ya mayu curah ya bisa lima curah itu mana ya baka hijau kuning burak celum ngau merah kebuah pihak laban situ lagi gambar tu adalah gambar manusia yang lain aku mesti ke ngasuh ya sepadan ngau curak mana yang tadi pilih aku yang tadi
1: jadi penanggul tip pemadu besar lebih nuan ke nembuk ke sitik-sitik mari empang tu tadi.
0: Oh penanggul tip pemadu besar entai aku kan nembuk ke sitik mari empang tau ianya bak bergagak ke pom-pom ianya atau ke buah ya ke warna merah baru tanggungnya ke buah pihak laban entai pada kita entai kita sudah tembuk nusuk gambar tanggungnya ya sampai siap 100%
1: betul
0: ya alai lagi jadi kasih cerita baru ya lagi bila kita nanti kita akan agak buah yang tadi lah banyak mayuh proses ke kita agak ni kita ngulung dan yang nguntin lagi ngasuh ya segala mana ya
1: mesti sama saya sebentar ya
0: sama saya
1: besar mit
0: ya alai ya sitik penangguh te sa suah de tapik kita lah kena kita nyiap kena ngasuh hanya di 100% mana ya.
1: Jadi kelimpah hari mari empat untuk tadi munyi ketua bak porandau tadi nuan megak bisik nganjung baju kuas ke bak ujonyen ngau pekit nama utai ti narek ti nuan ngagak baju kuas tok tadi okey nganjung mari empat ngajak.
0: Kebuah aku utai tengah suh narik hati aku dekat ngau nganjung pekit baju kuas tau. Laban baju kuas tau megak sitik identiti ngepan asal bangsa kita Iban. Nya alai tambah pihak megak baju kuas tau megak unik dari segi tau kebisik penyelai dari segi cara kita ngagak ya. Serta perengkau tidak kena kita ngagak ya mampu lah. Baka baju kuas tau ya segi dekat gagak dari kain boldo serta hubung tidak kena kita nyak bakal dawai ya ukai berkena ke mana ya
1: nama utai ke unik bak baju kuas tu
0: utai ke unik bak baju kuas tu munyik aku madah tadi ya ukai degagak dari mana ya tang ia degagak dari dawai degagak dari dawai serta proses kita kena kita ngagak atau dari proses nyulam ya nak bakal kita nusua.
1: Oh, dua perkara kebebeda menyatakan
0: dua ini. Perkara kebebeda.
1: Jadi hari proses hari suka proses nama beda nuan ngagak baju kuas ngau baju tok kemari empang tok tadi.
0: Munyi ke kumadah tadi bakal mari empang tu tadi proses ya kita negi ku

0: Dulu area atas udah kita negeri ko buang denya baru kita proses kita ngagak tak kenusuk maniaknya nya nyentuk ke bawah sampai ke ngasih ke sitik gambar terdekat kita. Jadi baka proses ngagak baju kuas tu tadi ya sigi proses hari proses nyulam ya ngena sitik ubung aja ndang baka kita ke berjayatnya me ya.
1: Okey. Ni ni ke bagi ke pedias sikit gagak marempang atau ke baju kuas?
0: Ba penemu aku tai de pedias gagak sigi marempang. Ke ba pia laban kita nusuk maniaknya sigi-sigi serta ente baka marempang atau ke tangau tau maya tu bau. Ya sigi tau ke rumit ge, tau ke susah ge de gagak kita. Laban te ya kita nak nubuk ubuang yang tadi ya nak ngermai tau ke boleh marempangnya jadi kucup ya lagi.
1: Jadi tadi bab pun program tadi tua megap sik berandau madah ke nuan bisik pengawal hakiki nah. Bekeni nuan bagi pengawal hakiki. Tentu ya kadang-kadang ukai 9 sampai 5 aja. Kadang-kadang bisik pengawal lebih harinya. Bekeni nuan bagi awak nuan.
0: Cara aku magi awal aku ngambil ke nak ngacau pengawal hakiki aku segitu bisa jadual kumpul atau ke limit limit awal ngambil ke utainya nak ngacau atau ke nak ngacau pengawal banyak. Jadi aku segitu dah melimitkan diri kumpul. Baka malam aku mesti ngagak atau sampai jam baka jam sampai jam 10 lah. Jadi pergilah aku Dani pagi aku nak buntau dekat Dani. Ni alai nanti baka kita ke bisik pengawak atau ke bisik kerja atau kita mesti ke bisik jadual ke jerempu.
1: Betul. Arti nak munyi kau salah je kok. Bergagak kemarin empang tu atau ke bergagak ke hasil pengelandik jari tu tadi. Siti ada cara nuan muai stres nuan. Pihak ya? Pengudah tembok pengawak.
0: Oh, ba aku nak gaya cara siti dikena aku muai stres. Laban mayu agi utai tak boleh gagak aku. Maka kadang-kadang bakal aku pulai gawak. Nak aku lalu pulai ke rumah. Kadang-kadang aku bersukan kau bala kaban aku. Kadang-kadang aku brace walk ke dalam pu. Sebenarnya, bergagak ke utai tau, nak siti hobi tau ke pengerindu aku mpu. Ya, ukai siti cara tak dikena aku muai stres tau ke muai pengelalak.
1: Betul, kena ngisi awak lah.
0: Kena ngisi awak. Laban munyi ke kita. Nanti kita ke ngumpai muai stres lagi. Stres ge kita sebenarnya ngagak utai tau. Lepas mayu ge cabaran dia.
1: Jadi bisik kala non berundiang kak ngagak tu full time tau ke minat part time jak ngagak tu.
0: Ke dia tau nak kala aku berundiang datai kia munyi ko tai berundiang ngagak pengawak tu full time. Laban dia tau mayu main nambi arabat baru tu udah landi atau ke cakah lagi berdalam pengawal tu. Jadi bab penemu aku nak empai bisi berundi yang data dia lah ke ngagak tu jadi ke kerja full time.
1: Kati ko bisi jakok lalau ke dekat diberi nong agar ke minat ba tai beketok mun tadi nama jakok lalau nuan tiket ke ngau komitmen kerja tu tadi.
0: Oh jakok lalau aku nadai jakok lalau bukai seminar aku dekat madai antip sema orang tai bekerja ia minat ngak bergagak ke pengawak tai beketok aneng tu sehati tau ke terus gajak minatnya tadi laban ke buah pihak punya kaku madah berpun randau kita tadi dah laban nanti kita nak berpun ngepun kita rempu dulu kita nak nemu kita empu pengelebih ni alai kita mesti kat nguji dulu nak ngawak kita berubah tau ke megai utanya seminat sejam dua laban lama-lama lagi kita megai ya sikit tembau lagi nak sana nyemak nak bakal terkorak ya, lama-lama ya jalan dah time ya badan
1: betul tapi ya. Oh, jadi kebenaran yang peningah ya tu tadi ok minat landik bergagak ke hasil pengelandik jari dan mega ya orang ke aktif serta kalak boleh gelak kelianga untung ku duduk di si kelianga sari tu nah bak paket ke kalak diatur bak menua kita tu jadi bakal ke depan kita tu antara sas ke boleh dibaik ya boleh nak berkongsi ke berkawal ngau pejalan nuan bak paket kelianga
0: pejalan aku buat pekit keliang tau panjai pejalan ya laban aku sikit ndak berpun hari umur agi biaya nya datai hari pengerindu aku dekat ngangkat ke adat atau ke main asal bangsa kita Iban lah nya utai te ngasuh aku etif tau ke berani nguji ke diri empau ngah berpekit ke liang serta bergagak ke hasil pengandek jari tu tadi. Laban tata hari aku pun minat serta niat atau kemunyi korang dekat ngangkat ke pesaka bangsa kita.
1: Berapa itu pekit dah di namanya di Golok Nuan?
0: Pekit tu dah di Golok aku bisa 5 itu pekit. Bakal keterubah ya aku ngulok pengawal atau ke pekit bak Selangau. Ngadi kedua aku ngambil bagi bak pekit Raban Ngepan Iban, anjuran Raban Ngepan Iban. Ngadi ketiga aku ngau bak nuk bak HRLV Studio, anjuran HRLV Studio. Dengan keempat anjuran Lundau, SDNU Lundau, serta kelima bak balai ringin.
1: Sepanjang nuan ngau bak 5 bengkah pekit tu tadi kati ngepan ke dikenak nuan tu. Nuan pun tak ke nuan nyewa hari orang kini?
0: Dua kali aku ngau berpekit nyak ngena ngepan aku empu. Jadi ketiga kali nyak aku ngena ngepan orang bukai. Dan aku ndak nyewa ngepan lah. Sidak ya nganjung aku bandua pekit te diambil aku nyak.
1: Jadi maya sesi tanya sawat bak pekit bak panggau pekit kalian untuk tadi. Nama rahsia nuan nyok balakim ngau lancar nyak tadi ngau penuh ngau input adat Iban untuk tadi. Nuan bisa ngagak research ulo berkeni.
0: Endang patut kita sebedau kita nurun bak pekit tau ke sebedau kita nurun ngagak semua pengawal. Niat kita nyak sikit mesti bisa. Udahnya kedua kita mesti ke ngagak research atau ke ngagak penemu senentang pekit terdekat di ambik kita serta kita ngelatih di rempu dari segi kita berjakau dari segi kita nyawa tanya ngambik ke kita uliah nyawa tanya nama te ditanya bala hakimnya tadi.
1: Jadi mayuh orang ni seminak medak pemaji atau ke penyikat orang atas panggah wajah tu tadi ni. Kau kang urek mimik tu tadi. Ulih kena nuan berkongsi ke utai kamar mak nyadi bak belakang tu tadi bak belakang berapa jam nuan nuan nyadi ke diri aksesori ke dikenak nuan tadi berat serta aksesori ngepan ke bukai sebelum nikik ke panggau.
0: Okey. Bak senentang ke dipedak kita maka bala sira keliang, bala sira kumang te udah berkenak ke ngepan dan segama baji dan segama siga dan kita mayu dan mu nama tanya di belakang
1: betul
0: sebedau kita medak sida ke udah baji siga nya baka berkenak ke perenggang ngepan kita nya ya sigi munyi ke orang mayu wah masa dan baik kena kita bergarai nah salah nyemak baka kumpu aku kalau bergarai hari pukul 12 sampai nyentuk ke aku berkena aku tanya sampai penghabis program tidak orang empu programnya sampai pukul 12 atau ke kena kalau orang madah ke siapa ke menayang malamnya ni alai bala kita bala keliang bala kumang ya tadi tidak ya kadang-kadang makai pun nak menyikutai nak tentu kak kemik kak semua kita sikit susah kaknya ni alai kita mesti ke kena kepada appreciate kita empunya memang hargai kita empu pesaka bangsa setahu orang kebawa pekit empu
1: jadi mesti bisa mental kekuat ngau tu nah okey sebenarnya no jalai menang ke ngepan ke dekena tang sebenarnya tadi lama awak tadi dah
0: sehingga amat lama tambah lagi aku kelimpah hari aku ke nurun berpikir aku megak bisa nganjung orang berpikir kumayang nak kepana kompo jadi aku kalau ngasai kenya batu buah kompo dengan bala kumayang ke berpikirnya mesti kak dia jaga kasih kesidak ya berkena aku teh berat
1: hari atas sampai baruah ni lah nyumbus buku tinggi ngena namanya rawai
0: semuanya jadi nanti sidak ya kenghirup air sidak susah jadi kita itu mesti melau sidak yang ngambil kesidak ya nyamai atau ke nak mudah kini kurang ada nak mudah asal di pinggir kena mata dek maya sedai lebuh sedai berpekit
1: kata jadi lebuh nuan ke ngau pekit tu ada pekit kalian tu tentu bisa orang orang kuat bab belakang nuan siapa ni kini
0: orang te paling orang kuat te nyukung aku bak dalam semua pengawak bekau ngau ngangkat ke adat kita bantu tadi nyenai orang bukai segi mak aku orang te keterubah laban ia sebenarnya aku berpikir aku sikit nanya ya dulu aku dekat madah keterimpu dekat ngau berpikir jadi semua je aku perangsang je aku ajar yang tadi sikit datang dari mak kumpu madah aku hari pun nyentuk ke aku habis berpikir nyak me tadi ke kedua tadi balakaban tau ke orang te selalu nulung aku ngari aku ngena ngepan tadi sida ya udah kini kurang ada udah meluangkan masa dikena support aku nyentuh ke aku mujur dalam semua pengawak baka ngambil bagi dalam pakai keliang antara.
1: Oh, jadi nama pengarap nuan ngagai seni pesaka tu tadi baka mari empang baju kuas ngau pekit keliang kumang tu tadi antara seni pesaka tu tadi bisik kayat deh ngau tu tadi.
0: Sege bisik kayat. Jadi pengarap aku sege arab ke seni atau ke pesaka bangsa kita bantau terus ngerembai atau ke ngerekai jalan nama tanpa rita. Ukai semina bapak menua kita Sarawak di itu. Tang ia uliah datai bapak Tikas International. Kebuah pihak ngambil ke bangsa kita itu ialah seluruhan ngerembai, seluruhan pegari tanpa rita.
1: Awak jadi engkau bisik nak tarik pesan nuan ngagai balap tinga engkau nak bisik minat ngau bakat tang suah nyebut eh nadi awak aku kira kawak bisik sedak tu tarik tang sedak tu ka tang beralasan ke kira kawak
0: sige amat bisik laban aku kalau nanya tau ke kalau dekat nganjung orang ya madya nadi hari kebuah pihak laban ya bisik pengawak tang ente dia minat, nada salah dia nguji ke jerempo dulu, nurun ke panggau. Laban, ente dia nak nguji nurun, dia nak nemu pengelebih jerempo. Jadi, untuk munyi ke kita baka penanggua, baka ngau kerja tadi, kita boleh minta cuti, tau ke nyedia ke jadual kita ni bagi awak kita boleh nurun mantai ke pengelandi atau ke minat kita yang tadi.
1: Jadi nak berasa tu nyu ada tay bak pengujur anda tu agi mayuh kebenar tekat tanya aku tang awak tu nyau serekat lalu ka bisik ingat tadi tanya aku kena ingat dilansa utai ke kak disebut nuan kini ke bedaul sebut Mr. Adam.
0: Utai teka ada sebut aku nadai ke utai bukai. Tang aku sege ngarap ke kene kita ngarap ke kita empu pesaka bangsa atau seruran ya me seruran atau ke ngerembai ngambil ke bangsa kita seruran ulih duduk sama tinggi duduk sama baru diri sama tinggi ngah bangsa bukai ya serta ngambil ke nembiar dapat baru minat ngagai pesaka bangsa tau ngambil ke pesaka bangsa tu nak lenyap dalam arus mangsa dunia.
1: Awaknya tadi randau kami dua Mr. Adam berkawul ngau mari empang baju kuas ngau penerbak yang bak pekit keliang ngau lima penerbak ya. Jadi bukan kalang-kalang banyak orang siko orang ke cukup landia bak asyik pengandia cari. Jadi nuan mereka udah ngayang ke nuan bisik pengawak hakiki tang serta komitmen yang tiang hari tang perinduk nuan bak pesaka berketuk adat tu. Nada naga nuan terus ke pengawak tu nah. Jadi terima kasih Mr. Adam mengharap nuan terus muju namanya pekit kebukai kini ngonya hanya nak randau ke Mr. Adam ba awak di 34 Seranyawa Nemban ba dan boleh baru ngagai konti WFM Iban Kuching. Terima kasih.
2: Semulai sejalai ga YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 5, hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ga balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buup, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengadil pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Yukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadat.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai ari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Lagi lagu di Marina Jarah, Bujang Kalimantan, Marina kita bawa FM. Segmen rentak ngali hari Sarito kita dan hingga ke 34 Seran Nyawa hari pukul 3 nyentuh ngagai 3.40 ngali hari itu tadi. Lalu buat segmen rentak ngali hari itu kita dekat pukul nyentuh ngagai pukul 6 lemai itu lagi. Okey, anda berasai kita nyoda datai 19.19.2026 dalam lebih kurang 3-4 bulan lagi kita dikenyingkan agak tahun 2027. Berapa nak umur kita buat tahun 2027 ni? Bisiknya tadi dekat manggai 30, bisiknya ke manggai 40, bisiknya ke nyingkan agak 5th series atau ke dekat nyingkan agak umur 50. Okey, bergulai dengan aku Daniel Stephen, kita ke Sarito, kita dekat bergulai bawa ke Sarito kali pukul 5. Lepas berita tu lagi bisik program Dandut. Dekat ingat ke lagu-lagu dandut. Dan sebenarnya kita dekat ingat ke lagu-lagu serta kenapa ke info untuk kita semua. Patah hati ke sekali tu, 6 Division.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Crew featuring Lucy M. Layak ke penuh di. Okey, tu berkawal ngau tulang dinosaur atau ke rangka dinosaur ke dijual. Rangka dinosaur T-Rex tu dia dijual, dililong lah, dijual, dililong untuk reti orang tu tadi bid. Bisik 7 ikut bid tulang tu tadi. Pengujung ya, orang kemenang bidnya 50.1 juta AS dollar. Jadi tu ke pemadumar tulang dinosaur dah dijual. Jadi T-Rex tu nama yang dikangau gas. Jadi orang melabak ke ya tu tadi dijual atau tulang dinosaur tu dijual 20 nyentuk ngagai 30 juta AS dollar. Dan dalam tempoh 10 minit ya ke dijualnya tadi bisi 7 ikut orang kaya. Orang kaya untuk siapa ke beli tulang dinosaur nanti kita ngai kita nak kaya. 10 minit ya bisi lu terus manggai 50.1 juta AS dollar. Jadi tu mecah ke rekod tulang dinosaur ke dijual sebenarnya tu ke bernama Apex dijual dengan harga 44.6 juta AS dollar pada tahun 2024. Jadi tulang dinosaur gas tu di pelabak ke umur ya 67 juta tahun. Lalu spesimen tau ke tulang dinosaur tau ke rangka dinosaur ke pemadu lengkap ke sudah ditemu ianya manggai 61%. Jadi tulang ya dalam lebih kurang 183 elemen tulang fosil tu tadi. Jadi T-Rex tu pemanjangnya 38 kaki, peninggi 12.5 kaki. Lalu tulang palanya, keruntuk palanya aja pemanjangnya 54 inci. Ianya antara rangka tulang T-Rex ke pemadu pesai kala ditemu orang. Okey, tulang T-Rex dijual dengan harga 50.1 juta AS dollar. Berkongsi dengan kita udah tu lagi kau ngau menurut saya sebuah kita berapa API atau IPO nak kat kedai tu.

Okay, lagu ni Clement Joyce, lagu Temawai Lama. Agi dengan KYFM, segmen rentak galeri 119 hari bulan 9 2026. Agi megak balad bersebun kita di Sarawak di Tok Kalai ke dia Toknya tadi. Bisa korang mimik tak agi balad? Nanti kita berhati ke PIMS tu atau ke Air Pollution Index tu. Bak Upis Rampak Menua, Kuching 171, Semerahan 164, Serian 178. Kebukanya kuning-kuning-kuning-kuning, kita berhati ke Tunggak ke utara, baru bisa kita mendak gadung. Kapit ngah utara. Jadi utara tu nak engkau bintu lo, lawan bintu lo tu pan udah manggai ba tikas kuning atau ke tikas ti nak mana ke pengerai. Tapi enggak sibu serikai, seri aman, kuning magang-magang. Kita berhati ke bas menanjung, sebenar tu semenanjung tebal lagi ini tadi kuning magang, dan ke dia tu dah kurang. Sidak ianya tadi tebal lagi ini tadi gadung. Artinya tadi sedang-sedang meh. Minak buat Johor ngaba sekedak nur Lembah Kelang ya ke BC kuning atau ketika nak mana ke pengerai. Berperak moga BC City palan ya ke nak mana ke pengerai. Okey ni tikas pengamai angin IPU ungkup nak ke dia tu meh. Nak pukul 4 ngalih hari tadi. Okey, lagu kita ke sekali tu. Lagu Kimaraben, Sayo Kenuan.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Okey, tu kenanya kita mesti nak kita sebilik hanya tadi sama hari pengada. Apa yang kau anak kini tahu ke anak aki kini apa yang kau namanya anak kau inai kini inai kau ini kini tahu ke ucu kita kau aki kita sama hari pengada. Okey, perlu aku isi tentang ia kena di sejarah mah tahu ke rekod tu tadi bisi lima peturun sama hari pengada. Lima peturun tu sama hari pengadaan. Jadi perkara tu tau ke sidas bilik tu ianya di Silver City, Iowa, USA. Sama hari pengadaan ya, berpun hari kat ni kita kembali tu ni great-great-grandfather. Korang mau kena kengalih kena Jakob Iban. Great-great-grandfather ya, ada 14 hari bulan 9 1907. Udahnya tadi great-grandmother ada 14 hari bulan 9 mega dan tahun nada daripada hari itu. Great great grandfather bernama Wilbur, great grandmother bernama Eddie, Fred Harlow, Aki ya ada 14 hari bulan 9 dan ya Emma Bell, Ina ya ada 14 hari bulan 9 mega. Lalu ya ke baru je ada tahun yang kemari 14 hari bulan 9 2025 bernama Arthur. Ya tu tadi nampung sama hari pengadaan kau turun ya ke aki ini ya atau ke indah ya sama ngau indah ya sama ngau aki ya sama ngau aki ciet ya sama ngau great great grandfather ya aki ciet ciet kini kita ngembainya kini kita ngembain eh lima peturun sama hari pengada 14 hari bulan 9 ya ke hari ucu ya nyentuk ngagai aki aki aki ya sobat yang dinti anak ate tu tadi bisik sama hari pengada ngau sedak ya tau ke sama hari pengada ngau tempo artinya tadi 6 peturun bisik sama hari pengada ianya 14 hari bulan 9. Okey, pukul 5 dengar ke berita ditambah terus hari palan berita angkasa Puri Media City Kuala Lumpur.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: WAI.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu kelewatan bekalan baja, SPRM rakam keterangan 37 saksi. Operasi pemindahan awan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Sar itu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Teh Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Menjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri madah ke perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansan sektor berikan hari tengaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pecalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib Bisyamat Pengandal kalai mukah dekan rembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pia mega mukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semea oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agia belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan gau dalat.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okay, kita ada gunakan buat program Lagu Dandut. Lagu Dandut ke terubah kita sekarang itu ianya David Elio dengan Lalai Sempekat. Okay, semua lagu dandut dekat di dengar kita sekarang itu atau ke bacam ke penuh itu basement rentak ngalih hari. Okay, lagu dandut kita ke sekarang itu lagu hari M. Daud Kilau. Bunga Hati nama lagu ya.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masa belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buku na.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Okay, lagu ni Ramlah Ram, Selamat Jalan Romeo. Aku nak Ramlah Ram tu, ya terbilang kau lagu ballad, lagu slow, bakal kau kunci cintaku di dalam hatimu. Cintaku hanya di lautan sepi. Tang tu tadi lagu Selamat Jalan Romeo, kira ke lagu rancak, lagu dandut ari Ramlah Ram eh. Kira ke ya tu tadi eksperimen atau kenguji mai lagu dandut. Okay, lagu dandut kita ke sekali tu, kita dekat dengan ke lagu Iban, Ari Suzy K, Bojang Betong.

0: Safa kedekat Mai Kulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa juara ACSJ ke-9 hari 12 finalis ACSJ ke-9 Safa kedekat Mai Kulai trofi finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Kulai trofi lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

Senario dengan lagu Cepat Kaya. Cepat Kaya tu lagu ke sempat masuk bak AJL 2000 final ya. Ya tu tadi masuk bak kategori Ethnic Creative. Jadi lagu Cepat Kaya tu tadi kebenarannya nyindir skim Cepat Kaya ya ketibilan dalam pun tahun 2000 sebabnya. Mainnya segi Mayu Ahmed skim Cepat Kaya bakal MLM-nya deh. Kita ngambil orang, nipu orang, ngambil ke ngaga investment, ngaga pelaburan bagi kita ini tadi. Udahnya tadi, dalam tempoh kepandak kita dekat boleh penguntung. Hanya akan disindir lagu Cepat Kaya tu hari senario. Okey, nyana berasa apa penghujung program atau ke penghujung mega segmen rentak ngali hari kita ungkup sehari tu. Lagu ke penudi, lagu dandut kita ke sekali tu. Lagu hari Jalil Hamid, ianya Ayam. Dan sebenarnya lagu hari Pretty Nina, Dincin Tunang. Selamat hujung minggu, selamat berlelak.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9
0: peringkat final dekat Diatur Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: dalam anugerah Tumegak dekat ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Rentang ngalih hari.

0: buat cakap itu tahi ayam tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayar.
1: Why Arena?
2: Why Arena?
1: Ninting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Why FM 24 jam sehari.
2: Sejulai sejalai.
1: Sejulai sejalai.

Lagu ni Betty Bawe yang berkata lagu kena mungkal. Sada lemai sehari tu bergulai dengan aku Nancy Tambor minta ke isi. Sehari tu kena 19/9/2026. Selama lemai sekali lagi ngagai kita ke Habenur mendiang ke kami Bawai FM dan ngira nama ajak pengawal kita Dini ajak kita jam ke dia tu out. Jadi awak sada lemai ke sehari tu putusun program bagi bekas laman ada berubah kalai pukul 6:15 lemai itu lagi dia kita sama mendiang ke nama kini berita di Kapit Bulenggau Menti Sigi ya. Jadi pukul 6:30 dia kena tai ke pesan berat ke bisi kena tai ke kita ngagai kami ba email YFM ga WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai dia kita lekam mendiang ke berita tetap terus hari YFM di Kuchin Jalai P. Ramli di tu. Lalu pukul 8 malam bekas lama megak dia kita ada ke mendiang ke program nembiak mit. Jadi program nembiak ke sehari itu kita sama mendiang ke tanduk program nembiak mit. Lalu ngujung ke awak sada lemai sehari itu kena 19/9/2026 gaya hari di Kuching lemai itu hujan berjimat kita berjalai kita kelebih lagi gaya bisik berjalai ke Jawah kini lemai itu harap ke kita datai bandur ke dituju engkau likun mimpi Rawin Sharis.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. PSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.
2: Ya, udah tu lagi dia kita terus berlanggar menti sikit ya. Buat Hello Wai Kapit dan sebenarnya tu lagu Ari Linda, Kaul Ati Tua. Sada lemai YFM.

0: GigaFM.
1: Ya mari selamat lemai katanya mayo ke lemai tu nama ka selama ni tiang hari enam. Aku dekat berkongsi ngau pala peninga mayo ba hello wai kapit sekedar hari info tau ke aktiviti ke bisi dia tu di bagi menawa kami di kapit tau. Jadi tu peninga mayo berita ke terubah ke dekat debai aku ke sekali tu berkawo ngau program Jola Ramah Madani bergerak ke bisik dekat dia tu bak sekedar no ngau di bulan ke udah ditetap ke sida Ariupis KPDN bagi menuang kita di kapit ke terubah tu peninga ianya program Jola Ramah Madani bergerak.

la mai. Abari ke sebaka mega, inya ba rumah sebuang dengan berama balih kapit. Mega di kadia tu jalan ramai medani pukul 10 ngagai pukul 3 la mai. Udahnya kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ketika datai dia jalan ramah medani dekat dia tu rumah Sabah anak manggum nangas Sabah balik kapit berapa hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai mega. Lalu 25 hari bulan 9 2026 dekat dia tu rumah Abu Sultan Serian Batu Tunggal balik hari pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya April dengan Mayu sekedar hari pelan Jalan Ramah Madani ke dekat dia tu bak hari bulan ke disebut aku ngam megat nur ke udah disebut tadi au ngarap ke kita bala peninggal nanti nyemak kita ke semak nur diau bak alai ke disebut aku tadi ngarap ke mega uliah ngenakai ke diri ngakai palanya ngamik ke bami uliah meh beli ke barang ke bisik dijual. Okey, kita ingat yang agak berita kita ke sekali itu peninggal Mayu. Itu ianya ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua pada tahun 2026. Jadi ke tahun tu dia ekspedisi Bukit Mabuang dekat dia tu kena 25 dengan mega 26 hari bulan 9 2026 tu ujung bulan ke dekat datai berpalan buat tunuk Bukit Mabuang. Jadi tu peninggal kalau bisik dua kategori ke bisik dibuka agak sidak ke ngau ba ekspedisi Bukit Mabuang hanya kategori komiti tunuk empu ngau mega kategori terbuka. Jadi kategori tunuk tu peninggal Mayu atau ianya terbuka ngai sidak ke diau atau ke sidak ke asal ari menua tunuk nyampu ke dekat ngau ba sentang namanya program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua ke sekali itu. Lalu mesti mega berpengerai batang tubuh. Price ke mana? Sudah disediakan untuk sedak ke boleh gelar nombor 1, 2, 3. Pihak mega

0: tentang kategori terbuka atau dibuka bawah dua etik kategori, hanya kategori terbuka lelaki dengan menegak kategori terbuka induk. Kalau itu terbuka, anggai semua sidak ke ngau ngerjista derempu bawah program Pekit Ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua tahun tu. Lalu megak mesti berpengerai batang tu buah. Price ke mana megak? Udah disediakan untuk sedar ke boleh gelar lumur 1, 2, 3, pihak megak lumur 4 yang tu event lumur 10 dekat nerima price Saguati. Okey, jadi nyemak kita ke register atau ke bisik sebarang tanya. Kita megak tahu batalik tahun ngagai AO Jos Anak Candut. Balumo 019-227-4428 019-227-4428 kita tahu megak ngiga AAO Tuni Anak Ringgi Balumo 017-807-0164 017-0164 No kita bertanya bakau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua pada tahun 2026 kiraya nak lama dah gel. Sama-sama mereka kita ngambil ke nyukung perawak ke bisa dia tu sida area Bukit Mabung hanya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua. Lalu ke sekali tu mereka peninggal mayuh berkawal dengan mereka siti mereka program ke bisik dia tu kena 23.9.2026 hanya melis penutupan berserimai dengan program ke bisik dia tu ke dikumai SDG bersasar 2026 hari sida Uda jadi tu peninggal mayuh dekat dia tu balai raya Disong hari pukul 7.30 pagi yang kaya pukul 5 lemai jadi nanti ada penangguh dia pengawak tu megak dekat di Guluk yang berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi enya Menteri Kerja Raya Malaysia kalaya megak enya chairman bagi Uda enya megak program kedekat dia sung kedekat dia tu di bagi menua kita di sung ya peningan mayuh. Nyak meh sekedar hari berita atau ke info ke boleh dikongsi ke aku bahawa hello why kapit kita ke sekali itu harap ke peninggal maya megak sama-sama nyaga pengerai di rembu sedar aku ngelekat ke berita jaga pengerai lapan sembun atau ke jerebu agak mengkang bisik di bagian menua kita biar megak di bagian menua kita di kapit out nyajak hari aku ke sekali itu boleh baru agak DJ ke kawak di konti. Terima kasih ya.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini dilindur. Kita boleh dengar kena smartphone tau download RTM Click buat App Store, Google Play tau ke App Gallery. Boleh mega dengar kena laptop tau ke komputer buat RTM Click. Teruskan dengan YFM nak ngira dini ala kita.
2: Dekat merecah ke industri muzik Iban.
3: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
2: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpekir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban bak acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 7.25 pesan kubur kemampayan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Terima kasih lagi berlengah kami buat YFM. Sedang lemai sehari itu lagi berlengah aku ni si tamu minta ke isinya di ke sekali itu. Terus macam pesan ke bisik di kena taikah kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban. Jadi pesan tika terubah tu ke diterima kami buat YFM kalai pesan pemati diterima hari milin anak kuah ke ngari ke sidak espiliat. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Melayan kediau di kampung Sebandi Ulu ngau Sebandi Lir Lunduk kabar Melayan kediau di Kapit Limbang Nanga Alum Krian Seratuak Nanga Sumpak Nanga Deluak Nanga Jengin serta kabar Melayan ke Sepemakai di Bunuk Entalun Pelasuk Tanjung Tabut Tebaruang serta kabar Melayan ke Ngelala Silum Anak Ribut. Jadi pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18.9.2026. Jadi niang tu dekat diin tu berbelah mayu kena 20.9.2026 berumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur pagi 21.9.2026. Benarang ke siliak kawan belayan telefon ngagai milin anak kuah buat lumur kusung 13455 7076. Tahu ke ngagai Lili anak kuah bak lumur kusung 13834 1454. Nandu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Silum Anak Ribut. Silum Anak Ribut udah nadai kena 18.9.2026. Jadi niang tu dekat diin tu berbelah mayu kena 20.9.2026 bak rumah gelayang jengin pandak skim sekerang. Selalu niang tu dekat dikubur pagi 21.9.2026. Penerang ke Silia kapan belayan telefon ngagai milin anak kuah belumur 013-455-7076. Tau ke ngagai Lili anak kuah belumur 013-83-41-454. Jadi pesan tik kedua tu peninggal. Pesan pemati megak ke diterima hari lantan anak lidi. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah pemakai rabat serta kabar Melayan ke diau di Tanak, Saka, Penurin, Bukung Pelasuk, Durik, Isu, Teban, Enteban, Buyung 3 buah rumah, Tekaluang 2 buah rumah, Kubal 2 buah rumah, Liduang 4 buah rumah, Tabut, Kejemut, Lipat, Skros, Skra Sri Aman, Buluh Antu, Geraji, Pemega ngagai kaban belayan ke ngelala Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek. Jadi pesan tu madah ke Daud anak gagar, Darwood anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai kena 19.6.2026. Jadi dia tu dekat di Sengai berbelah mayuah berumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidong Betung hari 1 tu 21.9.2026. Lalu dekat di kubur hari 2 kena 22.9.2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi kabar Melayan kena munggah silik lagi telefon ngagai ijek berlumur 019-453-4106. Tu Nandu baru isi pesan tu peninggal kalau pesan tu madah ke Daud anak gagar tau ke Daud tau ke apai ijek udah nadai sehari tu 19.6.2026. Niang dekat diintu bala mayuah bak rumah Alexander Billy Aur Bangat Jalan Lidong Betuang hari 1 21.9.2026. Lalu dekat dikubur hari 2 kena 22.9.2026 bak pendam Christian Bukit Bangat. Jadi penerang ke silik agik kabar Melayan telefon dengan ijek berumur 019 453 0116-4106. Udah tu lagi, agi nampung ke sekedar pesan ke bisik di kenatai ke kita. Ngakai kami, Bak YFM.

Ramayana Anjau, lagu Berpadu Nyawa Ram Ringgit Bulengau Jessica Remaya Lemai tu ngujung ke jam dia tu 26 minit lepas pukul 6 lemai. Jadi tu lagi nampung sekedar pesan ke bisi dikenatan kaki tak ngagai YFM. Kalau ke sekali tu pesan pemati hari Herin anak Edward Randi atau ke Bujang Randi. Lalu pesan tu dituju ngagai rumah sepemakai Rabat serta Kabang Belayan. Ia ke dia obat Perpat Kabung, Kumpai Krian Seratuk, Desi Seratuk, Semumuk Baruah, Pok, Rumah Agus Ban, Rumah Morris Nangaban, Melaban, Bengang, Nyelutung, Saka, Entana, Lempawung, Nangapadeh, Pedanum, Nangabran, Kerupuk Seratuk, Serudit A, Ngos Serudit B, Lenganyin Seratuk, Nangamara Seratuk, Nangaulai Debak, Sengalang Debak, Pasar Atas Betuang, Rumah Pengulun Tira Mapar Seratuk, Rumah Pengulu Andin Sungai Rusak Serikai Sebiliak, Pengulu Barat Skra Sri Aman, Kabar Melayan ke Diaba Putat Sri Aman serta Kabar Melayan ke Ngelala Bungai Anak Junit. Jadi pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Inai Bujang Randi. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026. Sari tu jadi niang tu dekat din tu bebelah mayu abak rumah anak ya Herin Bujang Randi ba jalai semumu atas betuang hari 1 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 22 bulan 9 2026 bapak pendam Kristian Mungguk Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur tu 016 876 1028. Aku nandu isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke Bungai Anak Junit, Bungai Anak Junit atau ke Indai Bujang Randi, udah nadai hari kena 19 bulan 9 2026 sari tu. Jadi niang tu dekat di intu berbelah mayu bak rumah anak ya Herin Bujang Randi bak jalai semumu atas betuang hari 1 kena 21 bulan 9 2026. Lalu niang tu dekat dikubur hari 2 kena 22 bulan 9 2026 bak pendam Kristian Munggu Sabut Betung. Jadi penerang ke Silik Agi ke Pembelayan telefon ngagai lumur 014 876 1028. Jadi pesan ke sekali tu pesan sembiang ngeta sulit ika diterima hari lenta anak jalak atau ke Indai Muna. Jadi pesan tu dituju ngagai Dorati Ramba di Kuching, Ramba anak bungkul di kampung Jungguk Mawang, Biak John Jaya di Kuching, Stephen Kali Mutu di Kuching, tuai rumah tuan rumah Kampung Belimbing, Batu Nam Serian, Biak Lamok Sebiliak di Kampung Sepan Balai Ringin, Kabang Melayan Kediau di Sungai Aup Sibu, Sungai Bidut Sibu, Engkalat Sibu, Penasuk Sibu, Pasir Mas Sibu, Rumah Juak Sungai Salim Sibu, Rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Ba Senggelau Unggup, Melunggu Sri Aman, Suyah Tau Keindai Senan, Ba Sabu Sri Aman, Batu Matup Jul Lau, Rumah Bantan Bak Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei, Miri, Bintulu Semanggang, Serian Kuching. Jadi pesan tu madah ke sembiang ngeta sulit lalu nyuakkan terbalu niang Mona Anak Melaka, niang Mona Anak Melaka atau ke Indai Meril kena 19 bulan 9 2026. Malam tu bak rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oya Lama Sibu. Jadi penerang ke Siliak Kabang Belayan telefon ngagai lenta anak jalak tau ke Indai Mona berlumur 019 889 3412 atau ke ngagai John anak Diki atau ke Laki Mona berlumur 013 839 3024. Bukannya ke pesan ke bisik di rumah kami ke sekali itu nanti cuma lagi bisik pesan ke bukai dekat dibaca nangkan ketuk lagi tu lagu Ari Dato Zamri Amira Jayau Kena Jayau Tubuh Nuan. Saya dalam YFM.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Bangau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Ya, sini lagu retro hari Roslyn Jati Biang dah minta Nuan Pulai baru lagu ngujung ke jam di tu seminggu dah lepas pukul 7 lemai. Selamat lemai, selamat mendiang ke YFM menuju kita ke baru berkelengok kami bahawa YFM dan kiranya kita mendiang ke kami kena RTM klik lemai tu tau ke my klik apa yang megah kita mendiang ke kena Astro Channel 871 dengan frekuensi sama Nur kita out. Jadi tu lagi merindang kita dengan lagu ku dah disedia ke aku kena merindang kita bawa sada lemai lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang. Sada lemai YFM.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Lagu hari Roslina Merinsa Bersuara. Lagu kena merina kita bawa sada lemai. Jadi tu berkongsi dengan kita berkaul dengan Siti Kimpin kalai Gerempong Sarawak Family Planning SFPA. Deka ngatur kempen PAPSIM ya. Tenda berbayar kena 19 ribulan 9 2026 dah diatur kebenar ya. Sari tu berngenang ngonglansa ajak bah Klinik Sarawak Family Planning Association Ngimbai Jalai Piramli Kuching jadi pengawal berpersa PAPSIMIA tu keudah berengkah diatur hari pukul 8 pagi tadi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Lalu nyak meh asite hari pengawal ke bisi diatur di Kuching itu enya kempen PAPSIMIA kena berbayar ke bisi diatur sari tu tadi hari pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari. Okey, pukul 7.30 tu lagi. Dia kita dekat terus meningka berita. Tidak tahu terus hari YFM di Kuching. Ditutup lagu kebisi dipinta Indai Ayuong. Lagu hari Jimmy Nyayang Bobina. Bobina.

0: dekat merecah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban, buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Tak je lama anda berbeda lagu hari Jennifer Jack. Sebentar kita mendengar ke berita cerita buat terus hari YFM. Terus kita lagi lagu hari Agustin Merikan Bersagam Dalam Petang.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ketua Batuk Batang Berita. Lebih 100 prais disediakan dengan e-paket Sarawakku Sayang 2026 di Betung. KPWKM melanggar agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program Engau Inisiatif Pengelantang Peniau Mantuk Laki Bini Tik Tusah Dekat Mulia Anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikenan jadia ke bantu air ngagai peranak menua titap tinapik penanggul kemarau. Selamat lemai bergulai dengan aku Nancy Tambun bawa berita lemai YFM sehari itu kena 19 hari bulan 9 2026. Mudah tu lagi peningat isi berita.

Balamayuh tidak tengah ke program Sarawakku Sayang SKS 2026 di Betung. Bisik peluang boleh lebih 100 perayas di mana dengah ipekit ke diatur sepemanjai atur pengeram minyak ke berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perayas besar ungkup ipekit di Betung ianya sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal, sebuah ATV, pakej pengelantang ngelantang kati serta mayu macam perengkai elektrik enggau kerusi rumah. Sepenyampau 158 bansa servis dekat disedia ke ari mayu bengkak agensi perintah tinggal masuk programnya. Program SKS edisi ketujuh tu dipelabakan oleh mata penatai tak kurang ari 7,000 ikut mensia. Yang mansut kejakunya, pengudah nyadi chairman awam nyedia ke diri ungkup program Sarawakku Sayang bagi Menua Betung 2026. Program tu megak bisik ngatur malam main asa Sarawak kena 25 hari bulan 9. Pengawak, pemerindang, hari artis Menua tu kena 26 hari bulan 9 enggau fun run sepenyawah 5 km kena pagi 27 hari bulan 9. UPS Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Enggau Komuniti KPWKM merambu nambah keagihan belanja ungkup bajet 2027. Menteri Datuk Seri Nancy Shukri madaka belanja tambahnya berguna amat dikena negap ke program Enggau Inisiatif Pengelantang Pendiau dikena mantuk laki bini tik tusah dekat bulan anak. Program ti berkawal ngau kesuburannya. Ngembuan 7 nyungkak tikas pengada dalam menua tu. Kelebih lagi beraban nembiak. Nyak antara perkara ti dikemerat ke. Program tu dekat diperjalaikan dengan Komiti Peranak Ngau Pemansang dalam Ruang Bilik Menua LPPKN. Kelimpah nerus ke inisiatif ke Udah Bisik diatuk bakal bantu berubat senentang kesuburan. Nakkan kenyap perambunya megak belak berarti ke potensi penambah penyampau raban penerima bantu serta megak peminta dikena berjalan ke program.

program Enggau Ngintu Facility hari baru Opis Menteri tu. Ia madah munyinyak ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Majlis Perantis Pendaya 2.0 di Kuching. Bawa pengawal sebakar Dato' Sri Nancy Shukri lalau orang dagang induk Dayak ngempuang ke penyelai persaka asal enggau identiti menua tu ngenak teknologi. Kuya Innovation enggau atur market moden uliah ngangkat ke daya bersemekiah produk ba market menua enggau antarabangsa. Pengawal dagang Ukai Semina nguliah ke penatai pemisi ajak tang nyadi pelasar dikena ngangkat ke penglandia kreativiti enggau pesaka budaya ungkua pemayak rebak dudiari. Ia megak merangsang bala penyerta guna pelin pengawak pengelamak 90 hari jadi ke target diri empu dikena nentu ke pengerembai dagang tindak putus. Ia megak madah ke cara tu berguna amat dikena ngada mayu hagi orang dagang induk Dayak ti progresif boleh bersemekih ti tau rembus ngagai market menua luar. Perintah Sarawak udah melanja 6.636 juta ringgit dikenang ngagih ke bantu air ngagai peranak tidak dituntung penusah musim kemarau di Serata Sarawak. Menteri Pemansang Urai Induk nembiak miat ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah. Madah bantunya mungkur pengawaknya dia ke lebih 492,000 butul air tengembuan kapasiti 1.5 liter. Bantu tu disediakan ngagai lebih 204,000 ikut peranak antara bulan 8 nyentuk ngagai 14 hari bulan 9 tu tadi. Penyampau bantunya ngayan ke pemesai pengawak ti dipercayai ke dikenak nentu ke peranak ti napik penanggul nerima bekal air irup ti cukup sepemanjai timpuh kemarau. Yang mansut kerja kutuk buat sebengkah pengawak ke diatur Upis Menteria buat sebuah hotel di Kuching. Berebak ngonya Dato' Sri Fatimah madakan akak pukul 6 lemai 17 hari bulan 9 dia pengawak nganjung bekal air agi dipercayai ke buat 68 bengkah kandandur di Serata Sarawak. Pengawaknya ngawal 1,494 ruang bilik ngau 6,624 ikut mansa. Kadang menua kenerima bantunya ianya Semarahan, Sri Aman, Betung, Sibu, Kapit, Mukah, Ngau Bintulu. Operation meri bantunya belak di Kemujur dengan kerjasama ngau kaban strategik nyengkawum Raban Volunteer Rumah Panjai, Raban Pengintu Pengelikon Orang Periman APM, Upis Boba Ngau Penyah Penusah Malaysia JPPM, Ngau Polis Diraja Malaysia PDRM. Dia tu kita benar mendengar ke berita lemai RYFM.

0: 6 ikut finalis Bintang Kecil 2026. Mudah datang engkau selamat di Bandaraya Kuching, Saritok. Dikenal terus ke pengawak nyikap diri napik pekit renggat final. Atur pengawak ti nyerakup ke penauk nembiak biak umur hari 3 bengkah wilayah. Sapit Director RTM Sarawak Nur Jihan Yahya Mada. Pekitnya bengkang relevan Nur Mantai ke penauk nembiak hari serata menua. Antara sekedar program BK 2026, nyengkawam nemuai ngagai sekedar dur di Menggeri Kuching. Ia berjakup ngagai pengarang berita bak padang bilun antarabangsa Kuching lebuh sama ngambar penatai raban finalis Sarito. Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah diari ke Kristina Is Zara Roblin. Empat pemekit dari Semenanjung ianya Muhammad Rezaril Indra Ridwan Kedah, Nur Sofia Adelia A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Ross Afzan Safuan Pulau Pinang, engau Muhammad Aryan Zuair Muhammad Ridwan Akram Negeri Sembilan. Panggau pekit penudi Bintang Kecil 2026 dekat diatur kena 25 hari bulan 9 tu, Auditorium P. Ramli, RTM Kuching. Sarawak tinya di palan begulai dur ngatur lomba C 2027 dekatnya dia ke servis nyalin jakuk ngau pemesai perkara kawal. Inisiatif tu ngembuan tuju dekat mantuk kontijen hari menua bukai ti nyangka dalam dia berjakuk Melayu ngau English. Menteri Nembiak lomba ngau pemansang urang dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah servis tu berguna amat dikenal tentu ke tiap bengkah kontijen nerima bantu ngau iring kepatut sepemanjai sidak ngemasuk lomba ngau mainnya. Ia maksud ke jakuknya sepemudah berjadi ke pengawak countdown setahun muka lomba C 2027 Kluster Sarawak di Kuching. Sukan C ke 34 dekat diatur berengkah hari 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Pengawak ngemoden ke sektor bertanam di kandang menua layar ditegap ke hari agi nengah pengawak berjalan ke projek hidroponik ngau fertigation bak stesen bertanam bersepadu layar. Adun layar Datuk Gerald Rentap Jabu mada ke projeknya di Pecalaika ngena agi belanja hari agensi pemansang bagi menu betung BTDA engau timpuh berjalan ke projeknya berengkah hari 13 hari bulan 7 2026 nyentuh ke 12 hari bulan 10 2028. Palanya dekat disikap engau perengka guna serta dekat menyediakan latih berkawal engau pengawak bertanam cara pintar engau moden. Inisiatif tu setipak engau pematut ngeremai ke pengawak ngena teknologi dalam sektor bertanam dikenal mantuk komuniti menua dito nambah ke hasil pemansut serta nukuh kagi pengawak ngintu utai tanam. Ia kemegak sapit Menteri Pemansang Nembiak lomba engau orang dagang berjakuk ngagai media pengudah ngabas tabak projeknya. Serian ngerikut ke baca indeks pengemar angin API pemadu tinggi di Sarawak ianya 178 ngujung ke kandang menuanya dalam kategori endak manah ke pengerai nakak pukul 4 lemai tu tadi. Nitih ke data dari sistem pengatur indeks pengemar angin APIMS buat portal UPIS rampak menua. 6 kandang menua bukai megak ngerikut ke baca buat tikas endak berpengerai. Ianya Kuching 171, Sri Aman 168, Semarahan 164, Sibu 157, Sri Kai 152, Ngau Bintulu 120. Berbak ngonya 5 kandang menua ngerikut ke baca bak tikas jalan ianya Kapit 96, Semelaju 86, Miri 65, ILP Miri 67, Ngau Limbang 68. Baca pemadu baru ungkup muka nadai disediakan tajak pihak baca kedai rekod pukul 6 pagi tadi. Ianya 153 API tikas baca nak manah ke pengerai. Kena hujung ke berita lemai batang berita dibaca baru. Lebih 100 prais disediakan dengan e-pekit Sarawak Kusayan 2026 di Betung. KPWKM mengelanggur agih belanja tambah ungkup tahun 2027. Negap ke program ke inisiatif pengelantang pendiau mantuk laki bini tik tusah dekat bulih anak. Perintah Sarawak melanja lebih 6.6 juta ringgit dikiranya dia ke bantu air ngagai peranak menua tinapi penanggul kemarau. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Salam sejahtera.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sari itu 1999 dalam tahun 1991, Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Tahir Mahmud dan menjadi ke kompleks berikan tidak gagal nak belanja 4.4 juta ringgit. Berjaku lebih menjadi ke kompleks tu, Kepala Menteri Madaka Perintah Sarawak merambu dekat mengangkat ke ikas sosioekonomi orang berikan serta negap ke pemansang sektor berikan hari tengaga menghagi kompleks berikan di Serata Sarawak. Ketujuhnya Siti Pansiak benuang di Pejalai kena melangkar pelan integrasi sektor berikan yang kau mengagak kompleks berikan baru bak menua-menua tinggi merat ke pengawal berikan ke Besai. Tan Sri Abdul Taib bisyamat pengandal kalai mukah dekat ngerembai nyari Siti Aripalan berikan ke berguna ke timpuh 5 tahun tidak datai. Pihak mega memukah dekat di Kemansang jadi palan industri ngeluar ke Kanji. Gaunya 3,200 hektar tanah semea oyak dekat ditanam sagu lalu diproses bandur nyampu. Perintah Sarawak ngau perintah besai dekat terus nyediakan agian belanja kena nyukung pemansang di mukah balingan ngau dalat.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemih, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

tiga buah kenan, pak muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter nur tukuh peniau jembatan tu ti dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jembatan termegak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulih nur kita nimpai tebing Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau, titnya rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: atau ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Sapa ke dekat Pai Pulai trofi pemadu terbilang bab anugerah carta Sampai Juara SCSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mike Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mike Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemadu terbilang dan kategori lagu ACSJ ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 dan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Ya, lagu hari Masterpiece menyadik lagu Kena Merenang Kita Berawak Sadar Lemai. Jadi pukul 8 tu lagi dia kita akan mendiang ke tandu program Nembik Mit Bergulai Engkau Min Meliza. Jadi sejam tiga penudinya dia kita dekat Bergulai Engkau Min Meliza tanduk program Nembik Mit ke bisi kalau di Kangau yang datang agai konti YFM ianya Nembia Ari SK nungguan ni eh. Laman tu nya bisik tanya bisik terkelap mimet dari SK pisang begu padawan Serian. Okey, jadi datang lagi terus kita mendiang ke program Nembiak Mit. Tu lagu Ari Juni Aman tu peninga sebedau kita mendiang ke program tanda program Nembiak Mit begu Langgau Amin Meliza. Pemajian Wan lekat di mata. Sada Lemai.

0: Okey, bertemu baru kita datai baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumai jauh nak ga jauh mat ne laban sekolah sidak tu entik ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke Serian ne nanti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tapi nak tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembia Miet kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembia Miet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmaine Trinity.
0: Charmaine Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmaine Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmaine.
1: Ya.
0: Okey, Charmaine. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Babansa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begok tu mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmaine, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dengan kakak.
1: Ya.
0: Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmaine Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya, yeah.
0: Isaac Edna. Panggil Isaac lah.
2: Ya, yeah.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmaine. Satu kelas kah?
2: Ya, yeah, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas lima wajar.
0: Oh, lima wajar. Jadi kelas ni ada lima wajar. Lima apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja ya. Lima. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac Raja Lima juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Abak mang ke kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Bo Buding. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begok tu mayuh Diau Bo Buding ne biak ba sekolah SK Pesang Begok tu daripada hari Aunty Min Diau Bo Buding tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebelum sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembia Miet. Kita boleh medak live YFM Iban buat Facebook ningal ke kami ngena China Astro 871 biar megak ningal ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya. Yeah.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya. Yeah.
0: Seronok. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okey. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi, kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, ajak main nembiak hari SK pesang begu. Sidak itu dia ubah asrama. Jadi sidak itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sidak itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu bersih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu raban pembantu pengurusan murid matih sidak itu ngambil sidak itu tadi landi gereja pengawak bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sidak itu tadi nemu gereja pengawak nanya lah pengawak ke bakal membasuh garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Biak Mit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tau ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita tu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembiak miat kita, bala nembiak meto baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngan timbian bak program nembiak miat. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jala, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, kemar hari dua, hari dua, hari bapa sarinya, hari lima, hari lima kemarin banyak ne, jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okay, kemarin sudah habis datai ke akunti mulai ngau anti mien mega mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu nama agi tu me peluang sudah ne mantai ke penglandia sudah ya ba program nembiak mien gulai ngau anti mien. Okay, malam tu bakal kuda disemaya anti mien apa kak merindang kita anti mien kak belagu kai uka anti mien kak belagu kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender apa anti mien pada rekuang anti mien ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Okey, dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nya otak kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang mbuan pengransiang bakato. Ah, landi belagu, nemu bercerita, nemu bejako, nemu begano. Ni nemu ila antimian dekat mai bala nembiak kita ke mbuan penglandi ba mayan asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi penglandi agi bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas
0: antara sekolah-sekolah lah, ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nampi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul hanya pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanan sekali alu jampat ngalah ke diri bisi peluang nguji lagi ukai reti kita tadi alahnya tadi kita alu ngai baka sidak tu dia babu diang nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatur derempu ne udah nemu meresi garik drempu udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas, Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau

0: walk down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
1: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia bala nembiak kita kedatai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
0: Ya.
1: Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
0: Ya.
1: Selalu dapat nombor berapa?
0: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua, ataupun tiga.
1: Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
0: Ada, nama dia Kessel.
1: Kessel?
0: Ya.
1: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
0: Tuja.
1: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
0: Dalam English.
1: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
0: Nak.
1: Nak. Memang excited lah.
0: Ya.
1: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
0: Pernah.
1: Pernah?
0: Ya.
1: Mewakili sekolah ke mana?
0: Mewakili sekolah.
1: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
0: Di luar.
1: Di luar. Lama tak ingat?
0: Tak ingat.
1: Kalau selalunya dapat nombor tak?
0: Ya.
1: Rasa seronok kan?
0: Ya.
1: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
0: Tak perlu.
1: Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
0: Ya.
1: Masih belajar lagi kan? Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
0: Nak.
1: Okay, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
0: Nak jadi cikgu English.
1: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Kaknya di pengajar. Nek kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Nek, ia bisa pengelandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ia landik bak berlagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
0: Ya.
1: Minat. Sukan apa?
0: Sukan berlari.
1: Oh, run.
0: Yes.
1: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
0: 200 meter.
1: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
0: Dua-dua.
1: Dua-dua?
0: Ya.
1: Tengok, Timin tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
0: Tidak sangat.
1: Tapi seronok lah kan?
0: Ya.
1: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
0: Petang pukul 5.
1: Pukul 5.
0: Ya.
1: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
0: Minat.
1: Lompat tinggi tu?
0: Ya.
1: Minat juga. Selalu dapat nombor juga?
0: Tidak sangat.
1: Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
0: Tidak.
1: Jom pengeriduk bala nembiak tu ne. Sidak yang tema yang bermain pun ringat nembiak korang. Sigi bakal ya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya gagal baru. Laban kak ngau. Nanti sebut ke pemain tadi. Okey, Isaac. Isaac minat sukan?
2: Minat.
1: Minat. Sukan apa, Isaac?
2: Olahraga.
1: Olahraga juga?
2: Ya.
1: Oh, mesti laru, laju ni kalau berlari.
2: Ya.
1: Sama dengan Charmina.
2: Ya.
1: Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
2: Saya rumah merah sekarang.
1: Oh, masih pakai warna juga rumah merah.
2: Ya.
1: Max rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
1: Oh, sama. Sama juga.
3: Ya.
1: Charmin rumah?
2: Rumah biru.
1: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
2: Ya.
1: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas merah.
1: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
3: Tahun ni belum lagi.
1: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max ada juga ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
1: Permainan apa?
3: Bola sepak dan softball.
1: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
1: Softball?
2: Dengan olahraga, itu saja.
1: Olahraga, itu saja. Charmin?
0: Saya ikut berlari je.
1: Berlari je.
0: Ya.
1: Bola jaring ada tak di sekolah?
0: Ada.
1: Ada. Minat?
0: Minat.
1: Minat. Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke, ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
0: GK.
1: Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
0: Nak jadi pemain juga.
1: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
1: Olahraga saja. Max dia football. Bola
3: badminton
1: sepak.
3: Badminton paling bagus.
1: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah, Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah, boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang, perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak Abang Nubiak kita ke dia Abang Budi yang dipatih Ukai Semina Abang nyaga diri Ukai Semina sida etok ngintu diri tang Abang pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai ngau Abang Nubiak kita ke dia Abang Budi yang anak takut nganjong Abang Nubiak kita dia Abang Budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia obak sekolah nyengkau bala waden bisik dia obak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ketanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalai ke tanggung pengawak kita ke apa indai atau ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya merati ke disiplin sidaya ngau penauk sidaya ngintu diri anak ngelak ke bala pengajar aja ne okey nyelalak anti mento bejako kita dekat berperindang laban Isaac Isaac dah ready Isaac.
0: Sudah.
1: Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanting hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke new dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngumai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
0: Sudah
1: okey.

0: belalak kita ni ngai belagu ni cukup mana nyawa ya patah nyawa ya cukup lantang nanti kita ni ngai live buat program dan biar ambil kita ke malam tu anti men penyenino ni ngai ni anak nya lagu lama ke kita ini lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye anti Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, dan biar dia torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti Min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne? Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac cukup landi terus ke lagi pengrindu nuan abah pengawak belagu tu ne di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab anti Min dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat berlagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak berlagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik, sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti Min buat program Nembi Amin. Kira kenakak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nembi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nembi ke kalak di kangau buat program Nembi Amin.
3: Perangsang tok meh munyi ya. Di indah yang di

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih ya.
1: Aku nginyau jakuk ni yang Nelson Mandela, tipu hari tokoh dunia titik lala bala mayu lebak aku. Jadi munye kuya, education is the most powerful weapon in the world. Tak kan terkali kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita yang gaya maca, berkeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai, anang no orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya, kita anang nak ngemerat ke pengawak macam buk. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Habis itu, dunia sudah berbalik, siapa kena ada pemandai, sikit tinggal laban orang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buk, anak lu ni tak. Laban, awak sedap yang merantang, kami keminat tidak macam buat pun tak kurang.

juara SCSJ ke-9. Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Ni bagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Engkau kami ku dera.
1: Okey, di rantai pengingat manis hari Ramlis Walter ya. Siti hari lagu ke dekat berpikir bahawa final ACSJ ke-9 ke dekat diatur 3 bulan 10 tu ilah ya. Pak Dewan Tan Sri Steven Kaloningkan di Betuang. Nyadia nak ingat hari bulannya lah. Data ya tumbuh ngambil ke kita antara boleh penuduk ke lantang Nur Medak bala finalis kita ke dekat berpikir malamnya ilah. Okey, nyat tadi berkawal ngau ACSJ ke-9. Jadi tu berkawal ngau pekit bintang kecil 2026. Kalau ya 6 ikut finalis bintang kecil 2026 udah datai di Bandaraya Kuching sehari tu tadi ke dekat nyikap diri napi renggat final. Sapit Direktur RTM Sarawak Nur Jihan Yahya madah ke pekirnya mengkang relevan Nur Mantai ke Penau Bala Nembiak Ari Serata Menua. Jadi sekedar program Bintang Kecil 2026 yang kaum nemuai ngakai sekedar kanandur di negeri Kuching. Okey, lalu Sarawak dekat diari ke Nur Ariana Satria, lalu Sabah dekat diari ke Kristina Izzara Roblin. 4 ekonomi ngari ke Senanjung, ianya Muhammad Rezaril Indra Rizwan dari Kedah, Nur Sofia Edelia dari Kuala Lumpur, Melissa Rose Safwan dari Pulau Pinang, Engau Meka Muhammad Aryan Zuhair Muhammad Rizwan Akram dari Negeri Sembilan. Jadi final atau ke pekit ke penudi bintang kecil 2026 tilah dekat diatur 25.9 tilah ya ba auditorium Piramli RTM Kuching. Akhirnya Siti Meka program ke dekat diatur RTM ianya pekit bintang kecil 2000

26. Okey, penerang megak kadi kongsi ngobala peninggal kita ke malam tu. Jadi lagi berperindang kita ke malam tu peninggal. Tu lagu baru hari Welta Bana. Minta Nuan Pulai Baru.

0: statistik bandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aku Diali, terus mendiang ke YFM dan RTMK, YFM, Regulai, Sejalai.

Okey, Ari Linda ya, Repak Panti Jalai Mega Lagu dikenal merindang kita ke malam tu peningah. Jadi pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nak lama mendiang ke berita malam ke ditabur ke terus Ari YFM. Dan sebenarnya tu berkongsi berkaul ngau program Sarawak Ku Sayang 2026. Ke dekat diatur di bagi menua betuang ya, berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ilah. Jadi sapit premier Datuk Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengerami berjadi ke program tilah dekat diatur 26 hari bulan 9. Lalu ditagak ke lebih 100,000 ikut orang dekat atai ngagai program ke diatur 3 hari berungguk tu ya. Bisik muka menyedia ke 158 servis ngagai mensia mayu ke dipasu 48 agensi. Okey, lalu ngaunya ya meka nesau mensia mayu ngambil ke sama datai bebala mayu ngagai program Sarawak Ku Sayang ke dekat di atur di pagi menua betul ya. Okey, lalu sekedar lagi pengawak bukai ke bisi diatur maya tu ilah baka malam budaya Sarawak ke dekat diatur malam 25 hari bulan ngau meka konsert rakyat ya ke dekat diatur malam 26 hari bulan 9. Kalau sekedar hari penyanyi terbilang ke dekat merindang maya tu ilah inya baka Bob Yusuf ngau meka Baby Shima. Okey, lalu 27 hari bulan 9 dekat diatur fun run bas penyawa 5 km. Okeynya sekedar hari aktiviti atau ke pengawal ke diatur nyeroma program Sarawak Ku Sayang 2026 ke dekat diatur di pagi menua betul berengkah hari 25 nyentuk ke 27 hari bulan 9 tu ialah. Okay, jadi bedau kita mendiang ke berita malam. Merindang kita ngau dua buah lagu atau Ari Go Anthony. Nangkan kenyal lagi Ari Melissa Francis.

Selamat malam peningah. Dia tu aku menabur ke berita malam. Hasil pansiat tumu penusah Bilun Kabang Balong Lelang Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansiat Penusah di Langit BSKU dalam tempoh 30 hari sepengudah penusah Tok Nyadi. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawal nyedia ke reportnya setipat ngau penetap Ari Gerempung penerbai Bilun Awam Terabangsa ICAO Enix 13 sebedau dibantai ngagai Bala Menteri. Raban Pemansiat BSKU dia tu bak palan penusah Nur ngumpul semua bukti mersa bangkai Bilun serta mansiat rekod operasi penerang kru ngau kayari. Yang mansut ke jakunya ngagai media sepung dah berjadi ke pengawal nyerah ke program bantuk lesen driba kelas B2 2026 bak long lama. Yang madah ke pansiatnya mekak di pejalai kena sawup ngau sukung teknikal ari pengeluar Bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Agensi Penyelaras Pemansang Kereta Kuching GKCDA berjalai ke 20 projek jalai kebun bak sita Dun Balai Ringin. Itu dikena nyungkak pengawal bertanam topi ngau ngangkat ke tikas penghidup rakyat bak kandang menuanya. Kaban Kaunsel Negeri Balai Ringin Datuk Snowden Lawan madah ke projek kebungkus RM300,000 diberi ngakai tiap genturun peniau ianya 10 genturun peniau bak Zon B Jalai Semunjan ngau 10 genturun peniau bak Zon C Balai Ringin. Nakak ke dia tu 16 projek sudah tembuk, 2 nyau kak tembuk lalu 2 ke baru berengkah digagak ngau bedau ditetapkan serta di pejalai ke. Yang maksud ke jakunya bak pengerami berjadi ke projek tembuk GKCDA Dun Balai Ringin nyerurik jalai kampung Tapang Lebat bak Balai Ringin. Yang madah ke RM3.25 juta diagih kena berjalai ke 5 projek bak kampung Tapang Lebat Balai Ringin. Projek tu nyengkaum ngagak balai raya serta nyerurik jalai gentura peniau tiberka RM2.5 juta serta udah tembuk di kakak dalam bulan 6 totali. 133 ekonomi Ari Sita Dun Tebedu nerima insentif bantu pelajar 2026 ngambil bisik dikena nampung pelajar ngagak ikas ke tinggi agi. Ngaumu penglandik timungkur agih belanja RM52,300. Kaban Kaunsel Negeri Tebedok, Dr. Simon Sinabada, madah ke program Tik Meruan di Pejalai kenyari tahun 2022-nya, dikena merik perangsang ngakai balan biak di menuanya, nampung pelajar kepalan pelajar tinggi perintah ngau luar serta kolej penglandik. 563 ekonomi hari 59 genturuan peniau udah nerima penguntung hari programnya sekumbang 5 tahun udah dipejalaikan. Yang harap ke bantunya oleh merangsang raban bia ngambil nak ngetu ngulih ke pemucur bak pelajar serta nyulut agi jemahila. Dr. Simon mansut ke jakunya bak pengawal Nur nyerah ke bantu insentif pelajar 2026 di Serian. Kerja samarat antara agensi perintah, komiti masjid surau ngau mensia mayuh patut majak ditegapka ngambil pemansang umah ulih dipejarai ngau sili agi. Penyanding penemu Opis Menteri Dagang Terabangsa Ina Sri ngau meranak ke Pokok Sarawak Mintret Datuk Sri Muhammad Narudin Majais madah ke kawal ti eratnya ngujung ke peminta ngau guna komuniti ulih ditangkup dengah program ngabas berkongsi ke penau serta beranau ngau mensia mayuh. Ia madah ke masjid ngau surau ukai seminaknya di palan dor besmiang dan mega nyadi palan kena ngempung semua orang ngeremai ke penemu ngau penglantang. Ia mansut ke jakunya bak program ziarah mahabah Majlis Islam Sarawak Zon Selatan di gedung. Ngenang pemansang di gedung ia ngansak rakyat di menuanya
Bambi Uliah Ari Langgur Perintah terdekat negap ke sektor pelajar, pengerja pengawal, pengawal dagang, ngau bertanam topi ke pengelantang Rebak Dodi Arila. Berapa ngaunya program ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak MIS nyadi pelasa ratik berguna benar dikenak ngaul ngau semak aki serta merti ke peminta rakyat. Direktur Upis Pengarap Islam Sarawak Jais Mual Saud badah ke nengah pengawal nemuai ngabas dekat mantu agensi Islam ngigak cara ti ngasi lagi kena nangkut peminta ngau guna rakyat kelimpah hari negap ke pemansang umat. Ngatur program nyemuka mandang ke pemanah kaul antara mayuh pengkah agensi ke dipegai MIS nyengkaum Mahkamah Syariah Palan Penerang Islam IIC ngau Upis Mufti ngau kerjasama agensi Perintah Psai pakai Upis Tabung Haji serta Upis Pemansang Islam Malaysia JAKIM. Semak 600 sekorang bisik ngau ngulu program dua harinya. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suel. Selamat malam.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Sapa, dekat Mai Kulai, trofi pemadu terbilang. Ma anugerah carta Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, dekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, dekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori itu.
3: ACSK ke-9, ngelatih ke industri.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Masa hari Tanah Berenyang band mega lagu ke dekat Bukit Ba final ACSJ ke 9 kena 3 bulan 10 tu ialah ya. Okey, Siti lagi lagu ke dekat Bukit Ba final ACSJ ke 9 hari Donilang lagu Nak Mudah Aku Lengkap. Jadi udah lagu tu lagi kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara. Recap seminggu yang kemarin. 10.

0: recap minggunya kemarin.
1: Okay, sama dengan ke carta siapa juara. Sehari itu kita rekan dengan ke pemutus susun ke 36 tahun 2026. Kita rekan mu ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Total ni bagi lagu ke pansut minggu tu. Okay, jadi pemutus carta siapa juara atau ke recaps minggu yang kemarin sudah ditemu kita. Lagu terpejuh hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin. Serta lagu boleh nombor 2 isi hatiku Ari Dayana Shini. Nombor 3 Baduk Kiri Roh Ari Heli. Top 3 carta siapa juara dusun ke 35 dusun ke minggu tu. Ni bagi lagu ke boleh top 3 sekali kagi mengkang bisi berubah atau ke angka bisi penuduk ke bukai ke berubah untuk minggu tu. Okey, jadi semua yang cerita kita hebat dusun carta siapa juara ke 36. Okey, aku dekat mai kita dengarkan lagu ke boleh nombor 10 dengan lagu ke boleh nombor 9 ke sekali tu buat carta siapa juara kita. Selama mai kita tinggal ke lagu batang ke 10 mudahnya 8-7 nyentuh ke lagu di boleh juara untuk minggu tu. Haram kita tinggal ke dia tu
0: 10.

Okey, lagu baru dah didengar kita tadi. Ini lagu kebulan nombor 9, Leju, Ari Richard Rosana. Lekah di Tengkebang Richard Rosana. Lalu tune di Tengkebang Jambul Mordok. Okey, lagu bertanggal ke 9. Lalu sebenarnya kita bisi sudah meninggalkan lagu bertanggal ke 10. Ianya lagu Penawar Pengubat Hati, Ari Donny Lang. Tune lekah di Tengkebang Donny Lang minggu ini kemarin tanggal ke 8. Dan minggu tu Nurun 2 gigi tangga ujung ke lagu tu. Nurun ngagai tangga ke 10. Dan tajak pihak lagu tu udah kalah 2 minggu boleh juara. Lagu tu menggak lagu ke pemadu lama dibanding dengan lagu kebukai. 17 minggu lagu tu dah bertambah carta siapa juara. Okey, Leju Richard Rosana baru 2 minggu dalam carta siapa juara boleh nombor 9, serta Penawar Pengubat Hati Ari Donny Lang boleh nombor 10 bak minggu ke-17 ya dalam carta siapa juara. Okey, bertanggal ke-8 ke 7 udah tu lagi kita dekat ninggal ke lagu tu. Ni bagi lagu ke boleh tanggal ke-8 ke 7. Lagu ke calon minggu ni kemari ini lagu Selama Ya Ari Mandalan Band. Lu bedau di ninggal ke kita ini nak penodok lagu Selama Ya tu aram kita ninggal bak carta siapa juara. Aram kita ninggal ke lagu bertanggal ke-7 lalu ditangkan ke lagu bertanggal ke 8.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ.

Okay, lagu bertengah ke 8 ke 7 baru dah dengar kita pemutus dusun ke 36 bertengah ke 8 minggu tu teban siban Arif Adeline Leo leka di tengkeban Stanley Leo dengan Tion di tengkeban Tony Kabi. Lagu tu bertengah ke 7 minggu yang kemarin minggu tu nurun segigi tangga udah ke 6 minggu bak catat siapa juara. Baru dicalon ke minggu yang kemarin lagu Selamaya terus duduk bertengah ke 7 minggu tu Arif Menalan Band Tion di tengkeban Bang Manalan Benpo lalu leka di tengkeban Joseph James Victor. Okay, baru seminggu bak carta siapa juara terus bak tangga ke 7. Ya, nasib dua lagu ke baru dah didengar ke kita. Kita kena nemu tak kepedau dengar ke recap carta siapa juara minggu yang kemarin. Kan lain lagu terpejuah hari Isnin Nala boleh juara minggu yang kemarin time minggu tu mujur kena lagu tu ngetan ke penduduk ya boleh juara hari atau ke bakal ke minggu yang kemarin. Okey, harap kita tinggalkan lagu dalam carta siapa juara tusun ke 36 lagu bertanggal ke 6 ngau lagu ke boleh nombor 5 6.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
2: Tuan Sempama Bulan.
1: Ingat-ingat Carta Sapa Juara Ninti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
3: 5.

0: Okey, kita dah tiba tengah program Carta Siapa Juara. Lagu bertengah kena minggu tu Noam Brulah, Hari Kelemayan Band. Dia dengarkan di Tengkebang, di Sen Boss. Lagu tu Batu 5 minggu yang kemarin, dan minggu tu Nurun Segigi Tangga. Ngujung ke lagu tu Nurun Batangga Kenam. Lagu tu megah dah kala 3 minggu boleh juara bak Carta Siapa Juara. Tajak pihak lagu tu nyenurun meh minggu tu. 13 minggu dah lagu tu bak Carta Siapa Juara. Okey. Dan menurut pengagak tim enggak lama lagu tu udah kalah boleh juara sebenarnya tu. Udah dia lagu kebaru dah didengar ke kita tadi. Lagu di Tony Nuan, lagu hari Genevieve Lenya, tirngeleka di Tengkeban Janice McKean. Lagu tu bertukar penuduk dengan Nuan Beruleh tadi. Laban kita berarti ke Nuan Beruleh bertanggak kelima minggu ni kemarin. Dan ke minggu tu bertanggak kelima ianya di Tony Nuan, hari Genevieve Lenya. Niki Segigi Tangga minggu tu. Lagu tu baru 3 minggu bercata Siapa Juara. Okey, ni apa lagu ke boleh bertanggak ke 6 dengan lagu ke boleh nombor 5 untuk minggu tu. Okey, nak ada utai bukai ke diadik kita ke sekelitur dekat. Terus dengar ke lagu ke boleh nombor 4 dengan lagu ke boleh nombor 3.
1: 4.

0: tu pagi rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengar dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Engkau ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriak lagi.
2: Tapi nama ada Sam. Laban ya tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak berkenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kita dia tu benong ninga carta siapa juara 3

Okey, lagu pendengar kempangan tiga. Dua-dua penyanyi duk neh. Lagu Isi Hatiku Ari Dena Shini. Leka di tengkebang Polis Morris. Ngau megak tion di tengkebang Polis Morris. Ngau Dan Aladdin. Lagu tu lama megau dah bak carta. 10 minggu dah bak carta. Minggu ni kemarin lagu tu bertangga kedua. Minggu tu nurun dua gigi tangga. Lagu tu kalau megak boleh juara. Ini dua kali boleh juara. Serta lagu bertangga ketiga minggu tu, Nuan Milih Pergi. Lagu ke baru dah didengar kita tadi, Ari Penny McLean. Lagu tu udah 9 minggu bercata sampai juara. Leka di tengkebang Daniel Undi, Tiun, Yenya Sirih Kayam. Bertangga keempat minggu ni kemarin, minggu tu Niki Segigi Tangga ngujung ke lagu tu boleh top 3 ke minggu tu. Okey, jadi mesti berubah main top 3 kita minggu tu. Laban Isi Hatiku ke bulan nombor 2 minggu ni kemarin. Nurun ngagai tangga keempat. Okey, ni bagi lagu ke boleh juara minggu tu. Semua dah ditemu kita ni. Lagu ke bulan nombor 2 dengan lagu ke boleh juara jak ke bedau ditemu kita. Haram kita dengar ke lagu ke bulan nombor 2 dulu sebelum kita dengar ke lagu ti boleh juara. 2.

0: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngalih hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
2: Carta siapa juara?
3: Juara!

0: Okey, lagu ke dicalon ngah megang lagu pansut dan ritmo kita lagu ke dicalon minggu tu meligai pangrindo lagu ari ego interni lagu tu tiun di tengkebang Duna Ranggau serta megak lega leka di tengkebang Duna Ranggau kira ke leka ngah tiun ya di tengkebang orang kesama meh. Okey, lalu lagu tu meligai pangrindo udah ulih berengkah di undi kita berengkah minggu tu. Udah tu lagi kita boleh berengkah ngundi lagu tu ba arus telefon kita ngau mega ba Facebook carta siapa juara. Okey, kena yang bekau ngau lagu ke pansut minggu tu lagu penawar pengubat hati Ari Doni Lang. Leka ngau tiun Ari Doni Lang lagu tu udah pansut. Ba minggu ke 17 lagu tu nadai agi di nadai agi oleh dunia kita mah. Akhirnya kemeri peluang ngagai lagu baru ianya meligai pengrindu Ari Ego Anthony. Tama ngagai carta ngigak penduduk ya ba minggu ke 37 atau ke minggu baru ni ialah. Okey, jadi mungkin nak cerita carta siapa juara kita pemutus yang kau minggu tu 36 tujuan ke 36 tahun 2026 udah tu lagi kita dekat dengan ke recaps carta siapa juara dan udah dengan ke recaps kita menggak oleh ngundi lagu oleh bertelepon ngagai YFM udah tu lagi dan sebenarnya carta siapa juara recaps.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu.

Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Siniar Al setiap hari, hari 6, pukul 8 malam. Ananda ingat, mai apa indai, indah malam nyadi, sama-sama.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke seduai dia nyak. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: YFM 89.5 FM di Sri Aman.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Bully. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke rundian. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: SVSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SVSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them.
2: Halo, aku tahu jabut. Nuju nemiak babak aku. Keserba aku. Kesama mek aku. Kesulah.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak keniang apa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah keniang apa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh yang agak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi
2: yeah, yeah.
1: Rebecca bisa istimal dengan nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel tentang kebenar tadi ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lepas ni ada cun-cun hari Merdeka 31.8 tu hari pengada lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: dalam si tupis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ngak pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: Too. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita Intan Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai.
4: Hai.
3: Hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
5: Hai Larry.
8: Muji kederempu jatuh.

0: Justin.
1: Keliak sebab dia semina dua tali je. Nang sigi kaya kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena. Okay.
0: Akai.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia tak ke.
0: Yeah. Hashtag Numbia Aktif.
3: But why FM?
4: Hai, aku Duna. Datuk kita belum mengakar YFM merindang kita. Pukul lain sejalan.
5: Hai, aku Ricky Anderson. Datuk kita pukul lain dengan YFM. Pukul lain sejalan.

0: tua pagi riwayat
1: benong ringat benong pedihatin ti di rumah tama pangking nemu lagi mendak handphone mendak lagu mendak nama-nama kini ni boh mayo teh sebut nah lu ngali kediri mendak handphone ya nemu ya nurun celap kediri empo lagi aman ke nyari kita ke besawut ke kadangnya meh maya ati ke benong angat macam-macam teh pansor mulut tadi kadang dina sedar
2: ngenang ke gimit sebuah desem nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat kita yang ringat kediri ringat tama kebilia pamit pangking na dehnya dah lemah harinya lapau perut kebaruah nemu ke dua
1: tapi aku ngkah kemua pintunya tapi kepanua oh kelapa
2: mana mentas nanti kamu pintu
1: nah awak kayak nyium baunya deh nah ya pansut baik baru ke dapur
3: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedar perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media rama sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngagai klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anda neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik kau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong
2: laki ya. Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jak tik bisik-bisik, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisi anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu

0: ti ya tadi di kumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan ya ti nyadi pastor ruang bilik nyak lantang senang. Anak sekali laki nyak leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegeya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: YFM Segulai Sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngagak blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagak bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Begitu ke medak ya dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawang kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang, ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, ari YFM.

penyakit influenza A, dia tu nyo majak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza yang kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis palak, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Ulih munuh, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngaga klinik. Tentu ke ukui tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM. Kucing 0.3 FM.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nitih ke tour agent ko ya. Kuih piabak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang ko ya.
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulit
1: aku. Aku jaku ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Nggak saya kumpul kurus tinduk deh. Nggak aku kasih korangnya nak jelak mata. Aku dah tinduk lagi ya. Nah dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: perintah ngambil ke berbasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berplasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbasa ke sida.
1: Nang amat. Bah episod madah ngai ke kita episod 6 ayat ke 1 ngai 3. Leka Yakub ti munyi tu kita kana ngasi ke apa inai kita dalam Tuhan. Laban utainya ngena bebasa ka painai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panyai umul nguan menua inah lebuh kita medah atau kebelemati kala ke Yakub tu pengawak bebasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai-utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngau semaya. Yakub munyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul, serta panjai umul, nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau, kita ti ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasuk kita panjai umur mana hama itu reti Yakub dito bebasa kapai nai beguna amat tu pesan ti diberi Allah Taala lalu disempulang ke ngau berkat perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesida ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata kena miko anak. Tanda miko anak nyana uleh ngemata kesiko apa inai. Ya, laban sidak nyu mayu hagi nadai hari nadai masa ungkup apa inai sidak ya. Erti Yakub dito kita mesti ibuh kapai ibuh ke inai kita dia pengawak kita dekat mujul lalu dia kita dekat panjai umur.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mending ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sini. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu, nemu berjakup kau ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa kau teringat kecita. Kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
2: Ya kena mau berjakup kau jalu cak.
1: Nya bukan nyaknya. Nemu berandau kau jalu. Tetapi di rumah. Kulai gawa. Saya dah pakai dia tadi. Sudah sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak je. Ngau jalu-jalu nyak nemu malas ya kecak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jalu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya dari bengkai cak. Nanti bak kita kunci atau batu tujuannya mesti mana nganjur ngecak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo depan ini, bisik siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi ya uleh belagu rek.
4: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini himpung ngena duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak ngena duku.
4: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus pala agak berdahau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.
3: Dekat nemu randa berkaul ngak pemujur serta pergerinduk tidak kena mbil.
4: Lepas tidak sedih memang lukis deh. Walaupun sama gak hari kami sama ni biasa kami gak

0: Atua dah nyebut
1: atua ke patut dititiah ke kita maya dating yang kan nak boleh dipejurai ketua mayu atua minat nyebut selka dua ke kita bahkan ni ke cara tua tu tadi ngelaban pengawak berdosa tu gini.
2: Oh, ya, mana nak jakut tanyanya ya. Dengar bala peningar pengingin tubuh nang amat penglemi nang bisik. Nadai siku orang oleh nyebut aku kering. Laban ti orang nyebut utai ti bangsanya orang nyak ti dulu kat labuah. Nak ya? Nyak kebuahan ti nuan nemu dirimpu lemi. Anang kia lari dari godaannya. Nyak kebuah tadi aku nyebut. Lebuah nuan diti yang baik bakih nuan. Kena mantu nuan nyaga dirimpu lalu nyeliah ke diri. Hari penglemi nuannya ya. Hari pengujinya. Lalu nyak ti ngasuh nuan menang bak penghidup nuan. Tuk mah cara kita nyaga pengudus diri datai ke bak maya kawin jemaah ilah. Kawin tuk terkumai aku kawin tik kudus. Tang enti kita nak oleh ngalah ke penghidup derempu ya bekeni kenyak terkumai kawin tik kudus dah. Nyak terkumai aku kawin tik bakal air keruah nudah dicemal lalu kita nganggap kalah tala dekat merkat kita nanti nuan dekat kalah tala merkat ruang bilik ti dekat ditumbuh ke nuan tu selia ke utai ti tau ngasuah kita kamah selia ke utai ti ngasuah kita labuah.
3: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Serikai, 94.6 FM, Segulai Sejalai.
6: Jadi aku kat nyebut pasal proses siasatan tu. Keterubah yang apabila kami nerima report dengar rakaman percakapan ataupun statement dari orang yang agak reportnya dekat diambil. Nanti semak yang anak, anemia. So kita yang nak rakaman video. Jadi kita yang mai ia akan dikangau agai nama namanya CIC atau ke nama namanya no nama ia dekat diambil keterangan secara guna video deh. Tahu dengar dokumen bertulis atau ke statement di baru section 112 kanun presiden dinanya. Tahu ngau mega dalam mayanya tadi kita akan ngambil statementnya secara detail lah nama tak kudahnya di naga ya deh. Okay. Jadi udahnya pengumpulan bukti kita. Nama pengumpulan bukti contoh ya evidence collection lah kita mesti kak pegawai kenyasatnya mesti ngagen dua alai utenya nyadi lalu ngambil gambar dan yang kak sketching apa semua nanti semua bisa contoh bakal bisa baju ke kena contoh lah bakal angka bisa air mani kurang ngambil ke utenya diambil lalu dianjur kita ngagen jabatan kimia untuk membuktikan utenya bisa berlaku berkenya dah
7: ya
6: out. Jadi kelimbarannya udahnya kita lalu agak sesetan panjai lalu udahnya rujuk ngagai jabatan pegawai negara semada kita boleh nuduh renyak atau kenapa nanti semak bisik bukti ke kukuh bukti ke berat kita boleh nuduh apalagi nanti semak bisik contoh maka bisik air mani ditemu berbaju ke dirampas kita hanya boleh jadi namanya pada cukup keman serta cukup manah kena kita nuduh kan ngambil kurangnya uliah dituduh kita bakut lalu ngamik nyadi ke pengajaran ngagai orang kebukai di maruh dia nyak kebuah aku ditu aku madah nanti semak diri kita bisik kena kes berketuk gangguan seksual kalau takut ngakak report ngagai polis ngakak report tu ngenan ke diri empu kita kita we have to defense ourselves.
8: Puan Jawai anak Francis Kempas pegawai turus perundangan Jabatan Siasatan Jenayah IPK Sarawak.

0: 4 lemari. YFM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, tinggalkah
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji

0: hashtag, nemlig Agif Dirto. Boleh dengar kita di Teng Ari Luar
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. My FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
2: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
5: Muji ke dirimpu, jat tuning dirimpu, dinyalama-lamanya nemunya bisik pengerindu, labah pengerindu ke instrumen kita tu.
3: Barbara, hai.

0: Justin.
1: Keliak sebab ya seminar dua tali nang sikit kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay.
2: Tak ke bajet lah. Tang mana dia sedak ke.
0: Ya.
3: Hashtag Numpia Aktif.
4: But YFM.
5: YFM. Bak Serian 1.0.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar. Uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Sarawak, Enggau, YFM. Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai, YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

Kes culik tau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miktik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, ti ngumpan si dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

statistik bandang ke penusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah didriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh driba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: YFM 101.3 FM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 20 hari bulan 9. Ketubah tu aku dulu dekat beri selamat pagi guys semua bala peninga. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang aku pagi itu. Awak kita ngepun kemengok kita sehari itu ngau sembiang. Kita patut terima kasih kepada Tuhan ke mana ia kudang itu kita malam kudah. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita mengaku patut berterima kasih semua berkat ia kudah sambut kita yang lama ketu. Sampai kita. Tuhan Allah timah do berkuasa pai timri semua berkat. Kami nembiak Nuan dekat muji Nuan ngau penghabis hati kami. Tegal semua pemana ngau pengasih Nuan ngau kami. Dengan semua misi dalam dunia itu, kita sudah digagak Nuan. Kami muji Nuan oleh semua berkat Nuan, kita sudah diberi Nuan ke kami di dunia itu. Lebih lagi dari semua, kami muji Nuan oleh pengerindu dengan kuasa Nuan, kita sudah nebus dunia dengan anak tunggal Nuan, Yesus Kristus. Oleh Nuan, kita sudah beri jalai, boleh penghidup, boleh Nuan damai kami ngadang menua surga. Kami minta Tuhan beri kami hati tiba peragam ke pengasihan Nuan. Kami kami tahu muji Nuan ukai semino ngemulur rajo. Tanggaulah kami mego. Lebih tuai ke Nuan ngekerja ti tuci ti lurus selama kami hidup. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami ti hidup. Dipuji kami ngen Nuan apa yang Roh Kudus mego. Belamo lamo ya. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku dari Injil Saint Matthew bagi 20. Berkah dibaca buah ayat 1. Lebuh perintah serganya, laban perintah serganya, bakal orang siku kemupuk tunggu pagi, hingga orang ketau digaji ya, gawak berkebun anggur ya. Lebuh ya udah setuju dekat merik gaji sesingkap duit pirak sehari, ngagai siku-siku sidak, ya lalu ngasuh siku bekerja berkebun anggur ya. Ngasuh sidak bekerja buk kebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar buk urung pukul 9. Lalu pedok ke sekedar orang ke lelaki bertegir ngapok ndak gawak. Ya lu berjakuk ngagai sidak. Alai kita gawak buk kebun anggur. Aku dekat merik kita gaji ti patut. Sidak lu mupuk. Yang kerja bekanya baru buk orang buk urung pukul 12. Ngau buk urung pukul 3. Burung pukul 5 ia berjalan ke pasar. Lalu pedok sekedar laki tibukai mengkang bertegir nak gawak. Lalu kaya berjakuk ngagai sidok. Nama kebuah kita masau jam sehari-hari itu nak gawak. Sidok lu nyawut lebah orang nadai ngasuh kami gawak. Kaya berjakuk ngagai sidok. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai orang kemampu kebunnya lemadah ngagai mandur. Kangau ke bala orang gaji lo bayar gaji sidok. Pelabur sidok ke pemaduk dudi nyintuk ngge sidok ke pemaduk dulu. Lebo orang gaji ke berengkah gawok hari pukul 5 datai sidok lo dibayar singkap duit pirak siku. Lebo orang ke pemaduk dulu gawok datai sidok ngumbai diri dekat nerima gaji terbesar lagi. Dan sidok megok diberi sesingkap duit pirak siku. Lepas sidak nerima gajinya, sidak lu mut-mut ngagai orang ke ngaji sidak. Ku sidak, orang ke madu dudi seminap kerja sejam aja. Lalu Nuan udah ngaji, udah anggap gaji sidak sebako ngau gaji kami ke udah kerja sehari-hari itu, nad kediri laban panas. Dan ku ia nyawut, ngal, nadai aku ngakal ke Nuan. Ukai ndak Nuan pu ke bersetuju ke gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji Nuan lu pulai, aku mpu ke merik gaji ngagai orang ke pemadu dudi. Tu ngenyampau terberi aku ngagai Nuan. Kati aku, ndak tahu ngena duit aku sepenekau hati aku. Tahu ke Nuan ke papas, mendak aku gerah mudah merik utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekau nyadi dulu, lalu orang ke dulu dekau nyadi dudi. Tuk jaku Tuhan, terima kasih kalah talah. Sampai kita Tuhan apa yang kami terus segar lah talah tiba maruk kuasa tiada meruan. Tudang itu kami lemai kami medok hari siang hari itu. Dini yang kami sehari itu ngau kuasa Nuan, ngai kami ngagak penyalah tau ke kena rusak.
Sau kami ngatur kerja kami nunuk kepesan Wan, selalu ngagak kerja jadi kerindukan Wan oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sampai Tuhan Jesus pai kami di surga kudus menama Wan. Saya perintahan Wan jadi penekok Wan. Beko dalam surga kunya mengok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami, beko kami ampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami rep muji, lepas kami rep penyai. Kerana Wan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu datai ke lamo, lamo ya. Amin. Awak kata Allah apa ya nak ngurwa kudus merekat ke kita, lalu ngintu kita sehari itu ngau ke belamo lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku main kita nanyi pantun lumur 54, gurai ngebalok kuaya hari

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Balat tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyedi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bau manah anang belat api kita ngiga pamakai ila abis mati. Sungai ti penyai, jalai digagak titi. Ulu dulu seluap, nanganya dudi. Nyak sengawak ngenak, nadai jalai mati. Tuk benaka jaku, ngajak megai api. Cerita getah perah, gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketak hari. Bulih ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ga beli lawak manuak ga ngau babi. Tik ga bisi lebih pakai dudi hari.
3: Duo Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia prati ke nane mayo kes histerian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak batrika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nade arti rawan datai bandur baru ba sidak ya.
4: Ya gamalnya gamal familiar mageng mah. Terlebak di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi angka kang ngasuh histeria mimet enti histeria.
3: Mimit aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mae. Teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sida tu udah kamceng. Beres ku nyaba. Mesti ka brotherhood mesti bisi le.
4: Jadi nyaba aku nyaba.
3: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama ku buah nyaba.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
6: YFM Penggerak Pagi
7: Penggerak Pagi
6: YFM.

Okey, selamat pagi hari Minggu untuk kita semua. Pagi itu pagi 20/9/2026. Bapak pagi hari Minggu untuk bergulai dengan aku, Daniel Stephen. Kita bergulai bapak pagi berberkat hari Minggu. Merindang kita ke Bisik Nurun bersembayang ke gereja setelah itu. Ya, kau dah dalam kereta atau ke baru Dani pagi nyedia ke diri ni tadi. Adakah nyedia ke diri Nurun ngagai gereja belum bersugu atau ke baru dah mandi kini. Lagu-lagu rohani merindang kita semua nyentuh ngagai pukul 7 pagi itu lagi. Okey. Jadi ke sekali itu lagu Ari Mezovos Melikat. Terus bergulai dengan kami ba YFM Pengerak Pagi hari Minggu.

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tu manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nyak nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki nyadi ketuai cukup berguna amat. Laki nyadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik visi. Ya, bis ertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagi kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ia nyak kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuah ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengak aku nyebut, peranan ia, okay, seminat ketua ia jat di visi-visi, peranan ia megak tik jadi pastor bak ruang bilia. Pengawak pastor ngajal lah, maik yang bersampi tu tersebut aku ngemaik Allah Ta'ala ngagai ruang biliaknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliaknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliaknya. Nama otik kena bisik bak ruang biliaknya, Roh Kudik, Roh Ngeransik, Roh Nyumpah, Roh Begedik, ngopengan diri, megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila, lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik, coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kanak. Nadai hari ngebetul kanak. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kanak nuan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi di kumai kuvisi, utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang nyadi pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak, runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Din tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: ke PCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari pemati. Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan ya kenalah di hari taik ni tu kelebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Pagi merindang kita dengan lagu-lagu rohani bersemayang dengan hari Minggu. Setelah itu kita akan turun bersemayang hari Minggu. Okey, dan pukul 7 pagi itu lagi kami akan macam pesan email dengan menggambar WhatsApp WFM. Kita hantar ke pesan berat kita, nanti bisa pesan pemati, pesan kertas ulit oleh email dengan yfmiban@gmail.com. Nanti ada email oleh menggambar WhatsApp dengan 013-862-8422. Okey, 013-862-8422. Dua bengkel cara kita boleh natai ke pesan berat kita about YFM. Berinang kita terus dengan lagu-lagu rohani kita ke sekali itu. Nyentuk lagi pukul 7 pagi itu lagi.

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul betul.
0: Ya tangti bak aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita nagang nuwal ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Nagang nuwal ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku ya, okay. Ya, aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke Yakub dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti Yakub nya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti Yakub randau nya kita Yakub orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak Jakob Tuhan madah kuminjau Jakob orang putih dulu au be still and know that I am God. Nyak Jakob Tuhan madah. Erti Jakobnya awak ke kita likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti Jakobnya erti nyak kita ngasuh ya bertakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakob ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara

0: pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyau turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
1: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
2: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Okey, bapak pagi hari Minggu tu berenang kita dengan lagu-lagu rohani 20/9/2026. Pukul 7 pagi itu lagi kau dekat berengkai macam pesan berat kita semua. Kena taik ke pesan kita nanti bisa pesan berat. Pesan pemati, pesan atas ulit dan tentu ke pesan beratnya bisa penerang atau ke isi yang megah patutnya terang dini nur nyenggai kemayan dan nyenggai intinya pesan pemati pihak megah pesan ngetas ulit dini nur ngetas ulit ngam megah kemayan ngetas ulit serta megah orang ke nganyum pesan ni tadi patut megah bisi enggah ke contact number atau ke penerang ke siliannya tadi patut telefon ngagai siapa-siapa. Okey, nak tahu ke pesan kita by email ngau megah WhatsApp kami YFM. Datu lagi pukul 7 pagi nak tahu ke pesan berat.

0: College Lain Lap Thai bisi muka kus diploma ngau certificate ungkup malan bias Sarawak enda bebayar. Lalu nur dia bisi mega disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register dia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. College Laila Thai, palan pelajar babaru kuasa Yayasan Sarawak.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

0: berbagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, macam pesan bah YFM, jadi pesan ke Skeleto Ari Seli anak Judy. Jadi pesan madah ke bini ya, Julia anak Tatul, Julia anak Tatul, tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19 hari bulan 9 2026 di Hospital Sibu. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Batam Mupung, Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Nangah Singat, Tuan Rumah Suda Bak Jalai Sibu Tanjung Manis, Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikeng Julau, Kaban Belayan di Tekuk, Pasai Siung, Bekakap, Sebinjai, ngau semua kaban belayan ke Bukai di Nalah di Rintai ke Dito. Jadi kita tu tadi dipinta datang ngagai Rumah Seli Anak Judi, Nur ninggai ni yang tu ianya ba Rumah Seli Anak Judi Sungai Mupung. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 21/9/2026, lalu dekat di Anjung kena 22/9/2026. Lalu isi berita pesan madah ke Julia Anak Tatul, Julia Anak Tatul tau ke Indah Impiang. Udah nadai kena 19/9/2026 ba Hospital Sibu. Lalu ni yang dekat di Senggai Baru Masli, Sungai Mupung, Bintangur. Lalu dekat di Senggai kena 21/9/2026. Lalu di Anjung 22/9/2026. Pesan angkan kena pesan pemati mega. Jadi pesan pemati hari Mike Chagan. Pesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai pagi hari 6/19/2026 bak Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Jadi pesan dituju ke ngagai kawan belayan di Abuak Pantuk Seri Aman. Semua kawan belayan di Sabah Kerwin Balai Ringin Serian, Telagus, Jiruak, Meboi, Bayur. Kawan belayan di Pulau Batu, Ensebang Abid, Sampun Gerunggang, Kota Semerahan, Simpang Pundak, Sungai Pinang Segak, Sungai Pinang Baru, Sungai Rawak, ngau kawan belayan kebukai di Naleh disebut itu. Jadi maya nyenggai ni yang tu tadi ianya pagi atau ke malam hari Minggu 20/9 ianya malam tu. Lalu ni yang dekat di Anjung, pergilah 21/9/2026. Jadi semua kawan belayan ni tadi dipinta datang agai Sungai Pinang Lama, Balai Ringin Serian, ianya dua ngai ni yang tu. Lalu kita ke dekat nemu penerang ke Silia. Telepon ngagai Lin Devong Chow 012-884-3327. Nandu isi berita jadi pesan madah ke Lerida Bartolomi anak tingga. Lerida Bartolomi anak tingga udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang tu dekat di Senggai malam tu 20/9/2026. Baru masih dah yang pu ianya di Sungai Pinang Lama Balai Ringin Serian. Lalu ni yang dekat di Anjung pergilah 21/9/2026. Nya pesan pemati. Lalu ke sekali itu pesan pemati mega hari Steven Galau tau ke Ape. Jadi pesan madah ke apa ya, Baleng Anak Jatan. Baleng Anak Jatan udah nadai kena 19/9. Lalu dekat di Senggai pergilah 21/9/2026. Lalu ni yang dekat di Anjung pagi hari 2/22/9. Lalu ni yang tu tadi dekat di Senggai bak rumah Baleng Sungai Sawak Awik Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan, kebagi kawan belayan bak rumah Julius Ngan, Wong Nanseng, rumah Majang Ukir, rumah Michael Meliang Nangga Risau, Rumah Asun Temawai Kapuk, Rumah Kandau Lubuk Nibung, semua tu ke ya ke sempekan. Lalu pemega dituju ke ngagai semua kawan belayan, Rumah Libau Sungai Buloh, Rumah Dara Remias Ulu Luau, Rumah Dulah Nangan Luau, Rumah Nuil Peraja Ili, Rumah Rumpeng Peraja Ulu, kaban belayan di Empayang ngau semua kaban belayan ke nalan di Rintai ke Dito. Jadi nandu isi berita tu pesan madah ke balang anak jantan. Balang anak jantan udah nadai kena 19/2009 lalu dekat di Senggai kena 21/2009 ba rumah balang Sungai Sawak Awiak Seratua. Ni yang dekat di Anjung kena 22/2009/2026. Okey, ya pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu mungkin pesan pemati Ari Herin anak Edward Randy. Jadi pesan madah ke Bungai anak Junir. Bungai anak Junir tau ke Inai Bujang Randy. Udah nadai kena 19/9/2026. Jadi ni yang dekat di Senggai ba rumah anak ni yang tumpu ianya ba rumah Bujang Randi Jalan Semumu Atas di Betung kena hari 1/21/9/2026. Ni yang dekat di Kubur kena 22/9 ba penam Kristin Munggu Sabut Betung. Lalu pesan dituju ke ngagai semua ke pembelayan di Perapat Kabung Kumpai Kerian Seratu Dasi Seratu Semumu Baru Puak, Rumah Agus Ban, Rumah Morris dan Ngaban, kapal belayan di Melaban, Benggang, Nyelutung, Saka, Entane, Lempawang, ngau kapal belayan ke Naleh di Rintai ke Dito. Jadi, kita ke ngelala niang bungai anak junior tu, kita dekat nombor penerang ke silik kita oleh telefon ngagai 014-876-1028. Dan isi berita pesan madah ke Bungai Anak Junin. Bungai Anak Junin atau ke Indai Bujang Randi. Udan adai kena 19/9 lalu dekat di Senggai berumah anak Yempu. Ianya berumah Herin Bujang Randi. Jalai Semumu Atas Betung. Lalu dekat di Senggai kena 21/9 serta dikubur ke 22/9/2026. Dah terlalu nampung macam pesan berat ke bukan, terus kena tekan pesan berat kita by email yfmiban@gmail.com serta WhatsApp ngagai 013-862-8422.

0: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Mak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut main mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Ya, masa macam pesan pernah pemati ke sekali itu, jadi pesan ke sekali itu, kita mendap pesan by email YFM. Kalau pesan ke sekali itu, hari tuai rumah radi anak Melayu, jadi pesan madah ke antan anak Melayu, antan anak Melayu dan adai kena 19 hari bulan 9 2026. Lalu niang dekat di Singgai barumah radi nanga selabi paku uya. Jadi niang tu tadi dituju ke ngagai pesan kawan belayan, dituju ke ngagai kepembelian di Batang Uyak, Batang Pakuh, Batang Punau, Bekikiak, Skim, Empuro, Skuau, kepembelian Bak Rumah Digat, Sebindang, Nangga Tamin, Igu Tamin, Dijih Tamin, Bayan Tasia, semua kepembelian ke dia di Bintulu, ngau semua kepembelian ting lalan yang antan anak Melayu. Jadi niang dekat di Senggai 20/9 lalu dikubur kena 21/9/2026. Nandu isi berita tu pesan madah ke antan anak Melayu, antan anak Melayu dan adai kena 19/9 lalu dekat di Senggai Bak Rumah Radi dan Selabi Pakuh Uyak. Lalu niang tu dekat di Senggai kena 20/9 lalu dianjung kena 21/9/2026. Jadi pesan angkan kena pesan hari enturan anak Juna atau Kapai Kaloi. Jadi pesan madah ke anak ya, Christopher Kaloi, anak enturan atau kemuka di Kangaboy. Udah nadai kena 20/9 lalu niang tu maya nganjung bedau di tetap ke dan dekat di Senggai ba Pulau Rian nanga Sangan Tatau, ianya seberai pasar Sangan. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan di Sangan, Muput, Lubuk Ladung, Puak Sibu, kawan belayan di Sibu Jaya, Durian Tajum, Pasir Langka, Batang Anam, Sebawah Jelalung, kawan belayan di Bintulu, ngau semua kawan belayan kena oleh dirintai ke dito. Telepon ngagai Apai Kaloi, nanti kita dekat nemu penerang ke Silia 010-920-1945. Lalu isi berita pesan madah ke Christopher Kaloi, anak enturan. Christopher Kaloi, anak enturan. Udah nadai kena 20/9 lalu dekat di Senggai ba rumah sedaya empu, ianya ba Pulau Rian nanga Sangan Tatau, ianya seberai pasar Sangan. Jadi kita akan dekat nemu penerang ke Silia, telefon ngagai Apai Kaloi 010-920-1945. Pesan angkan kenya, pesan pemati, pesan hari Lewelin Lawas, anak Julin, hari rumah Sanggat, anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Jadi pesan madah ke Julin, anak Dasi, Julin, anak Dasi. Udah nadai, lalu pesan dituju ke ngagai semua kepembelian ke semak-semakai, ngau rumah Sanggat, kebagi kepembelian di Kedah, Rantau Sukat, Berayang, Sungai Wong, Mudong, Kop Ibus, Kabam Layan di Nangadrau, Kaki Wong Seratu, Rumah Ambu, Suri Tengah, Debak, Kabam Layan di Tawa Sri Aman, Kabam Layan di Metung, Pelunga, Sungai Anek, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Sungai Pasir, Mpayang, ngau Kabam Layan ke Nalah, dirintai ke ditu. Jadi kita dipinta datang ngau nyenggai ni yang Julin Anek Dasi, Lemai Hari 1, 21-19, Berumah Sanggar Anek Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu ni yang dekat Dianjung kena 22-19, kita ke dekat nombor penerang ke silik telefon ngagai Lewelin Lawas, ianya 016-8620-605. Okey, Nandu baru isi berita pesan madah ke pesan tu madah ke Julin Anak Dasi. Julin Anak Dasi udah nadai, lalu niang dekat di Senggai kena 21-19, ba rumah sanggan Anak Libau, Sungai Ruan, Ruban. Lalu niang dekat Dianjung pagi hari 2-22-19-2026. Penerang ke seliat telefon ngagai Lewelin Lawas 016-862-0605. Ini pesan pemati. Lalu pesan ke sekali itu, pesan hari sudah dibaca tadi, sudah dibaca ke dulu tadi pesan pemati ke bisa dikenatai kena. Pesan ke Siti Tok Megapan sudah dikenatai ke bak WhatsApp tadi. Okey. Ini amanah ke pesan ke sekali itu. Semua sudah dibaca. Lawan bisa bertanduk atau ke bisa double, bisa danjung agak WhatsApp, bisa mengga dianjung agak email YFM. 7:30 pagi itu lagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terbatu batang berita. Report umur penusah bilun engkabang di Long Lelang dekat tembok dalam tempoh 30 hari. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun, ngerembai ke pejalai ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jit. Lalu tu isi berita. Hasil pansir tumbuh penusah bilun kabang di Long Lelang, Ulu Beram dekat dikeluar ke Biro Pemansir Penusah di Langit, BSKU, dalam tempoh 30 hari pengudah penusah tu nyadi. Sapi Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ke pengawak nyedia ke reportnya setipak ngau penetap hari gerumpung penerbai bilun awam antarabangsa ICAO NX13 sebelah dibantai ngagai bala menteri. Raban pemansir BSKU dia tu bakpalan penusah nur ngumpul semua bukti meresah bangkai bilun serta mansiak rekod operasi ngeripe penerang kru ngau gaya ari yang madah ke pansiaknya megak di pejalai ngenak sawup ngau sukong teknikal ari pengeluar bilun di Jerman serta pengeluar injin di Amerika Syarikat dikena ngadu ke analisis reportnya. Yang masuk ke Jakarta ngagai media pengudah berjadi ke pengawak nyerah ke program bantu lesen deriba kelas B2 2026 ngagai 471 ikut orang di Long Lamah Baram. 9,038 ikut orang di Sarawak sudah mujur boleh lesen deriba hari program bantu lesen deriba atau ke My Lesen nakak bulan 9 tahun tu. Sapian Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke programnya berguna benar dikena bantu rakyat kelebih lagi raban di kurang penatai pemisi nembia serta rakyat di menua pesisir ngau menua ulu ngulih ke lesen ngau cara ti betul. Udah lesen, udah bisi lesen tisa, nya ukai semina nentu ke pengguna, ngasih ke undang-undang jalai alun. Dan megak muka peluang gawa, serta nambah ke penatai pemisi. Ya maksud ke jaku tu maya pengerami nyuak ke lesen program bantu lesen deriba kelas B2 di Long Lamah Baram. Dato' Hasbi megak nangkan sidak di ngau program tu ngambil saruran ngemerat ke pengelikun diri maya ba jalai alun kelebih lagi sidak kemai motosikal. Kebuah alai pihak Laban Sarawak ba tahun siti tu kemari ngerikut 438 penusah motosikal serta naban ke 204 ikut nyawa. Air Borneo dekat nambah ke penyampau bilun ngambil ke ulih suah agi terbai serta nambah ke pejalai yang kaum kelimbang. Sapir Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ketuk dikena nangkup peminta penumpang kemajak nambah. Ia maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang ke diatur bak waterfront limbang. Ia madah ke penyampau yang madah ke nambah ke penyampau bilun dekat Meri Air Borneo flexibility agi yang kaum suah agi terbaik kelimpah hari tik ngerembai ke bungkur pejalaya. Langgur berkawal ngau operasi bilun company itu sudah dirandau mayaya ke begulai ngau Premier Sarawak nemuai ke Perancis bedau lama ke udah. Padang bilun limbang dekat nerima penerbai bilun bangsa jet. Tu berindik hari pengawak tingadu ke padang bilunnya panjai agi dan tu benuang di pejalaika. Sapin Menteri Industri Pemakai, Komoditi Ngau Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, madah ke projeknya dikena negap serta nambah ke bungkur pejalai bilun limbang ngau kucing ngagain dur bukai. Kedia tu padang bilunnya semina ulih alai bilun bangsa ATR. Ia maksud ke Jakarta bak pengawal alai berjadi ke pengerami limbang. Kedia tu bak dataran waterfront limbang. Tidi penyadi ke Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Ia megak merambu ngambil penerbai bilun antara limbang ngau kucing ditambah ngagai dua kali sari. Tidak banding ke ngau sari jam ke dia tu. Itu dikenal angka peminta di bertambah serta suah penuh.
Kita dia tu benar-benar ke berita RYFM. Raban nembiak di menua tu patut majak diangkat ngau pengelandia serta penerang kengkeman. Dia kena bantu raban tu nentu ke tengah kuing pelajar ngau kerja jemaah ila. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke inisiatif tu dikena nentu ke pemansang komuniti di pejalai ke nembiak hari menua tumpu di bisik pengelandia. Yang ada kecaranya disalin hari program Mansang Anak Sarawak Zon Serikai 2026. Domeri penerang pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan, ngau matematik STEM. Program tu setipa ngau pengawak di pejalai ke bak sitak Parlimen Tanjung Manis. Tuan Yang Kawa menyedia ke Smart TV ngagai 41 buah sekolah. Kena ngangkat ke atur belajar ngenak digital. Ia maksud ke Jakutuk Maya berjadi ke programnya di Serikai. Mengenai perkara bukai Malaysia, dia tu bertapi ngau peminta kira 100,000 jurutera bak mayuh bengkah bidang. Dikena napi peminta pemansang menua. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab, madah ke Sarawak Megah berguna ke pengeraja, pengawak, profesional, ngau teknikal timayuh, ngambil ulian nyukur pemansang sektor industri, kelebih lagi bak bidang petroleum serta teknologi. Yang madah ke meri penerang tumuh pasal bidang sains, teknologi, kejuruteraan ngau matematik STEM, kenyau ari sekolah sekunderi ngau primary Megah. Berguna benar kena merangsang nembiak rindu ke bidangnya. Tu Megah boleh mengubah tanggap timadah ke bidang kejuruteraan yang mardi kerja, kelimpah hari merik penerang pasal jalan iga kerja ngau potensi bergaji besar. Nyalai pengawak ngangkat ke pengerinduk ngagai STEM patut ditegap ke kena ngada keraban nembiak diudah bersedia nangkup peminta menua ngau bangsa. Rakyat di menua pesisir diperansang guna teknologi moden serta masuk projek bertanam bertupik TBC potensi kena nambah ke penatai pemisi ruang bilia. Sapin Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngamranak ke Pokok Sarawak.

untuk program AgriCorp 2026 di Ngelilih di Tegolok 160 ikut orang. Berbangunnya Kepala Penolong Direktor kebagi pemansang UPS bertanam bertopik Sarawak, Freddy Paul Giang, mana ke UPS ya dekat majak nyedia kebantu input bertanam bertopik, latih serta infrastruktur dikena nyukung sektor tu. Kawul antara Tuai Raban Bangsa, diri sebilik ngau peranak menua, patut ditegap ke ngami ke penangguh gian dadah oleh ditagang tumu agi. Temenggung Datuk Sri Wan Hamid Idrus Muhammad madah ke Tuai Raban Bangsa patut ngau rakyat, ngau nak ngira bangsa, ngau jalai pengarap, ngambil oleh nemu isu komuniti. Meri penerang tumu, hari pelajar megak, berguna benar kena mantuk Raban Nembia, ngagak pemutus di betul ke penghidup sidak jemaah ila. Yang masuk ke Jakarta maya program Community Sejahtera Bebas Dadah di Universiti Teknologi Sarawak UTS Ibu. Kira 270 ikut Tuai Raban Bangsa ngau Tuai Kaum KMKK Kandang Nangka bisi ngau nguluk program ke diatur sarinya. Rumah panjai 10 pintu bilik di Kampung Long Jekitan Ulu Beram Merudi angus lemai kemari. Bilik operasi bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau pasal penusah tu urung pukul 2.50 minit ngalih hari. Nitiah ke penerang tumu semua struktur rumahnya angus lengis. 5 ikut bomba ngau sebuah jentera CFRT hari balai bomba ngau penyelamat BBP Merudi ngesah penusah tu. Tajak pihak pejalai kira 8 jam ngena jalai balik ngagai palan penusah tu ngujung ke operasinya. Seminak dekat di pejalai ke Sarito. JBPM megak madah ke penusah tu udah diriput ke ngagai balai polis Merudi ngambil ke pejalai ke atur nangkan kenyak. Kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Report tumbuh penusah bilun kabang di Long Lelang dekat tebuk dalam tempoh 30 hari. Erbonio dekat nambah ke penyampa bilun, ngermai ke pejalan ngagal limbang. Padang bilun limbang dekat uliah alai bilun jet. Tunakan kami nabur ke berita RUFM, berita di Tusun Rana Samin serta di Salin Alina Swill, hari bilik berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 20 bulan 9 dalam tahun 1968. Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong udah jadi Masjid Menua Sarawak di Kuching ti digagak na belanja 1 juta ringgit. Yang di-Pertuan Agong di Sempulang Raja Permaisuri Agong, Gubernur Sarawak Tun Abang Haji Openg serta Toh Puan Hajah Masnia. Penatai sidak bak masjidnya diambat Chairman Tabung Bangunan Masjid Menua, Gau Komiti Ngagak Masjid Tu, Dato' Abang Haji Marzuki beserta bini Datin Hajah Nong Marzuki. Dato' Abang Haji Marzuki lebih jakub jadi ke masjidnya ia berterima kasih ngagai perintah sai ketika sukuang ke Debri kenang mujur ke pengawak ngagak masjidnya. Pihak mega ia berterima kasih ngagai Majlis Perbandaran Kuching tinyedia kendur ngengkah ke kereta bak mua masjid tu. Dato' Abang Haji Marzuki madah ke masjidnya ngembuan tukuh ke manah di pedak kelebagi lebuh di pedak ada sekena sukut maya matahari teringkas tawas. Masjid ke baru digagatu, simbol reban bangsa tulih hidup bergulai serta dikarap oleh mai pemansang bak aktiviti jalai pengarap di Menua Sarawak.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Selamat pagi hari Minggu. Sekali lagi kita ke baru ninggal ke kami bak YFM. Nangira kita bak ninggal bak radio atau ke bak RTM klik atau ke bak dini-dini indoor. Media sosial buka kita ke boleh ninggal ke kami bak YFM. 29/9/2026 hari itu pukul 8 pagi itu lagi kita pula ninggal ke program Lalau Pengidum. Okey, dan sebenarnya ninggal ke dulu. Anyun Ari Fedrik Sud.

0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Soviet Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datang baru, setiap gulain bala peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-16. Lalu baca Injil kita yang diungkup ke Minggu tu, diambil dari Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Injil St. Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Jadi itu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 30. Lambar 30. Nyalai dia itu ke dekat maca gentran angel tu. Ku Tuhan Jesus, perintah serga bakal rasiku tibisik kebun anggur, tinurun tumu pagi, ngiga orang gawa dalam kebun anggur ya. Ya dah bersemaya dekat ngaji sidak sesingkap duit pirak dalam sari. Lalu ngasuh hasil gawak berkebun anggur ya. Pukul 9 paginya, ia mansang ke pasar, lalu medak sekedar orang berdiri tegir-tegir ngapok, nadai utai de kerja. Nyalai ku ya, kita megak patut gawak dalam kebun anggur aku. Lalu aku dekat ngaji kita, nitya kepatut. Sidak lalu berjalai. Udahnya, ia ke pasar baru, pukul 12, ngau pukul 3. Lalu berkenyak baru. Nyo semak pukul 5 lemai nyo. Ya ke pasar baru. Lalu medak sekedar orang mengkang berdiri dia. Kuyo nanya sidak. Nama kebuah kita masa jam berdiri di tu sehari hari tu. Nadai pengawak. Ko sidak nyawut. Nadai orang ngambil kami berkuli. Kuyo biaku ngesidak. Nanti piak alai kita gawak dalam kebun anggur aku. Lebuh harinya lemai, orang tempu kebun anggur, manggil mandur ya. Kuyo, kangau ke semua kuli, lalu bayar gaji sidak. Belabuh hari sidak terdudi datai, danyak baru mayar sidak terdulu. Sidak terbelabuh gawak pukul 5 lemai, de gaji sesingkap duit pirak, sikuk-sikuk. Nyalai lebuh sidak terdulu belabuh gawak terima, sidak ngumbai diri boleh besar lagi gaji. Tang sidak megak sama di gaji sesingkap duit pirak siku-siku. Udah sidak ngambil duitnya, sidak lalu belabuh mutab bersalah orang tidur